juga edisi tersebut baru dilirik di tanggal 25 September kemarin, jadi perhitungannya digabungkan dengan album asli dalam tangga album Billboard 200, teman berdua ya. Kalau udah ada rekor yang mana juga gak turun-turun, itu tuh luar biasa banget. Termasuk juga salah satu yang gak pernah turun itu ini nih, apa sih namanya, K-pop Demon Hunter tuh gak pernah turun-turun di Netflix ya. Selalu dia yang menjadi jawaranya, teman bro dua. Udah lama dah gak dengerin lagu Blank Space Taylor Swift, spesial buat kamu ah.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

Netizen FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Aku bakal ngasih informasi nih, daftar lengkap nominasi ajang Piala Citra Festival Film Indonesia 2026 yang diumumkan di hari Senin kemarin, teman Pro 2, di tanggal 12 Oktober. Di mana disiarkan langsung di gedung produksi film negara Jakarta lewat siaran langsungnya di YouTube. Jadi dalam pengumuman tersebut ya, ada salah satu film yang aku suka banget, yaitu film Ghost in the Shell yang juga menjadi film raihan nominasi terbanyak, yaitu 12 nominasi termasuk film cerita panjang terbaik, sutradara terbaik, penulis skenario terbaik untuk Joko Anwar, guys. Aduh, emang ya Mas Joko Anwar tuh emang keren banget ya, apalagi pas nonton tuh kayak pesona Aming, Morgan, terus juga Abimana tuh Uwais, keren sekali teman Pro 2 ya. Kemudian ada film yang aku suka banget, ini adalah film anak-anak yaitu Nawila yang mana mengikuti dengan 10 nominasi termasuk film cerita panjang terbaik, penulis skenario adaptasi terbaik untuk Rian Andriani, terus juga ada pemeran utama perempuan terbaik untuk Lucia sebagai Nawila, dan ada juga film Para Perasuk. Ini mengikuti dengan 9 nominasi, Semua Akan Baik-Baik Saja, Monster Pabrik Rambut, terus juga ada Operasi Pesta Copet menyusul dengan 7 nominasi. Ini nominasi film animasi panjang terbaik di FFI dibacakan karena hanya ada satu film terdaftar tahun ini gitu kan. Ayo dong film animasi selain Jumbo ada lagi dong gitu kan. Karena dikit banget gitu ya film animasi Indonesia ya teman Pro 2 ya. Dan ternyata tahun ini terkumpul 531 karya dari seluruh Indonesia yang juga mengadaptasi proses seleksi dan penjurian yang ketat, di mana terdiri dari 93 cerita film panjang, terus juga 177 film pendek, 1 film animasi panjang, 5 animasi film pendek, dan 57 animasi pendek, 20 dokumenter panjang, 73 dokumenter pendek, dan 110 kritik film. Nominasi ini juga melalui proses penilaian, ada 85 anggota Akademi Citra dan 35 perwakilan 13 organisasi profesi perfilman. Dan Festival Film Indonesia 2026 kali ini terdiri dari 23 kategori, 4 penghargaan khusus yaitu film terlaris, film pilihan penonton, aktor pilihan penonton, dan aktris pilihan penonton, guys. Nah, malam puncaknya ini digelar pada November 2026 ya. Jadi yang pastinya juga ditungguin aja. Kamu paling suka mana? Aku masih Ghost in the Shell gak sih?

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Dahulu semua indah, dahulu.
1: Atau yang ini?
3: Kenapa hatiku jengat-jengat tiap ada kamu?
1: Atau yang kayak gini?
4: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
1: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
0: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Setiap hari, ribuan kendaraan melintas di jalan. Tapi satu hal yang sering dilupakan, keselamatan. Satu detik lengah bisa berakibat fatal. Main ponsel saat berkendara, tidak memakai helm, menerobos lampu merah. Yuk jadi pendengar yang bertanggung jawab. Gunakan helm dan sabuk pengaman, patuhi rambu lalu lintas, utamakan pejalan kaki, dan yang paling penting, jangan main HP saat menyetir. Ingat, di rumah ada yang menunggu kita pulang dengan selamat. Kendara aman demi hidup yang lebih panjang.

Yes, informasi lalu lintas di Kota Bandung. Wow, aku ngelihat udah padat banget kayaknya, udah mulai macet banget. Di mana coba? Di Jalan Dr. Junjunan Teman Pro 2 menuju ke arah-arah Pasteur dan Tol Pasteur ya. Oh my god, mau pada kemana nih? Mau pada ke Jakarta kah gitu kan? Atau kamu dari Jakarta mau pada masuk ke Bandung nih guys? Lanjut lagi, ada sedikit titik kemacetan yaitu di Jalan Surapati. Terus juga kita ke arah-arah jalan mana nih ya? Kita ke arah-arah jalan LLRE Marta Dinata. Juga kayaknya udah hektik sama anak-anak sekolah ya guys ya. Sama kita ke daerah mana nih? Wow, ini udah mulai macetos. Ya, coba-coba-coba kita ke daerah. Ini udah pasti nih. Mana coba? Cileunyi. Nah, itu dia Teman Pro 2. Terus juga ada Bundaran Cibiru. Juga sebenarnya sudah mulai padat Teman Pro 2. Bundaran Cibiru menuju arah-arah Cinunuk. Ya, terpantau sudah padat merayap. Lanjut lagi kita ke daerah Jalan Soekarno-Hatta. Nih, Jalan Soekarno-Hatta ini juga terpantau padat merayap di perempatan menuju ke arah-arah Buah Batu ya, terpantau padat merayap. Nah, daerah sini Jalan Diponegoro ramai lancar dari kedua arah, Supratman juga ramai lancar dari kedua arah. Arah Gasibu juga ramai lancar dari kedua arah, so buat kamu hati-hati di jalan.

0: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Pernah enggak sih kamu lagi enak-enak tidur, terus kebangun tapi kamu enggak bisa ngegerakin badan kamu sendiri? Kenapa ya? Bisa jadi kamu mengalami yang namanya sleep paralysis. Dikutip dari siluamhospitals.com, sleep paralysis adalah salah satu gangguan tidur yang menyebabkan seseorang kesulitan untuk menggerakkan tubuhnya sekalipun dalam keadaan sadar. Hal ini umumnya terjadi ketika seseorang berada di masa transisi antara tertidur dan terbangun. Banyak yang beranggapan bahwa sleep paralysis ini adalah sebuah paranormal experience. Faktanya, sleep paralysis ini adalah kondisi yang terjadi karena mekanisme otak dan tubuh yang tidak berjalan selaras. Kalau kamu mengalaminya, supaya bisa terbangun dari sleep paralysis, kamu bisa menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkannya secara paksa. Kemudian, kamu juga bisa mencoba menggerakkan ujung jari tangan atau

Hai, aku Keljo, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengat-jengut tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini? Lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Yes, teman pro 2. Akhir-akhir ini di media sosial selalu diberitakan tentang pembulian, benar gak sih? Dan ternyata itu bukan hanya di fase dewasa aja, yaitu kuliah ataupun SMA gitu ya, tapi ternyata dari anak SD, guys. Oh my God, sedih banget, ya ampun. Miris banget sih. Terus juga aku ngeliat di media sosial lagi, ini di Instagramnya socialfeed.id, ada video yang juga memperlihatkan teman pro 2 ya, aksi perundungan terhadap mahasiswa baru di asrama Telkom University di Kabupaten Bandung. Ini viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, seorang mahasiswa diduga terus mengganggu rekannya hingga korban berupaya menghindar ke bagian atas ranjang susun ya. Aksi kemudian berlanjut dengan semburan api dan deodoran aerosol di arah wajah korban. Aduh my God. Kasus ini memicu kekecewaan mahasiswa Telu hingga ratusan mahasiswa berkumpul di halaman asrama Sabtu 10 Oktober kemarin gitu ya, untuk menyuarakan keprihatinan dan juga menuntut tindakan tegas. Pihak Telkom University juga membenarkan insiden tersebut dan juga menyebut 2 orang terduga pelaku telah diamankan pihak kemahasiswaan untuk ditangani oleh Komite PPKPT Telkom. Nah itu ya teman pro 2, jadi perundungan ini ya ternyata masih banyak banget gitu ya, bukan hanya di kalangan yang memang, bukan hanya terjadi di kalangan yang memang udah gede gitu ya, anak-anak kuliah, ternyata SD pun ada, apalagi waktu itu sempat sampai ada yang meninggal dunia anak SD karena dibully sama kakak kelasnya. Nah aduh, pembulian, perundungan atau bullying itu perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja berulang-ulang dan dilandasi oleh ketimpangan kekuasaan fisik, sosial ataupun status untuk menyakiti, mengintimidasi atau mendominasi korban gitu. Jadi jenis-jenis pembulian tuh banyak banget ya. Ada fisik, kalau fisik tuh kayak mukul, dorong, nendang atau merusak barang, atau verbal, kalau verbal tuh mengejek, menghina, memanggil dengan julukan yang buruk atau mengancam ya. Sosial juga mengucilkan ya, menyebarkan rumor atau memperlakukan di depan umum. Cyber juga nih, hati-hati mengintimidasi lewat media sosial, pesan singkat atau menyebarkan video atau foto tanpa izin gitu teman pro 2 ya. Nah, jadi tindakan pembulian ini dapat diproses secara hukum Undang-Undang Perlindungan Anak UU Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76C Pasal 80 mengancam pelaku kekerasan terhadap anak akan ada hukuman penjara hingga 15 tahun jika korban meninggal dunia. Mengatur sanksi bagi pihak yang sengaja mendorong atau memuluskan seseorang untuk bertindak sesuatu yang buruk gitu teman pro 2. Jadi benar-benar dan harus tindakan tegas sih, mau dari pemerintah pun dari pihak sekolah dan juga keluarga.

Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

96FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Masih barengan Winda Nindita yang nemenin kamu guys ya. Oke. Sekarang akan bahas apa lagi nih?

0: Nih, sekarang ke BTS ya. Jadi pemimpin grup BTS RM ini juga meminta penggemar untuk berhenti berkumpul di luar hotel tempat BTS menginap selama tur dunia. Di mana hal itu disampaikan oleh si RM ini melalui platform komunitas penggemar saat BTS berada di negara Peru ya untuk tur dunianya, di mana kebisingan dan kerumunan tersebut mengganggu waktu istirahat para anggota. Benar ya, kayak dimanapun dan kapanpun gitu ya, itu selalu diikutin gitu. Bahkan sampai hotel-hotel aja tuh diikutin. Jujur sih kayak ganggu sih gitu kan. Jadi oleh karena itu si RM ini juga meminta penggemarnya atau fansnya untuk menunggu di luar tempat menginap BTS aja ya, jangan sampai ke hotel-hotel katanya gitu ya. Permintaan RM tersebut menyusul imbauan serupa dari anggota BTS lainnya terkait pelanggaran privasi yang berulang-ulang selama tur berlangsung, di mana pada Juli V juga bilang meminta para fans untuk tidak mengunjungi hotel tempat BTS menginap. V juga berterima kasih untuk antusiasme para penggemar, tapi menekankan pentingnya menjaga privasi di tempat menginap para anggota. Jadi kalau misalnya nih ya, mereka tur ke satu tempat gitu ya, jangan sampai kamu ke hotelnya segala gitu. Jadi kayak ini ya, kayak teror gitu, kayak hah, menakutkan. Oke. Okay. Aku mau sapa-sapa nih, katanya masih juga dengerin Cici Winda di tempat kerja. Pakai wifi katanya via aplikasi digital. Thank you. Ada Koko Lintang Andreas. Bentar lagi mau lanjut ke acara santai siang. Ih bener Koko. Bentar lagi acara santai siangnya sama Cici Sandy ya. Oke. Okay. Windanya sampai jam 10 pagi ini. Nanti jam 10 ya dilanjutin sama Sandy ya. Bebas nih jam 10 mah. Mau request lagu apa juga bebas. Lagu barat atau lagu Indonesia boleh banget nanti sama Cici Sandy ya. Oke deh, Bunda mau ucapin selamat pagi buat kamu yang bergabung di 96 FM ya. Jalanan kota Bandung itu udah mulai lengang kalau jam-jam segini, karena anak-anak sekolahan udah pada mulai masuk kelas teman pro 2. Dan juga orang-orang udah pada mulai ngantor gitu kan. Gak tau nanti siang hari mungkin akan padat lagi. Ada yang pulang sekolah juga ataupun makan siang. Kira-kira makan siang apa ya siang hari ini guys?
1: Sumpah ya, lagu baru dari Malik The Essentials itu emang enak banget. Judulnya Aduh. Boleh dong kak ceritain di balik lagu Aduh ini sebenarnya kayak gimana sih kak?
2: Dan lagu Aduh ini aku bisa bilang belum pernah nih Malik ngumpul berenam, ngopi-ngopi enak, ngobrol enak dalam sejam terjadi lagu itu. Dan gue bisa bilang 80% lagu ini adalah demo, dan gue gak mau ganti apapun yang udah gue rekam buat bikin demo, karena gue gak mau hilang rasa momen itu. Gue mau ingat seumur umur lagu ini tuh gue bikin waktu gue lagi seneng-seneng sama teman-teman gue. Itu menurut gue rezeki. Gue came up waktu itu dengan kata aduh. Itu menggambarkan kata yang lo gak bisa gambarin. Jadi kalau enak banget apa sampai lo gak tahu apa, aduh.

0: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai.

0: Bunda Nita harus pamit. Habis ini bakal ada Sandy Puspandi. Dia bakal nemenin kamu di Santai Siang Teman Pro 2. Thank you so much untuk kamu yang udah stay tune di pagi hari ini di Spada ya. Dari tadi pagi sampai dengan di jam 10 pagi ini. Thank you so much. Selamat beraktivitas buat kamu yang lagi kerja, sekolah, kuliah. Semangat terus ya di hari Selasa ini Teman Pro 2. Oke deh, saya selalu buat kamu. Indahnya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 bersama saya Sandy Puspandini.
1: Info Pro 2.
0: Kembali mendominasi Billboard Hot 100 lewat Patient Zero yang bertahan di posisi nomor 1 untuk pekan kedua berturut-turut. Pencapaian ini diraih hanya sepekan setelah lagu tersebut debut di puncak dan menjadi lagu nomor 1 ke-16 sepanjang karir Taylor Swift.
1: Info Pro 2.
0: Dan dari film animasi K-pop Demon Hunters menambah deretan prestasinya dengan meraih penghargaan Best Original Song di World Soundtrack Awards 2026. Penghargaan tersebut diumumkan dalam WSJ Ceremony Concert pada Sabtu 10 Oktober lalu sebagai bagian dari Film Fest Gen, festival film internasional terbesar di Belgia.
1: Info Pro 2.
0: Dari 1,5 miliar streaming di seluruh dunia, Chosen, Texas milik Ella Langley dinobatkan sebagai lagu muslim musim panas dan kini menjadi lagu dengan masa bertahan terlama di posisi jawara Billboard Hot 100 sepanjang sejarah. Itu selama 24 pekan, di mana Billboard memperkirakan lagu ini telah menghasilkan hampir 13,9 juta US dollar.
2: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Itu tadi informasi di Info Pro 2 terupdate di dunia entertainment. Dan sekarang Sandy Puspandini temenin kau buat request time. Yuk request di 0812-6020-9696. Sandy tungguin sampai jam 12 siang nanti.
3: Ingat. Ini Indonesia banget, Indonesia banget. RRI Prodo FM, suara kreativitas.
4: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hey everybody, this is Katy Perry.
3: Hey everyone, this is Zedd.
4: Hi, I'm Selena Gomez.
5: Hi guys, it's Niall Horan here.
6: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
7: 96 FM
8: RRI Pro 2 Bandung.
9: Teman terbaik kamu.
10: Teman.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Teman terbaik.

Mau punya single seperti Maria Pudesa? Atau Josh Florentino? Yuk ikutan Bintang Radio Indonesia 2024 dengan cara download aplikasi RRI Digital.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Hai guys, ada 3 hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
4: Pro 2 FM Bandung,
5: teman terbaik kamu.

0: lagi ya. Ini mahal gini dengan sisa rasa tuh benar-benar kayak masih bikin kita nyanyi-nyanyi, teman berdua. Jujur kamu nyanyi enggak sama lagu ini? Teriak-teriak enggak tadi? Sisa rasa diminta sama Erin ya, udah Sandy puterin. Selamat siangnya Sandy juga buat Tito. Apa kabar Kak Sandy? Salam kenal aku Tito. Yes. Katanya Tito mau dengerin lagunya Haunt, Location Unknown. Sandy kasih yang Brooklyn Session-nya ya. Lagunya buat Kak Sandy duluan aja. Terima kasih, tolong diputerin Kak Sandy. Sama-sama. Ada juga ada Dikta. Dikta apa kabar ya? Selamat siang Kak Sandy. Waktunya Kak Sandy ngopi gak sih jam segini? Oh my God, you know me so well. Aku sambil ngopi loh ini. Enggak sih, enggak sambil siaran. Cuman kayak barusan keluar dulu ya, duduk di sofa terus kayak sipin kopi dulu jam segini biar moodnya ada buat siaran, teman Pro 2. Ya katanya minta lagu Taylor Swift Fate of Avalia. Lagunya buat Sandy duluan aja. Selamat ngopi ya Kak. Terima kasih. Ada Ian. Kak Sandy apa kabar? Baik. Minta lagunya dari Ekutes dong. Ekute ya. Ekute minta lagu yang Simpan Saja. On list gak terah? Ada. On list ya. Lagunya buat Kak, siapa ini? Gaga, buat Randi, buat Kak Winda, buat Kak Raya. Spesial buat Kak Sandy yang siang hari ini lagi dengerin. Oh, yang siang hari ini juga yang lagi dengerin, maksudnya gitu kali ya. Terima kasih, sama-sama. 0812-6020-9696. Jadi masih tungguin requestan kamu sampai jam 12 siang nanti.
1: RRI Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman.

0: pohon tumbang.
1: Hah? Kok pohon tumbang gak? Kan Avatar mah 4 elemen. Angin, air, api, sama tanah.
0: Ini bukan bahas Avataran. Ini bahas pohon tumbang.
2: Meskipun pohon tumbang bukan termasuk bencana alam, lebih tepatnya kepada akibat dari bencana seperti angin kencang, hujan lebat, gempa bumi, dan lain-lain, kita tetap harus waspadai pohon tumbang dengan cara, pertama, waspadai saat di jalan dengan mengetahui rute dan mengurangi kecepatan. Kedua, parkirkan kendaraan kamu di tempat aman, tidak di area terbuka, apalagi di bawah pohon besar. Lalu, pantaulah keadaan cuaca setiap hari. Dan terakhir, pastikan kamu tetap tenang ketika berkendara saat cuaca buruk.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodo FM.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengat-jengut tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini? Lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: bisa ya ada orang yang gak suka sama minuman satu ini? Yaps, matcha. Matcha atau teh hijau bubuk yang sedang populer asalnya dari Jepang loh. Matcha berasal dari daun teh yang ditanam secara khusus, kemudian dikukus dan digiling halus menjadi bubuk hijau pekat. Sejak abad ke-12, para biksu Zen Jepang mulai menggunakan matcha dalam upacara minum teh untuk membantu mereka tetap fokus dan tenang saat bermeditasi. Matcha bukan hanya sekedar minuman, tapi juga bagian penting dari budaya dan filosofi Jepang. Mengajarkan kita untuk menikmati momen dengan penuh kesadaran. Jadi, saat kamu menyeruput matcha, ingatlah sejarah panjang di balik rasa unik dan warna hijau yang memukau.
1: Kami dari
2: Lucy.
1: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat kreatif, pernah dengar gak sih MRT, LRT, dan KRL? Perbedaannya, MRT atau Mass Rapid Transit itu adalah salah satu moda transportasi di Indonesia. Dan yang bikin unik, beberapa stasiun MRT ada di bawah tanah, ala-ala subway di New York gitu. Next yang agak mirip sama MRT yaitu LRT atau Light Rail Transit. Stasiun LRT semuanya berada di atas alias stasiun layang. Dan jumlah gerbongnya paling banyak ada 4. Selain di Jakarta, Palembang juga punya LRT loh. Nah, kalau persamaan ketiganya apa coba? Apa yo? Ya benar, sama-sama gandengan. Terus,

96.96, selamat siangnya Sandy buat Giar. Sandy, apa kabar? Baik, Giar. Giar minta lagunya Troye Sivan yang My My My dong, Kak Sandy. Terima kasih banyak udah dibacain sama Kak Sandy dan semoga diputerin ya Kak Sandy ya. Terima kasih juga Giar dan Troye Sivan My My My-nya. Udah Sandy siapin di list. Terus juga ada Theodorus. Theo ya. Selamat pagi, katanya buat seluruh penyiar dan pendengar Pro 2 di seluruh Indonesia. Katanya mohon doa dari penyiar dan pendengar Pro 2 di seluruh Indonesia untuk teman Theo yang lagi sakit, temannya Mbak Anora. Semoga dia cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali ya. Amin, terima kasih ya Mas Theo ya. Semoga kita doakan Mbak Anora kembali sehat, bugar, diangkat penyakitnya ya. Dan bisa kembali kumpul sama kita lagi, sama Mas Theo dan teman-teman juga keluarga. Biar nikmatin hari-hari lagi bareng-bareng ya. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ada Dibi dari fans Sabrina Leanor, request Sabrina Leanor yang haha, makasih Kak Sandy. Sama-sama. Ada juga Kak Ari. Selamat siang Kak Sandy, aku Ari dari Antapani, mau request lagunya Firman Kehilangan. Wow, coba nanti aku cari ya. Kalau misalkan mau lagu yang lain, boleh loh, Kak Gregorius Ari Wibowo. Ya, coba ya. Ada juga Koko Lintang ya. Assalamualaikum Ci Sandy, absen hadir di acara santai siang dari tempat kerja via aplikasi RRI Digital pakai WiFi. Wih, terima kasih loh Koko Lintang Andreas di TKI 1. Thank you. Mau request apa Koko, boleh ya. Kakak, Koko kasih tahu dong Koko kerja di mana. Nanti biar Sandy salim-salim juga, salam-salam juga. Di sini ada foto Koko Lintang lagi padel ya. Keren loh, ganteng loh ya. Ini padel di mana? Hobi baru katanya ngepadel. Ya, thank you ya Ko Lintang di TKI ya. Yuk yang lainnya masih request di 0812-6020-9696.

0: Waspadai bahaya kebocoran gas beracun di lingkungan sekitar kamu. Gas beracun bisa menyebar cepat, tidak berwarna, dan sering tidak berbau. Tetap tenang dan lakukan langkah berikut. Pertama, segera menjauh dari sumber kebocoran. Kedua, tutup mulut dan hidung dengan kain basah atau masker. Ketiga, bergerak ke arah yang lebih tinggi dan menuju area terbuka dengan sirkulasi udara yang baik. Keempat, hindari penggunaan api atau listrik yang bisa memicu bahaya tambahan. Jika kamu mengalami pusing, batuk, dan sesak, segera cari pertolongan medis. Keselamatan kamu adalah prioritas, tetap waspada, tetap tenang, dan selalu siap menghadapi keadaan darurat.
1: Kamu lagi mikirin apa sih?

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

Kumparan Pro 2, sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya, tepat pada pukul 11 lebih 39 menit waktu Indonesia Barat.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Alhamdulillah, azan sudah berkumandang. Tinggalin kesibukan kamu sebentar yuk untuk mengambil air wudu dan menunaikan ibadah salat. Semoga amal ibadah salat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Amin.
2: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
5: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai.

0: pesan nasi padangnya 2.
1: Sebentar ya.
0: Makasih Bu.
1: Iya, sama-sama Dek.
0: Aku pulang. Wih, nasinya banyak banget. Kenapa ya nasi padang porsinya banyak kalau dibawa pulang?
2: Jadi konon nih ceritanya, ketika dulu Indonesia dilanda krisis ekonomi, para pemilik warung Padang ini kayak nunjukin rasa solidaritasnya dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus. Pemilik warung Padang beranggapan kalau mereka yang membelinya dibungkus, ini akan berbagi dengan keluarganya yang ada di rumah.
0: Oke.

0: Pro 2 kita bakalan ngobrol sama narasumber kita. Di Pro 2 Special Santai Siang kita akan bahas tentang sebuah bisnis usaha teman Pro 2 ya. Ada sebuah bisnis namanya Bangunin. Kita bakalan ngobrol sama Akshal Maheswara Kartadibrata. Ya, seperti apa sih bisnis yang dia bangun dengan nama Bangunin itu? Tungguin aja, tetap di Pro 2 96 FM.
1: Hai, aku Mahalini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Kenapa ya? Mangkok bakso, gambarnya ayam. Mangkok bubur, gambarnya ayam. Mangkok cuanki, gambarnya ayam juga. Nah, ternyata ini ada juga hubungannya dengan istilah harus bangun pagi agar rezeki tidak dipatok ayam. Dilansir dari idnewstime.com, gambar ayam di mangkok bakso, bubur, dan lainnya berasal dari budaya Cina, yang mengartikan kelancaran rezeki juga semangat bekerja. Tentunya lewat gambar ayam tersebut, para pedagang berharap bisa memperoleh rezeki yang lapang.
1: Produa throwback time. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: 2022, Sandy udah bersama seorang pebisnis muda yang memang ini membuat sebuah aplikasi berbasis web yang memang udah bisa kamu pakai pastinya ya. Dan kita siang hari ini bakalan cari tahu nih dari awal memulai bisnisnya itu seperti apa, perencanaannya seperti apa, dan goalsnya seperti apa, naik turunnya sebuah bisnisnya itu seperti apa. Teman Pro 2, kita langsung ngobrol aja sama narasumber kita siang hari ini. Ada Kak Akshal Maheswara Kartadibrata. Selamat siang, Akshal.
1: Halo, selamat siang.
0: Sehat semuanya. Ya?
1: Alhamdulillah.
0: Iya, aku tadi tuh janji mau memberikan kamu ini, kamu butuh.
1: Oh, iya. Gak mau.
0: Ini sampai kasih kan ngobrol off air dulu tadi ya, padahal Akshal butuh ya dudukan kayak phone holder gitu, teman bro dua. It's okay. Akshal sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sibuk apa sekarang?
1: Perkuliahan dan menjalani bisnisnya tersebut.
0: Oke, okay, perkuliahan katanya ambil double degree ya?
1: Iya, betul.
0: Satu di Binus Bandung yang di Pascal.
1: Iya, ambil. Dan Dago Binus 2 di Bandung tuh ada dua, ada Binus Dago dan Binus Pascal.
0: Oh, okay.
1: Dan juga Binus Jakarta yang di Jakarta Barat, Kemanggisan.
0: Kemanggisan,
1: iya.
0: Dua-duanya Binus berarti?
1: Binus.
0: Kenapa? Kenapa harus dua, apa kayak, apa yang memang salah satu jurusannya gak ada di kampus yang sama atau gimana itu?
1: Karena programnya emang jurusan tersebut tuh ada di dua kampus, ada di Jakarta dan di Bandung.
0: Oke, okay. Gak capek?
1: Capek.
0: Berarti kamu tiap hari? Atau gimana nih kalau pulang pergi?
1: Ada beberapa fasenya di mana online yang kampus di Jakarta, dan kadang juga kemarin full time 1 tahun di Jakarta doang, gak di Bandung. Kayak begitu.
0: Tapi aslinya kamu orang mana?
1: Saya orang Bandung, lahir di Bandung, di Boromius lahirnya.
0: Boromius, geng Dago ya.
1: Iya.
0: Jadi sebenarnya kamu adalah orang Bandung, tapi di sini decide untuk double degree di Bandung dan juga Jakarta. Bandungnya pun di sini ada dua lokasi ya, yang satu Pascal, yang satu di Dago.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi 3 kampus sebenarnya kamu ya, kesana kemari gitu. Di usia yang sekarang udah masuk ke 22?
1: Sekarang 22,
0: iya. 22 ya, 22 ambil double degree. Berarti yang satu apa nih? Ambil apa?
1: Ambil bisnis, dan yang satunya lagi sistem informasi.
0: Jadi, sistem informasi.
1: Yes, digital business.
0: I see. Karena ini aku juga udah intip nih, teman Pro 2. Tadi kan kita cuman kayak announce aja. Kalau misalkan siang hari ini kita akan ngebahas tentang sebuah bisnis namanya Bangunin. Tapi tadi aku udah dikasih websitenya di bangunin.web.app ya. Dan di sini aku udah intip-intip semuanya. Ini bahkan kayak ada semacam kayak apa ya, market ya, desain ya, atau
1: iya,
0: apa ya, aku
1: juga ada 3D diagnostic tools untuk mempermudah beberapa customer, kayak misalnya ada atapnya rusak nih, yang bisa dipencet aja dari desain rumah tersebut.
0: Oh gitu, oke. Nah, sebelum lebih jauh mungkin kamu bisa jelaskan dulu, ini kamu tuh membangun apa sih yang katanya kamu udah punya desainnya dari SMA?
1: Iya.
0: Gimana nih?
1: Jadi sebenarnya Bangunin itu adalah sebuah layanan jasa teknis, fokusnya di teknis bangunan sipil. Jadi mungkin analogi lebih mudahnya kurang lebih mirip kayak Gojek ya. Kalau Gojek tuh manggil ojek, kalau Bangunin ini manggil tukang bangunan ke rumah, by on demand.
0: Okay. Kenapa udah kepikiran hal tersebut dari SMA?
1: Awalnya pas SMA tuh awalnya dari lomba doang, lomba bisnis. Dari situ saya mikirin, aduh bisnis apa yang dibangun ya. Saya lagi ngobrol sama ayah saya, terus dari itu ada beberapa mention, aduh itu tetangga rumahnya berisik, ternyata pompa airnya tuh rusak. Terus dari itu saya mikir, kok kenapa gak dibenerin ya. Ternyata mereka gak punya koneksi ke tukang bangunan. Saya mikir kalau misalnya ada Bangunin, mereka tinggal pesan aja kayak mesin GoFood. Semudah itu sebenarnya buat
0: Jadi, berarti ini benar-benar ya. Karena saya ini setuju banget sama Akshal. Jadi kalau misalkan ada kayak rumah rusak, genteng, bocor gitu kan ya, atau mungkin perlu cat ulang rumah gitu kan ya. Especially ini buat perempuan-perempuan gitu agak bingung ya, kita harus kemana, gak punya kenalan tukang
1: nah
0: gitu
1: itu.
0: Jadi di sini nih lewat bangunin.web.app.
1: Betul.
0: Bisa
1: banget.
0: Wow, oke. Ini berarti kamu udah desain dari SMA. Dulu kamu SMA berarti apa? Jurusan apa?
1: Jurusannya IPS dulu.
0: IPS?
1: Iya.
0: Tapi ternyata udah ke IT gini kan, ini harusnya IPA banget nih, otak-otak IPA nih.
1: Dulu mikirnya secara konsep doang, karena lomba bisnisnya konsep. Nah tapi untuk implementasinya, bikin websitenya dan bikin sistemnya semua itu mulai pas perkuliahan.
0: Oh, pas perkuliahan.
1: Yeah.
0: Oke. Dan finally waktu dulu SMA ini juara.
1: Alhamdulillah banyak sertifikatnya.
0: Keren banget teman Pro 2 nih. Ini apakah kamu terinfluence dari orang tua? Ada nggak sih kayak apa orang tua mungkin desainer interior atau arsitek gitu?
1: Ada sih secara teknikalnya kayak ibu saya tuh di bisnis dan papa saya tuh di asuransi, dulu di asuransi Astra. Jadi paham banget tentang QA dan QC-nya, kualitas dari bagaimana sebuah bangunan, sebuah bahan material dan lain-lain.
0: Oke, terus kenapa kamu nggak ambil sipil aja kalau gitu?
1: Karena saya baru mau ngembangin ini tuh fokus ke bisnisnya, saya jadi CEO-nya aja.
0: CEO-nya aja, di belakang meja aja, iya. Best. Ya ini nih ya, benar-benar nggak mau kepanasan ini orang teman produk. tapi keren ya. Oke, beralih dari situ lulus SMA kamu masuk ke BINUS dong langsung.
1: Betul, tapi sebelumnya saya tuh pengen kuliah di luar dulu. Nah pas lagi perlombaan itu saya dikontak sama BINUS untuk saya katanya dapat beasiswa, saya cobain ternyata keterima, terus jadi ini sebenarnya plan cadangan di BINUS, cuma alhamdulillahnya ini adalah jalan yang terbaik.
0: Jalan yang terbaik ya. Jadi emang awalnya kamu mau kuliah di luar, mau ambil apa dulu?
1: Di sama ngambil bisnis juga tapi di Singapura awalnya pengennya.
0: Oh gitu. Yeah. Tapi ternyata rezekinya nih ada di BINUS, di BINUS nih, gitu kan. Ini kamu yang dipanggil sama BINUS. Gitu. Finally kamu ambil si dua jurusan tersebut yang memang kamu lakuin sampai sekarang. Tadi makanya aku bilang Akshel bilang tuh kayak aku tapi 9 semester Kak gitu. So aku pikir, "Hah? Mana mungkin BINUS ada mahasiswa abadi, itu tidak mungkin ya." Aku masuk BINUS aja di liftnya ada tulisan yang nyontek langsung di DO, ya gak sih? Gitu, masa dia 9 semester tapi ternyata itu karena double degree itu.
1: Betul.
0: Ah, I see. Nah, oke, balik lagi ke bangunin.web.app. Berarti di sini ini udah berapa tahun totally sudah establishnya?
1: Kurang lebih establishnya kita tuh ada dari 2024 bulan September.
0: Oke.
1: Berarti kurang lebih kan udah 2 tahun lebih.
0: 2 tahun ya.
1: Iya.
0: Oke, gimana nih perkembangannya dari awal kamu ngebangun ini?
1: Awalnya saya tuh fokus ke purpose-nya dulu sebelum ke proses. Saya berpikir bagaimana cara saya memberdayakan banyak teknisi bangunan yang sebelumnya ada di bidang informal. Jadi lebih kami bantu mereka segmen untuk menjadi seperti mungkin menyediakan sertifikasi, beberapa kelas, pengetahuan. Dari situ dulu awalnya. Selama-lama baru saya membentuk sistem bisnisnya dan baru berjalan di tahun ini. Karena dulu-dulu tuh saya fokusnya ke bagaimana memberdayakan teknisinya, bagaimana saya melayani ke customer-nya, dan lain-lain.
0: Oke. Nah, selain teknisi dan juga hal-hal yang memang tadi sudah kamu elaborasikan gitu kan ya, ada nggak sih pihak ketiga tertentu yang memang perlu kamu ajak untuk gabung dalam bangunin.web.apps ini?
1: Banyak banget. Salah satunya per hari ini kan kita juga sedang ada pengerjaan proyek ya kebetulan di Ranca Ekek. Nah kita tuh udah kerjasama sama toko bangunan yang ada di dekat-dekat Bandung Timur. Kita kerjasama mereka, mereka menyediakan distribusi, mereka menyediakan material, dikirimin ke lokasi dan tukangnya jadi tinggal datang aja bawa peralatan dan badan.
0: Itu gimana cara approach-nya kamu pertama kali sampai kayak akhirnya kamu punya kayak kerjasama langsung sama pihak ketiga tersebut?
1: Karena kebetulan yang penyedia material tersebut tuh toko bangunannya punya papanya teman saya. Jadi kayak kerjasama dong ayo, daripada nggak dilanjutin kan sama dia. Terus saya ajak kerjasama sampai akhirnya membangun sistem ini dibangunin untuk kerjasama yang biar saling win-win solution.
0: Win-win solution ya, dianya materialnya laku, kamunya juga di sini punya project. Gitu, keren banget ya. So far dari 2024 September tersebut sampai sekarang udah ada berapa project yang kamu lakukan?
1: Ini baru proyek pertama, cuma untungnya alhamdulillah besar banget dan udah langsung ada queue-nya ini, langsung ada beberapa yang ngantri pengen pakai jasa kita.
0: Best teman Pro 2. Ya tadi tuh sempat di-spill sih ya sama Akshel, kalau misalkan Kak, tahu nggak sih kalau ini tuh ya modalnya cuman apa nomor handphone doang ya?
1: Iya, buat beli nomor telepon bangunannya, nomor cantik doang.
0: Gimana kok bisa kamu benar-benar so efisien itu? Gimana?
1: Karena saya tuh solo founder di sini kan, saya ada di bidang bisnis dan IT dan di sini saya tinggal belajar sendiri terkait teknik sipilnya bagaimana. Jadi saya coba untuk satukan, integrasikan antara ilmu IT, bisnis, dengan teknik sipil. Jadi nggak perlu keluar duit, kayak membangun websitenya saya membangun sendiri. Terus juga untuk model-modelnya lain juga saya bangun sendiri. Dan nggak perlu keluar duit sebenarnya.
0: Bener, jadi ketika orang lain berbisnis, kalau misalkan website, beli. Ini kan kamu ngerti, ini apa yang kamu pelajari ya kan? Pengaplikasian apa yang ada teori di akademis kamu, kamu aplikasikan di sini.
1: Betul.
0: Jadi semua ini desain kamu yang bikin sendiri.
1: Iya.
0: Tapi dalam bekerjanya nih, dalam manajemennya, kamu dibantu siapa? Ada gak sih? Atau benar-benar solo karir aja nih?
1: Ada pihak ini yang sebenarnya udah besar banget worldwide, tapi di Indonesia sayangnya masih kurang banget, yaitu adalah penggunaan AI.
0: Okay.
1: Nah ini pembeda dari antara Bangunin dengan kompetitor lainnya,
0: yes,
1: terutama untuk yang konvensional.
0: Mm-hmm.
1: Bangunin ini tuh punya agent AI, dimana misalnya kalian order, itu tuh bakal order flow itu cepet banget, karena ada AI di sini untuk konsultasi.
0: Mm-hmm.
1: Tiba-tiba permasalahannya udah mendapatkan rumusan permasalahan yang selanjutnya bakal dikirim ke teknisi nanti tuh.
0: Oh.
1: Dan
0: oh, di sini juga kamu udah menggunakan hal tersebut.
1: Betul, dan AI ini tuh nggak cuma untuk operasional, tapi untuk analisis finansial, terus begitu untuk IG dari Bangunin pun, @bangunin.indonesia itu semua kontennya otomatis diupload oleh AI. Jadi saya nggak megang sosial media sama sekali.
0: Aku mau kepo, apa tadi nama IG-nya?
1: Bangunin.indonesia.
0: Tuh teman Pro 2 ya, kamu coba lihat juga Bangunin.indonesia. Ini semua sama AI.
1: Sama AI, bikin kontennya, teksnya, gambarnya dan uploadnya sendiri pun saya nggak perlu ngapa-ngapain, otomatis.
0: Benar-benar robotik. Kamu sebenarnya kamu robot dari masa depan, karena aku yakin kamu bukan manusia. Nggak kan? Ya. Jadi ini semua jadwal uploadnya juga sama AI.
1: Iya, ada jamnya, ada kapan bikin kontennya, saya bisa bikin masukan dan setiap makin banyak ngepost di IG tersebut, AI-nya bakal semakin pintar karena mereka menganalisis dari data insight setiap postingan Instagram, view-nya berapa, mungkin share-nya berapa, like-nya berapa.
0: Wow, keren banget ya. Dan pasti juga di sini langsung ada link menuju ke website-nya juga teman Pro 2. Jadi kamu coba di-follow dulu di @bangunin.indonesia.
1: Betul.
0: Oke. Kenapa namanya Bangunin sih? Kamu Gen Z sekali namanya.
1: Karena Bangunin tuh biar gampang orang ingetnya. Karena sering banget dijailin sama teman-teman dan keluarga, kayak bangunin, itu bangunin dong.
0: Oh
1: dia
0: iya,
1: lagi
0: iya,
1: tidur.
0: Bener.
1: Atau mungkin kayak orang lagi ketiduran, kebangunin karena ada air netes dari atap karena atapnya bocor. Jadi di situ bisa pakai bangunin.
0: Oh, oke, bangun. Jadi tolong bangunin pagar dong, kayak gitu.
1: Bisa.
0: Jadi benar-benar kayak bangunin aja. Sesimpel itu sih teman-teman ya. Jadi enggak ada filosofi tertentu, enggak ada ya?
1: Enggak ada.
0: Simpel sih. Ya, aku suka banget orang-orang simpel kayak gini. Oke, kita masuk ke websitenya nih teman Pro 2 ya. Ada beberapa layanan yang memang disiapkan ya, seperti plumbing itu kayak pipa bocor, tersumbat atau keran rusak.
1: Betul.
0: Ya, bisa. Terus ada instalasi listrik.
1: Iya, wiring.
0: Wow, ya. Terus ada kebocoran teman Pro 2, sekarang udah masuk musim hujan, bocor-bocor ya. Ada juga bisa di sini. Terus juga pengecatan. Oh tadi aku udah sebut tuh pengecatan bisa ya.
1: Betul.
0: I see. Renovasi. Terus juga pekerjaan lainnya. Dan pastinya kalau misalkan di sini kita bisa tanya jawab dulu sama si AI itu tadi.
1: Betul, bisa dicoba sekarang juga karena AI-nya aktif kan, bisa ngobrol dan AI-nya udah dilatih oleh Bangunin dengan knowledge-nya sendiri tersebut. Jadi kalian mau out of topic gak akan bisa, pasti bakal ngebahas tentang Bangunin.
0: Oke, jadi ini AI-nya gak bisa ya kayak bacakan palmistry aku gitu, gak bisa ya. Ramalan zodiak nggak bisa teman Pro ini, Genzi yang suka ramal pakai AI nggak bisa ya. Jadi ini benar-benar totally yang kayak misalkan kayak kita upload nih gambar kamar kita nih, ya kan, misalkan aku gambar apa kamar aku upload, terus aku minta nih menurut kamu dikasih suggest dong, misalkan aku maunya lebih ke desainnya rustic kayak gitu, warna
1: bisa.
0: Apa nih gitu bisa
1: tapi nanti bakal di untuk tahap sekarang nanti bakal diolah dulu sama teknisi. Nah kalau nanti ketika udah Bangunin udah besar, tersebut udah bisa mikir sendiri, bikin isi sendiri, jadi tukang teknisi tersebut tuh tinggal datang aja,
0: tinggal
1: lebih
0: datang
1: mudah.
0: Aja karena udah kayak terkurasi di situ kan ya, apa
1: betul
0: yang dia butuhkannya, misalkan
1: yes.
0: Si chatnya warnanya misalkan hijau sama coklat nih gitu. Terus misalkan kayak budgetingnya dong, hitungin gitu bisa juga.
1: Bisa banget, langsung keluar invoice-nya.
0: Wah, kamu keren sekali, Aksal ya. Benar-benar kayak membuat kita tuh as simple as that ya, untuk kayak bikin ini itu. Nah, yang jadi permasalahan kan biasanya kalau pembisnis itu adalah membuat atau kayak apa ya, mencari solusi dalam sebuah masalah.
1: Betul.
0: Oke, terkadang orang-orang ini pembahasan dewasa ya teman terdua ini sangat 21 tahun ke atas. Biasanya kita kalau misalkan kayak renovasi, let's say kita punya udah hitung-hitung budgetnya 10 juta, tapi ternyata pas udah dilakukan budgetnya malah jadi 17 juta. Nah, apakah di bangunin.web.apps ini bisa membantu reduce kayak hal-hal tersebut nggak terjadi. Jadi misalkan kayak oke, budgetingnya ternyata udah di harga 10 juta dan kamu udah digaranti nggak akan ada dana lebih nih. Gimana nih?
1: Nah, biasanya dana bengkak tersebut tuh terjadi ada di contoh salah satu kasus terbesar itu ada di materialnya. Sedangkan kita untuk materialnya kan kerjasama dengan vendor. Itu mereka tadi menyediakan harganya, ada database-nya, ada stoknya, ada segala macam. Jadi semuanya harusnya terkendali.
0: Pintar, bener ya. Butuh yang kayak gini-gini, butuh ya kan ya. Oke ya, jadi sekarang lagi ada proyek apa tadi kamu bilang?
1: Itu renovasi Indomaret. Ini tuh adalah Indomaret yang paling top 1 sales tertinggi di Bandung Timur. Ya, di Ranca, mana? Ranca Ekek Permai 2.
0: Ranca Ekek. Ini tuh berarti yang kita mau masuk ke Nagrek ya?
1: Iya, udah pokoknya dari Jatinangor tuh belok kanan, udah deket banget tol Cilinyi.
0: Oh, situ.
1: Iya, daerah situ Ranca Ekek.
0: Oke, itu dia minta apa tuh?
1: Mereka tuh renovasi awalnya banyak banget pengerjaannya, tapi karena mereka butuh waktu yang lebih singkat, jadi kita kurasi lagi. Jadi pengerjaannya kurang lebih kebocoran. Terus untuk gudang di sana tuh ada besi yang udah mulai reyot dan segala macam, kita mulai perbaiki. Termasuk kamar mandi juga, plumbingnya di situ ada permasalahan.
0: Oh, oke. Di situ. Jadi berarti total berapa hari di sana proyeknya?
1: 3 hari.
0: Udah selesai atau
1: belum,
0: lagi?
1: Belum, sekarang hari kedua.
0: Sekarang hari kedua. Iya. Berarti kamu bisa ngecek ke sana juga enggak atau gimana?
1: Bisa. Bantu kalau cek misalnya, ya. Misalnya iya ada yang mau ngecek ke sana juga, lihat bagaimana bangunin bekerja, boleh banget.
0: Oh, tuh teman pro 2 ya, kamu bisa tanya-tanya mungkin di situ ya sama customer-nya bangunin atau mungkin kayak para pekerja-pekerja yang di situ ya kan. Betul. Karena kembali lagi tadi kalau misalnya kata Akshal itu jadi kayak mereka udah tinggal datang aja bawa material, udah langsung kerjain gitu.
1: Betul, bawa alat aja, materialnya udah dikirim.
0: Oh, udah dikirim. Dia bawa alat doang. Iya. Wah, butuh sih aku ya, cuman aku belum punya rumah pribadi guys. Keren-keren banget, pekerjaan lain ya. Jadi ini juga ada salah satu kebutuhan kamu teman Pro 2 dalam layanan dibangunin web.app ini tuh pekerjaan lain mungkin kayak pasang keramik bisa?
1: Bisa, atau mungkin cuma sekedar desain-desain doang kayak butuh jasa arsitektur, bisa banget, kita bakal berusaha untuk menyediakan hal tersebut.
0: Hal tersebut ya, oke. Berarti kayak sekarang tuh anak-anak Gen Z tuh pada demen ngerubah kamarnya sendiri by DIY atau mungkin ngeliat di YouTube atau di Pinterest. Misalkan kayak bawahnya pakai vinil, atapnya pakai itu apa, PVC apa ya istilahnya ya. Dan kayak gitu-gitu, itu bisa lewat kamu juga?
1: Bisa banget, iya.
0: Yes, teman Pro 2 ya. Keren, keren, keren. Aku mau tepuk tangan dulu buat Akshal dengan hal jenius yang memang sudah kamu bikin. Oke, tadi kamu sudah menyebut juga, sempat menyebut kalau ini ada pesaingnya. Ada memang?
1: Ada beberapa, cuma mereka teknologinya nggak setinggi seperti bangunin yang sampai membangun AI agent. Mereka rata-rata walaupun sudah sampai menjadi aplikasi seperti misalnya saya sebut ada tukang.com, ada sejasa, terus ada juga Pinhome. Mereka sudah establish di market, cuma mereka nggak punya suara yang besar banget gitu. Nah, makanya bangunin di sini pengen hadir di market yang langsung siap banget dan masif di Indonesia.
0: Oh, siap banget dan masif.
1: Yes.
0: Oke, di Indonesia berarti let's say kalaupun memang ada project di luar Pulau Jawa, kamu akan siap.
1: Iya, di fase tertentu. Cuma kalau sekarang di Kota Bandung doang.
0: Ya, di Kota Bandung. Tunggu lulus dulu kali teman Pro 2 ya. Ini sekarang semester 7, 1 tahun lagi ya.
1: Iya, 1 tahun lagi.
0: Ya, berarti udah nyusun dong ya.
1: Belum, saya pre-tesisnya masih semester depan. Karena sekarang tuh masih inkubator. Jadi ke kampus fokusnya untuk ngurusin bisnis itu doang, bangunin.
0: Oke, karena di BINUS seperti yang kita tahu teman Pro 2 itu memang setiap mahasiswa-mahasiswinya wajib memiliki sebuah usaha ya.
1: Betul.
0: Bisnis ya. Berarti ini kamu sudah apa, PT perseorangan?
1: Belum, saya masih perorangan itu.
0: Perorangan ya?
1: Yes.
0: Oh oke, ya, tapi ini semuanya atas nama kamu sendiri.
1: Iya, atas nama saya
0: as
1: sendiri
0: as a CEO, keren. Guys ya, 22 tahun udah punya bisnis ya, ini juga benar-benar smart business yang sebenarnya kalau misalkan Akshal mager kemana-mana juga bisa ya untuk bisa. Kayak controlling by sistem gitu kan ya, semuanya bisa dilakukan. Ini single, kamu single, siapa tahu mungkin.
1: Iya,
0: oh,
1: single.
0: Wah, single
1: solo founder.
0: Guys, guys, buat kamu yang usianya masih 22, 21, dipromoin Akshalnya. Enggak, aku enggak minta promo sendiri, aku minta promo bisnis aku kak katanya ya. Teman-teman Pro 2 ya, terus siapa tahu ini mah siapa tahu ya kamu ya butuh gitu layanannya Akshal. Sekali lagi tuh banyak, kamu tinggal masuk aja ke websitenya di bangunin.web.app. Oke, ini masih basicnya masih website. Apakah as soon as possible akan menuju ke aplikasi?
1: Bakal sih, karena Bangunin ini akan kepada sebuah program perlombaan yang bisa menghubungkan kita dengan investor, dengan inkubator di luar dari BINUS dan segala macam. Pihak yang bisa membantu Bangunin untuk grow sampai memiliki dana, karena saya jujur adalah tipikal orang yang gak mau ngeluarin duit buat bisnis. Nah makanya ini orang-orang bisa belajar banget dari Bangunin sebenarnya.
0: Suka banget ini, suka banget. Nah jadi menurut kamu, membangun sebuah bisnis itu sebenarnya kalau orang yang stuck dengan pemikiran oh harus ada modal dulu, itu enggak banget.
1: Iya, itu masih banyak banget dan gampang banget untuk dipatahin. Enggak cuma tentang finansial, tapi mungkin kayak duh saya enggak tahu nih, saya enggak punya ilmu ini, saya pengen orang-orang lain tuh ada yang join ke saya butuh bantuan nih, misalnya jadi COO atau jadi CF atau jadi apa, butuh orang lain. Dan gak perlu sih, karena saya bisa membangun-bangunin ini dengan udah sendirian, budget yang sangat minim gitu. Kayak dipakai buat uang sekali makan doang itu nomor telepon kan.
0: Ini bahkan kalau aku tebak kayaknya kalau bawa nomor handphone doang berapa sih? 100.000 mungkin?
1: 20.000 kalau gak salah.
0: Modalnya 20. Gokil sih sumpah teman Pro 2, keren banget. Ketika orang lain umuran Axel itu mikirnya aku mau buka coffee shop ya kan. Terus kayak belum lagi apa tuh namanya barang-barangnya, coffee makernya, kursi, table dan lain. Itu bisa ratusan juta.
1: Betul
0: ya kan? Kamu ini hanya modal
1: 20.000.
0: Lebih mahal dari boba yang kamu minum teman Pro 2. Tapi ini udah established. Dan sekarang bahkan lagi ada project ya, sebuah toko franchise. Betul. Ya kan, yang juga besar juga, dan Sandy yakin ini sih cuannya juga luar biasa ya nggak?
1: Alhamdulillah.
0: Hey, keren banget deh. Langsung mau beli apa nanti?
1: Oh, jadi di tahap awal tuh keuntungan untuk banguninnya kecil, karena kita emang di apa untuk kayak kita keberhasilan proyeknya dulu. Jadi kita nggak ngambil margin begitu besar. Yang penting proyeknya bakal jadi terasa murah bagi klien, keberhasilannya dan teknisinya pun paham bagaimana sistem Bangunin berjalan. Dan semua usernya juga termasuk paham untuk bagaimana menggunakan websitenya. Kita fokusnya ke sana dulu di awal. Nah, jadi non financial keuntungannya.
0: Oh, ini smart nih, jangan pas awal-awal udah langsung kayak serakah gitu kan. Pengen beli iPhone Burgundy 5 gitu. Tar dulu. Ya ini kita kuatin dulu roots-nya si bisnis ini kemana. Betul. Gitu kan ya. Oke. Ada bayangan gak sih kamu misalkan let's say nanti once kamu udah lulus dari BINUS dengan double degree kamu gitu, apakah kamu akan meneruskan akademis kamu ke tingkat selanjutnya S2 atau akan mengembangkan Bangunin ini ke tingkat yang lebih lebih expense gitu ke sana kemari?
1: Saya sih berharap Bangunin ini bisa sampai grow dan bisa saya lepas tangan kemudian saya lanjut S2 mungkin di Amerika atau di mana. Saya pengennya sampai situ sebenarnya.
0: Yes, goalsnya kamu di situ.
1: Cuma kalau misalnya nggak begitu realistis, nggak apa-apa, saya bangunin idealisme saya ini, bangunin dengan solo founder dan saya grow terus sampai berhasil.
0: Berarti ini anggaplah ini adalah anak kamu yang memang kamu pupuk atau mungkin dari dari kecil, dari bibit banget ya. Betul. Kan sekarang udah mulai growing dan kamu akan ada di situ seterusnya.
1: Betul.
0: Gitu kan ya, akan kamu terus liatin sampai ini kamu udah bisa lepas gitu kan ya, kamu barulah gitu kan ya kuliah lagi, kita nggak tahu gitu kan ya. Oke. Tapi seberapa penting sih menurut kamu ya berbisnis dengan didasari oleh basic pengetahuan yang kamu dapatkan di dunia akademis?
1: Cukup penting karena diajarin beberapa fundamental di kampus. Dan sebenarnya kampus tuh tidak selalu tentang knowledge ya, karena kalau knowledge pun kita bisa mendapatkan materi dari kampus-kampus top seperti Harvard juga secara online. Jadi apa yang kita butuhkan dari kampus tuh adalah media, entah itu untuk bagaimana kita nge-grow bisnis, entah itu bagaimana kita kenal orang, dan meng-enlight diri kita sendiri, itu yang sebenarnya kita butuhkan tuh. Kadang orang-orang gak begitu aware sama hal tersebut yang esensial.
0: Ini berarti menurut kamu ada dong ya perbedaan pola pikir orang-orang yang berbisnis yang memang which is dia memiliki pendidikan yang baik, kuliah gitu kan ya, ataupun dengan yang tidak.
1: Betul, ada dan sangat jelas menurut saya. Dan ketik misalnya mampu untuk berkuliah, saya sangat sarankan untuk berkuliah saja.
0: Oke, berarti penting ya. Oke. Ini kamu ngerasa gak sih kalau pikiran kamu tuh mungkin ada beberapa langkah lebih duluan dari teman-teman kamu yang seusia kamu? Oke, kalau kita berbicara tentang lingkup atau circle kampus kamu, banyak dari mereka juga berbisnis.
1: Betul.
0: Iya kan? Tapi di luar circle kampus deh gitu, kamu ngerasa gak sih kalau kamu tuh kayaknya gue terlalu udah jalan berapa langkah ke depan deh dari teman-teman gue. Ada gak sih kamu seperti itu?
1: Enggak, karena lingkungan saya juga saya bantu untuk maju dan saya juga justru malah dibawa maju sama teman-teman saya yang lebih berkompeten dari saya sendiri.
0: Oke, jadi saling. Iya, saling. Betul. Tapi apa yang kamu pikirkan ketika kamu melihat mungkin ada orang yang anak muda, seorang Gen Z, masih seusiaan kayak kamu, kayak 21-22 gitu kan ya. Tapi mereka tuh mageran gitu, kayak kuliah, pulang, ngegame, begadang, besok bangunnya terlambat, masuk kampus gitu. Gak punya bisnis, duit masih minta orang tua, lalala. Itu sebenarnya apa yang pengen kamu sampaikan ke mereka?
1: Saya pengen, oke, bukan gak apa-apa malas ya, malas itu salah banget dan jangan, tapi rubah kalimat malas tersebut menjadi efisien. Kita mereka, aduh saya malas gini-gini segala macam, coba kayak bangunin, bikin sistem yang pakai AI, saya gak perlu banyak kerja di sini, AI yang bekerja, ini saya mau dibilang malas, mau dibilang apa, saya menyebutnya efisien.
0: tapi aku pernah dengar loh, actually, jadi kayak gini, sebenarnya ya, sesuatu hal yang efisien itu terbentuk dari orang yang sebenarnya malas tapi dia cerdas.
1: Betul.
0: Setuju nggak kamu? Setuju sih. Karena orang malas itu dia mager ngapa-ngapain, makanya membuat sebuah sistem yang seefisien mungkin, biar dia nggak kemana-mana, udah di rumah aja.
1: Betul. Jadi less effort tapi high efficiency.
0: Nah itu kan, dulu ada positifnya juga teman produser, jadi mager-mager. Tapi mager yang positif.
1: Iya yeah,
0: iya. Yeah. Ya kan, jadi jangan mager yang rebahan mulu. Tapi kamu ngerasa sibuk nggak sih? Dunia kamu tuh kampus, dua kampus. Bisnis gitu kan ya, ngebikin bisnis kamu growth. Ada gak sih kayak masa-masa muda kamu yang kayak main, nongkrong temen-temen, ada gak sih?
1: Alhamdulillah saya seminggu tenis bisa 6 kali.
0: Woy, masih mingle berarti ya, masih sana kemari gitu.
1: Betul.
0: Tapi penting gak sih kayak itu semua koneksi juga gak sih?
1: Itu koneksi, cuma kalau saya lingkungan tenisnya cukup kecil karena orangnya itu lagi, cuma itu fokus ke olahraga aja karena investasi terbaik kan kesehatan.
0: Yes. Oh jadi olahraga jalan.
1: Betul.
0: Ya kan, nongkrong-nongkrong ngopi-ngopi gitu masih jalan?
1: Masih, tapi biasanya linear, saya ngobrol misalnya sama tim, sama apa, tapi ya di coffee shop aja, jadi biar sekalian main tapi sekalian kerja juga.
0: Tetap ya, funnya juga tetap dapat.
1: Iya, betul.
0: Gitu. Karena waktu itu sempat ada yang kayak nanya, itu anak muda udah punya bisnis kayak gitu apa kagak stres? Terus mainnya kapan? Jangan sampai kayak nanti pas udah sukses baru main, kan bahaya. Nah, gitu. Enggak dong ya.
1: Enggak ada
0: masih balance ya.
1: Betul.
0: Tuh, karena tetap mau bagaimanapun Aksyal adalah Gen Z yang work life balance, teman-teman.
1: Iya.
0: Oke, Aksyal, kamu ada yang mau kamu sampaikan lagi tentang bangunin ini, Aksyal?
1: Saya mau fokusnya sebenarnya bangunin tuh ke purpose terkait bisnis dan sosialnya juga ya, untuk bagi banyak anak muda yang mereka minder untuk kayak gimana ya modal bisnis, saya bisnis apa ya, saya bisnis sama siapa ya, itu semua tuh bisa dipatahkan dengan adanya bangunin, karena saya bisa bangun ini udah sendirian, budget yang sangat minim, kayak ibarat bikin bisnis saya pakai promo TikTok, ini murah banget ini.
0: Oke. Terus?
1: Dan juga mereka semoga bisa termotivasi dari bangunin. Dan karena ini bangunin tuh cukup masif secara dampaknya, karena yang pertama saya bisa memberdayakan tukang bangunan, yang mereka sebelumnya tukang bangunan tuh kerjanya misalnya di daerah Bandung kota doang, sebutlah misalnya di Buah Batu. Nah karena ada bangunin, mereka jadi bisa kerja sampai ke Gede Bage, sampai ke Dago, sampai ke Lembang. Karena ada bangunin, jadi saya memperluas medianya tersebut.
0: I see.
1: Dan juga untuk para klien-kliennya, mereka yang butuh cepat tukang bangunan, mungkin baru ngerantau gitu kan, baru pindah tempat lokasi, atau mungkin antisosial ya di lingkungan rumahnya, bisa manggil tukang bangunan karena ada bangunin, jadi nggak perlu takut.
0: Dan di sini tukang bangunannya trusted ya?
1: Trusted, udah kita tes.
0: Ya, udah tes ya, jadi trusted. Terus biasanya kan yang jadi ditakutin adalah kayak molor-molorin waktu, ya kan? Ini udah enggak ya?
1: Enggak, karena borongan, jadi mereka pun borongan. Cenderung untuk mengikuti kualitas dari bangunin, tapi mereka juga pengen targetnya sesuai, karena kalau makin lama mereka ini capek juga.
0: Capek, benar-benar setuju banget. Jadi ini bisa trust teman Pro 2 ya, terus juga untuk izin usahanya aman semuanya?
1: Izin usaha NIB bangunin punya, setiap invoice nanti ada muncul angka NIB-nya berapa dari bangunin.
0: Oke, itu aman semuanya teman Pro 2 ya. Jadi sekali lagi kamu follow dulu Instagramnya ya, di mana tadi tuh, bangunin.indonesia teman Pro 2, karena di Instagram tersebut langsung terhubung ke websitenya di bangunin.web.apps untuk langsung ya melayani kamu dalam mendiagnosa masalah rumah kamu yang memang sedang kamu butuhkan tuh seperti apa lewat bangunin.web.apps. Wih, keren banget, aku mau tepuk tangan lagi buat Aksyal. Ya, jadi target selanjutnya apa tahun ini?
1: Target selanjutnya saya ingin memperbanyak dulu mitra teknisi dari bangunan untuk bangunin ini tuh orang-orang yang ahli di bidang teknik sipil tuh diperbanyak dan diberdayakan oleh saya karena saya bakal ngejar sebanyak mungkin untuk dapetin pekerjaan buat mereka.
0: Ya jadi ini banyak nih lulusan-lulusan teknik sipil bisa bekerja sama juga ya.
1: Bisa banget
0: tuh teman Pro 2 ya. Jadi coba bilang 19 juta lapangan pekerjaan tidak ada. Ada ya, kamu gak usah ketawa actually ya. Ada ya, mungkin beberapanya mungkin ya puluhan atau ratusannya insya Allah ada di Aksya, lewat Aksya.
1: Insya Allah
0: tuh bagus teman Pro 2, karena bisnis yang berkembang yang maju itu adalah bisnis yang memang bukan hanya mikirin perut sendiri ya, tapi juga perut-perut orang-orang yang memang membutuhkan gitu kan. Yang ini juga menjadi sebuah program yang dipikirkan oleh Aksya untuk kedepannya, biar kayak yuk sama-sama kita bermitra gitu kan ya, untuk kedepannya dalam industri yang sama kita maju sama-sama gitu.
1: Betul.
0: Ya, keren banget. Aksyal, ada yang mau disampaikan lagi Aksyal?
1: Cukup, semoga dengan adanya bangunin ini grow, banyak orang yang diberdayakan dan memiliki manfaat yang sangat jelas untuk
0: mereka. Amin, ya Rabbal Alamin. Yes, terima kasih Aksyal sudah hadir ke Studio Pro 2 dan mengenalkan bangunin. Ya, pokoknya sukses terus buat Aksyal untuk bisnis banguninnya. Semoga semakin banyak orang yang tahu bangunin dan menggunakan layanan di bangunin tersebut. Ya, terus juga cepat lulus kuliahnya dua-duanya.
1: Amin.
0: Dikasih kelancaran buat nyusun tesisnya, skripsinya gitu kan ya. Dan nanti kalau misalkan udah lulus, makin besar lagi bangunin, siaran lagi di sini.
1: Amin.
0: Thank you ya Aksyal ya.
1: Oke, makasih.
0: Oke, dan teman Pro 2 itu tadi obrolan kita di siang hari ini ya, dan Sandy masih terus nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti. So stay close on 96.7.
2: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
2: Cuma di 96

Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai. Abang

Lift Me Up, the original soundtrack of Wakanda, ya, forever. Ya nggak sih? Aduh, ini kalau misalkan ngomongin Marvel Cinematic Universe, teman Pro 2, di mana sekarang juga lagi ada Doomsday, sekarang tuh Endgame, teman Pro 2 yang encore masih ada di bioskop. Ada juga film-film yang lagi happening di Indonesia lainnya ya. Ada Another Mommy kalau nggak salah ya. Another Mommy, Mommy, eh benar nggak sih? Coba aku lihat dulu judulnya. Mother, eh salah. Ya, bentar-bentar. Pokoknya itu tuh film yang memang film Another Mom, bukan Mami ya. Ini film Another Mom, teman Pro 2. Other Mommy. Tuh kan aku salah lagi. Other Mommy, teman Pro 2 ya. Other Mommy itu tuh kayak sebuah film horor, tapi ternyata tuh kayak mendapatkan sebuah kritik dan juga rating yang cukup rendah dari para kritikus dan penonton film, teman Pro 2. Jadi ini ratingnya tuh agak turun. Walaupun dia si film Other Mommy ini, teman Pro 2, film yang berpusat pada Bella, seorang anak perempuan yang berusia 8 tahun yang tinggal sama kedua orang tuanya, Ursula dan Russell, di tengah masalah rumah tangga orang tuanya. Jadi si Bella ini mulai berinteraksi dengan sosok entitas misterius dan menyeramkan yang keluar dari lemari kamarnya yang tampak sangat mirip dengan ibunya sendiri. As ya, dijung jurigannya. Produsernya James Wan, teman Pro 2 ya. Tapi sutradaranya bukan James Wan, sutradaranya adalah Rob Savage ya. Ada Jessica Chastain, ada Jay Duplass, Arabella Olivia Clarke yang memang main di situ, teman Pro 2 ya. Other Mommy ini tuh masih tayang di bioskop kesayangan kamu pastinya ya, bioskop langganan kamu. Tapi ya itu, teman Pro 2, sayang sekali di sini terlihat ratingnya tuh hanya kayak 2,0. Bahkan ada yang memberikan di IMDb, teman Pro 2, itu ratingnya di 5,4 dari 10. Gitu, ini yang udah ngerating ada sekitar 6.700-an orang ya. Jadi banyak juga kritikus yang kayak banyak mengkritik film ini. Entah kenapa, makanya kalau makin banyak yang kritik tuh aku justru lebih penasaran, teman Pro 2. Penasaran banget kayak kenapa sih dikritik gitu kan. Ini kan bikin film tuh gak ngasal. Ini ada James Wan juga di situ gitu kan ya. Apa nih yang harus dikritik sama mereka ya. Gitu, teman Pro 2. Kalau Sani masih pengen nonton, teman Pro 2, karena kabarnya film ini juga menjanjikan 50 jump scare. Wow. Yang bikin kita deg-degan, bikin kita kaget-kaget, teman Pro 2. Gitu ya. Kalau kamu sendiri punya planning buat nonton film apa dalam waktu terdekat ini, teman Pro 2, ya. Kalau Sandy ya itu tadi ya, pengen nonton Other Mommy salah satunya. Terus nanti deh Desember aku mau nonton Doomsday. Ada ya gak ya mau nonton bareng sama Sandy? Ayo kita nonton bareng.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu, semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengat-jengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini? Lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

jaringan internet ke kamu agak sedikit terganggu, teman Pro 2 ya. Kayaknya bukan masalah providernya deh. Karena jujur kemarin-kemarin juga Sandy sempet nih, masih di minggu lalu sih ya. Minggu pertama di bulan Oktober, Sandy tuh kayak ngerasain kok kenapa ini jaringan internet itu tuh lemot banget. Dicek data masih banyak ya kan. Untuk buka WhatsApp aja itu benar-benar harus loading, teman Pro 2. Sampai ini kayak komplain ke provider yang saya dipakai gitu. Ini kenapa sih? Ternyata disebutnya ada perbaikan. Nah, hal ini juga mungkin bisa kita lihat ya. Karena memang di beberapa ruas jalan Kota Bandung kita juga sempat melihat adanya perbaikan atau mungkin ada perapihan kabel, teman Pro 2 ya. Dan ini nih teman Pro 2 ya, yang bikin internet warga-wargi Bandung lumayan terganggu. Karena pemerintah Kota Bandung memberikan tenggat waktu 14 hari untuk penataan kabel udara. Namun di tengah penataan tersebut sejumlah warga justru mengeluhkan gangguan layanan internet. Jadi penataan kabel memang penting nih demi keselamatan dan estetika Kota Bandung. Tapi jangan sampai koneksi internet warga jadi ikut terdampak. Harusnya sih ya itu loh teman Pro 2. Karena kayak gak bisa, aku lebih baik dijauhi sama orang-orang. Tapi ada internet, gak apa-apa pojokin aku. Tapi ada wifi dan colokan. Pro 2 FM.

0: kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
1: Hey.
0: Sebagai ekstras. Sebagai pemuda 2.
2: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
1: Woi.
0: Kok gitu?
1: Apa tuh?
2: Film Siksa Kabur.
1: Siksa Kabur dong. Aja udah disiksa kabur ya, Teh
0: Bang. Makanya kalau bikin film itu harus original, jangan plagiat.
2: Kenapa?
0: Ya ada film yang plagiat banget.
1: Film apa?
0: KKN di Desa Peniru.
1: Ah, penari dong, penari.
0: Penari.
1: Tapi kalau paling enak tuh, ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
2: Wah, oke.
1: Musikal terus settingnya juga kapal keren.
0: Wih.
1: Tenggelamnya kapal Van Houten.
0: Bukan cari cari itu cari
1: penderi
0: korolog atau coklat juga bisa. Kalau mau main film yang seger-seger aja.
2: Oh, apa tuh?
0: Ayat-ayat cincau.
1: Cinta.
2: Gue pernah nonton sama si Do itu film romance gitu, Rangga Cinta gitu.
1: Oke.
2: Okay. Tapi dia malah nggak suka soalnya isinya rock.
0: Kok gitu?
2: Film ACDC.
1: Oh, ACDC.
0: ACDC. Aduh.
1: ACDC bener.
0: Udah, main film apa mending yang ringan-ringan aja. Kayak buat siang-siang pas panas-panas seger gitu kan. Tau gak film apa?
2: Film apa?
0: Ada apa dengan cincau? Oh.
1: Cincau lagi.
0: Dua kali cincau.
1: Seger sih.
0: Ini seger-seger aja bro.
1: Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
0: Oh, relax gitu ya?
1: Relax. Tenang. Ada di Indonesia.
0: Film apa tuh?
1: Susana, bernapas dalam-dalam.
0: Oh, lagi yoga.
2: Yoga ya. Latihan pernapasan. Aduh.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh. Bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
2: Wih, film apa tuh?
0: Miracle in CR7.
1: Sel. Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
0: Film apa tuh?
1: Pabrik Gula, tapi gulanya gula biang.
0: Terlalu manis.
1: Tenggarakannya.
0: Nah, pasti kalau misalkan main film yang durasinya panjang. Jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm. Teman terbaik.

0: John, cepetan nih saya kebelet.
1: Iya, Sep. Sabar, atuh. Aduh, lega banget ini mah. Walaupun harus naik buat jongkok.
0: Ah, John, kamu teh jongkok di kloset duduk.
2: Duduklah di atas kloset duduk dengan posisi yang tepat. Gunakan air, sabun dan tisu secukupnya. Bersihkan dan siramlah kloset yang telah digunakan. Jangan membuang sampah ke dalam kloset. Matikan keran ketika keluar dari toilet dan ingat, cuci tanganmu ketika selesai dari toilet. Itulah etika-etika dalam menggunakan toilet.
1: Iya, maaf atuh Sep, dan saya nggak tahu.
0: Ya udah, nggak apa-apa John. Saya juga sama kok.
1: Jongkok di kloset duduk?
0: Duduk di kloset jongkok.
3: Pro 2 throwback time. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Kangen banget sama karya-karyanya Rihanna, teman Pro 2. Even mungkin udah hampir 10 tahun terakhir dia rilis album Ensai. Dan banyak banget penggemarnya Rihanna tuh kayak nungguin dia masuk dapur rekaman lagi. Tapi ternyata Cece satu itu lagi fokus sama keluarga kecilnya, teman Pro 2 ya. Dan ini dibuktikan ketika dia sekalinya tampil, especially kayak waktu itu di beberapa kali Met Gala. Hamil lagi, alhamdulillah ya. Sempat juga isi Super Bowl, teman Pro 2, dia juga lagi hamil waktu itu. Dan memang Rihanna ini tuh lagi fokus banget untuk bisnis kosmetiknya di Fenty Beauty, teman Pro 2. Tapi yang jelas, kemarin sempat Rihanna itu nge-live, teman Pro 2, nge-live di TikTok. Dan ternyata di situ ke-spill kalau Rihanna rupanya telah menyimpan banyak materi musik buat dirinya sendiri, yang faktanya membuat banyak sekali publik terpukau, karena dia memiliki sekitar 170 lagu yang belum rilis. Hal ini memberikan gambaran kepada para penggemar mengenai banyaknya musik yang telah ia kumpulkan selama masa jeda panjangnya dari perilisan project album penuh. Jadi kalau misalkan dia tuh kasih perumpamaan ya, kalau misalkan ada 10 produk di dalam satu gudang penyimpanan, maka saya memiliki setidaknya 17 gudang ya. Jadi kalau misalkan dihitung-hitung dimasukin ke materi album, itu tuh ada di sekitar 170 lagu, best. Pengungkapan ini muncul di tengah penantian para penggemar akan album studio ke-9 Rihanna yang akan menjadi kelanjutan dari albumnya di tahun 2016 lalu, Ensai. Dan absennya Rihanna dalam waktu yang lama dari perilisan album penuh telah menjadi salah satu penantian paling banyak yang disorot dalam dunia musik pop, di mana album studio terakhirnya memuat lagu-lagu seperti Work ya, terus juga Needed Me, Love on the Brain ya. Dan pastinya juga Rihanna ini telah mengisyaratkan bahwa ia tidak sepenuhnya meninggalkan dunia musik, karena pada Agustus kemarin A$AP Rocky juga mengatakan dalam sebuah wawancara The Jason Lee Show bahwa Rihanna telah kembali ke studio untuk menggarap materi baru ya. Album sih enggak, tapi sempat dia juga kayak mengisi soundtrack dari film siapa tuh, si Wakanda ya, teman Pro 2 ya, Lift Me Up gitu. Terus juga ada beberapa project lainnya ya. Albumnya ditungguin aja, teman Pro 2, siapa tahu ya 2027 menjadi tahun yang pas buat Rihanna balik lagi ke industri musik.

Jam-jam segini emang pas banget ya buat nyemil-nyemil. Kalau makan siang udah lewat tapi agak sedikit lapar, gak mungkin kalau makan lagi. Tapi nyemil teman Pro 2. Pilihan cemilan di Indonesia tuh banyak banget. Kalau Sani pribadi, Sani lebih suka makanan yang memang tradisional teman Pro 2. Entah itu kayak klepon, lupis, ya, kue lumpur, lempar. Pisang goreng, wow, gorengan sih ya. Tapi kamu tahu gak sih teman Pro 2, kalau ternyata pisang goreng dan klepon itu masuk dalam 40 besar dessert terbaik di dunia di tahun 2026. Dua jajanan Indonesia, pisang goreng dan klepon ini masuk dalam 100 best dessert in the world 2026 versi Taste Atlas yang dirilis pada 10 Desember 2025. Jadi pisang goreng menempati peringkat ke-16 dunia dengan skor 4,4 ya. Yes. Wow. Sekaligus jadi dessert tertinggi di Asia, sementara klepon ada di peringkat 36 dengan skor 4,3 dari 5. Jadi Taste Atlas ini menyoroti pisang goreng sebagai cemilan sehari-hari yang mudah ditemui di berbagai daerah, sedangkan klepon digambarkan sebagai bola ketan berisi gula merah cair berbalut kelapa parut ya teman Pro 2, yang isinya tuh kayak meleleh, pecah dalam mulut. Itu sensasi klepon sih teman Pro 2 ya. Jadi gak bisa digigit, harus dihelep semuanya gitu kan ya. Sebelumnya juga pisang goreng sempat memuncaki daftar dessert gorengan terbaik di dunia versi Taste Atlas tahun 2026 juga. Ini per April 2026 teman Pro 2 gitu ya. Jadi teman Pro 2 ya, kalau misalkan berbicara tinggal di Indonesia, wah Indonesia tuh memang punya segalanya, termasuk makanan-makanan enak yang bisa kita dapetin dengan murah, kita bikin dengan gampang, termasuk nih pisang goreng dan klepon.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup.

This is one song coming from Britney Spears featuring G-Eazy, Make Me, teman Pro 2. Sempat sedih dapat kabar kalau Britney Spears udah gak bakalan balik lagi ke dapur rekaman teman Pro 2, ke industri musik. So that's why banyak banget yang berharap, aduh ya, ini para milenial yang sekarang udah pegang uang, udah menghasilkan uang dan growing up waktu teenagernya, mungkin masih kecilnya tuh, dengerin lagu-lagu Britney, kayaknya hopeless banget gitu ya kalau misalkan kita berharap Britney buat bikin konser. Saya yakin sih kalau misalkan emang Britney balik lagi ya, dia bikin konser. Gak usah di compare sama Britney yang let's say 20 tahun lalu, 15 tahun lalu yang which is dia masih energik teman Pro 2. Di compare sama yang the last performance-nya dia aja deh teman Pro 2. Saya lupa deh itu acara apa, MTV Music Awards atau apa, saya lupa teman Pro 2. Tapi yang jelas last performance of Britney Spears emang agak terlihat lebih kaku gitu teman Pro 2, tapi mungkin itu adalah faktor usia. Nah, ini nih satu kabar mengejutkan datang dari Britney Spears yang baru-baru ini merilis lagu yang sebelumnya belum pernah dipublikasikan, She'll Never Be Me, pada Jumat 9 Oktober 2026 lalu. Jadi lagu ini direkam di tahun 2001 untuk album studio ketiganya bertajuk Britney, tapi nggak masuk dalam daftar lagu final. Dan kini Britney Spears membuka kembali arsip musiknya untuk menghadirkan lagu ini secara resmi menjelang perilisan Britney 25th Anniversary Edition. Ya, jadi album tersebut ya, Britney 25th Anniversary Edition itu bakalan ada pada 6 November mendatang ya, dan pastinya lagu ini menjadi rilisan musik original terbaru Britney Spears setelah Mind Your Business kolaborasinya dengan will.i.am tahun 2023. Jadi dalam She'll Never Be Me, Britney Spears ini menyampaikan pesan penuh percaya diri tentang seorang mantan kekasih yang telah berpaling kepada perempuan lain yang menyerupai dirinya. Dulu tuh, ini FYI teman Pro 2 ya, ini kalau misalkan ngomongin Britney Spears sama Justin Timberlake tuh benar-benar kayak dramanya gak habis-habis. Saling balas-balasnya tuh di video klip teman Pro 2. Dan ini nih ya yang memang sama si Britney Spears sendiri diangkat gitu. Anyway teman Pro 2 ya, ini udah jam 14:41 waktu Indonesia Barat. Jadi mau puterin dulu ya kumandang azan asar untuk wilayah Bandung dan sekitarnya ya, seluruh kru dan staff Pro 296 FM yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar.

0: wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athuhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, azan sudah berkumandang. Tinggalin kesibukan kamu sebentar yuk untuk mengambil air wudu dan menunaikan ibadah salat. Semoga amal ibadah salat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

jam 3 sore. Teman Pro 2 udah waktunya Sandy harus pamit dari rangkaian acara Pro 2 Santai Siang. Ketemu lagi besok sama Sandy, besok pagi-pagi sih teman Pro 2. Abis ini bakalan ada Rangga Hadiansyah yang temenin kamu. Sandy-nya pamit. Have a great day. Bye-bye.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hidup lama di Bandung tapi nggak tahu jalan atau daerah di Bandung. Saatnya kita menjelajahi Bandung.
2: Let's go.
3: Sebandung apakah kamu?
2: Yo,
3: sik. Kemarin aku ke daerah Bandung Atas.
2: Bandung Atas.
3: Terus tiba-tiba diajak main bola.
2: Main bola.
3: Dioper terus dan diopernya juga sesuai daerahnya. Diopernya dari atas.
2: Apa tuh?
3: Ke daerah Lembang. Umpan Lembang.
1: Umpan Lambung dong. Umpan Lambung. Main ke daerah timur sedikit.
3: Oke.
1: Okay. Ada ternyata daerah yang di timur ini tuh daerahnya Gen Z banget kalau lagi typing di chat.
3: Daerah apa tuh?
1: Ranca.
2: Ketawa.
1: Ketawa.
3: Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem.
2: Oh, problem apa tuh?
3: Majalaya.
2: Hah, kenapa?
3: Majalaya buat lo.
1: Masalah ya.
2: Masalah.
1: Masalah. Mabula.
2: Tapi Marani pernah enggak kayak lagi jalannya di Bandung, tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh tiba-tiba jadi mulus gitu.
3: Hah, kok bisa
2: jalan di Hamplas?
1: Ciamplas. Masuk Mikey
3: Eko. Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
2: Parah.
3: Apalagi kalau lagi rush hour, termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet, tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis, apalagi kalau dikasih gula.
2: Apa tuh?
3: Kopo. Nata de kopo.
1: Nata de kopo. Nata de kopo.
3: Kasih kolang kaling ya kan, kasih air biang, air gula, bro. Itu.
1: Nah, ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah atas.
2: Oke, lagi ada storytelling di situ ya.
3: Oke.
1: Jadi bareng-bareng ya.
2: Yeah.
1: Persahabatan bagai parompong.
3: Kepompong. Kepompong dong.
2: Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
1: Masuk.
2: Aduh. Tapi gue kan betulnya lagi jomblo ya.
3: Wah,
2: jadi aduh, suka
3: curhat nih.
2: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
1: Pajajaran dong. Aduh. Kepikiran. Pacacaran.
3: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
2: Daerah apa tuh?
3: Daerah Cica.
1: Cica.
3: Mikir-mikir gitu, naik bis yang mana ya? Ada terminal di situ.
1: Kalau dari saya last ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
2: Wah.
3: Waduh. Jalan apa tuh?
1: Gas ibu.
3: Kok gas ibu?
1: Gas ibu.
3: Kalau cowok gas bapak.
1: Gas bapak.
3: Iya benar.
2: Trek-trekan tuh emak-emak tuh.
3: Iya benar.
1: Tapi lagi-lagi.
3: Tapi hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih, soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
2: Kenapa tuh?
3: Jalan Pasir Kaliki. Kalikiben.
2: Kalikiben. Habis makan langsung lari-lari ya.
3: Kalikiben jadi nih ya kan.
2: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
3: Wah.
2: Pasir Ampun.
1: Pasir Impun.
3: Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan. Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
1: Oi, apa tuh?
3: Tahu nggak?
1: Apa tuh?
3: Jalan layang Pasuparti.
4: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 9.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2.
5: Info Pro 2.
6: Info Pro 2 barengan sama Rangga Hadiansyah, teman Pro 2 di Sore Ceria. Informasi pertama, pemain timnas Indonesia Calvin Verdonk berpeluang menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di Liga Champions atau UEFA Champions League. Saat timnya Lille ini akan melawan Arsenal pada dini hari nanti. Dan laga pekan kedua Liga Champions musim ini dimainkan di Stadion Emirates pada Rabu waktu Indonesia bagian Barat pukul 02.00 atau Selasa malam waktu setempat. Dan Verdonk sendiri telah ikut rombongan Lille pada dalam laga melawan finalis Liga Champions musim lalu tersebut, dan bersama dia ada juga persaingan bek kirinya yaitu Romain Perraud yang pada laga terakhir sempat mengalami cedera.
4: Info Pro 2.
5: Info Pro 2.
6: Pembalap Red Bull Max Verstappen kian termotivasi untuk bisa melanjutkan tren positif di sisa musim ini. Pembalap jawara dunia 4 kali tersebut mengaku bahwa hasil positif yang diraih sebelumnya membuatnya kian percaya diri untuk bisa terus bersaing di sisa seri. Dan Verstappen sendiri mengamankan kemenangan Grand Prix pertamanya di musim ini setelah menjadi yang tercepat dalam balapan utama Grand Prix Bahrain yang mengalami pemindahan lokasi di sirkuit Sepang Kuala Lumpur, Malaysia.
4: Info Pro 2.
5: Info Pro 2.
6: Informasi terakhir, teman Pro 2, penyanyi Britney Spears dikabarkan merilis lagu kolaborasi dengan Justin Timberlake berjudul She'll Never Be Me yang belum pernah dipublikasikan usai 25 tahun selesai digarap. Dilaporkan dari Verity, di hari Senin kemarin, lagu She'll Never Be Me ini akan dirilis sebagai pratinjau edisi ulang tahun ke-25 album Britney yang akan diluncurkan pada 6 November. She'll Never Be Me ini awalnya direkam untuk album Spears berjudul Britney yang dirilis pada 2001, dan saat itu Britney Spears dan Justin Timberlake menjalin hubungan asmara menulis lagu tersebut bersama serta bekerja sama dengan penulis lagu sekaligus produser Bradley Diamond dan Alex Griggs.
2: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

0: Selamat sore teman Pradua. Gue kira tuh mendung-mendungnya tuh mau hujan ya. Ternyata wajahnya yang kayak agak murung pertengahan bulan nih. Oktober katanya pengeluarannya gede banget. Hai.
1: Sama sih.
0: Oktober juga cepet banget pengeluarannya jujur. Tapi gak apa-apa teman Pradua. Insya Allah kalau kita ngeluarinnya dengan mindfulness, kita mengeluarkan rezeki kita, uang kita di jalan yang benar, insya Allah akan kembali lagi juga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat sore teman Pradua. Buat kamu yang lagi mau berpergian ya, yang mau pulangan juga, pergi pulang, gue temenin teman Pradua sampai di jam 7 malam nanti. Di mana? Kalau bukan di sore ceria. Happy banget aku. Siaran sore tuh gak tau kenapa happy sih teman Pradua. Aku tuh pernah selama 1 tahun bareng sama Rio waktu itu teman Pradua. Tahun lalu deh kayaknya ya, 2 tahun lalu aku lupa tuh. Kita 1 tahun tuh siaran bareng, hampir 1 tahun tuh siaran sore bareng full. Gua gak pindah-pindah jadwal, bener-bener full sore teman Pradua. Terus pernah waktu awal-awal siaran full malam. Kalau full pagi tuh hampir gak pernah. Mungkin karena gue sering terlambat bangun ya. Gak sih, enggak. Tapi semua jam aku suka banget sih siaran. Tapi kalau sore tuh kayak dikala orang-orang udah pada lalilus gitu, saya harus semangat ayo gitu. Sok teman Pradua, kita kurang-kurangin drama di kehidupan ini ya. Kita banyakin happy aja, lebih mindfulness juga teman Pradua dalam menghadapi hari. So don't go anywhere, semua yang terhot, terpanas. Kok terhot agak gimana ya konotasi? Maksudnya yang berita-berita yang paling update lah ya. Rangga bakalan update juga di sini pastinya, nemenin kamu di sore ceria. Oh iya, buat kamu nih yang mau update ya seputar jalanan di Bandung dan lain-lain, boleh ke 0812 6020 9696 atau bisa ke Instagram di @pradua_bdg.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Maaf ya guys. 1, 2, 3.
1: Selamat ulang tahun Gaga.
0: Yeay, selamat ulang tahun to you.
1: Ya ampun.
0: Happy
1: guys.
0: Birthday.
1: Udah. Thank you banget loh guys. Aduh. Kok aku jadi kepikiran ya? Siapa ya yang pertama kali ngide adanya ulang tahun?
0: Awal mula munculnya ulang tahun di dunia terjadi pada 3 hingga 4.000 tahun lalu atau sebelum Masehi. Terjadi pada zaman Mesir kuno. Saat itu, bangsa mereka yang menjadi pelopor utama pencatatan tanggal hari lahir. Setelah itu, bangsa Yunani kuno hadir dengan perayaan membuat kue dan pesta untuk merayakan hari kelahiran. Dan di zaman Romawi kuno lah yang akhirnya mempopulerkan agar setiap orang merayakan hari ulang tahun atau hari kelahirannya dengan cara berpesta.
2: Gak, tiup dulu dong lilinnya. Kok mukanya kayak nggak seneng gitu, malah kayak orang bingung.
1: Iya, soalnya perasaan ulang tahun aku bukan hari ini deh.
3: Kejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
4: tahu nggak kota yang perhatian banget?
1: Semarang?
4: Salah.
1: Kediri?
4: Salah.
1: Talu kah bro?
4: Apa? Purwokerto.
3: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
5: Itu gimana teh? Seberapa bahaya teh?
6: Kalau misalnya bahaya, kita kaitkan mungkin kepada ini ya. Itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
5: NPD.
6: Narsistik. Ya, personality disorder.
5: Personality disorder.
6: Kepedean ya. Kepedean gitu.
3: Sore ceria, nemenin kamu di mana aja. Cuma di
7: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

Masih bareng sama Rangga Diansyah, teman Pro 2 di sore ceria ya. Walaupun ini di programnya harus ceria teman Pro 2, tapi jujur ini baru aja nih dapat kabar juga, lagi lihat di sosial media di mana-mana teman Pro 2 agak ngeri ya, bahkan sampai beberapa travel umroh tuh mereka ada yang membatalkan keberangkatan. Terus aku lihat di story-story Instagramnya tuh mereka kayak pada dapat tiketnya tuh di cancel gitu teman Pro 2. Karena di hari kemarin, tepat banget di hari kemarin ini ya, di salah satu bandara di Arab Saudi ini diserang oleh rudal teman Pro 2, yang kabarnya ini diduga oleh kelompok Houthi dari Yaman. Ini agak ngeri sih teman Pro 2 ya, karena setahu Rangga kan kalau ada perang atau apapun itu, salah satu yang gak boleh diserang tuh adalah bandara, terus rumah sakit, yang emang gak boleh untuk diserang menggunakan apapun gitu. Nah sedangkan ini kalau lihat dari video yang beredar, ini banyak banget video CCTV ketika rudalnya tuh bener-bener langsung meledak gitu, dan banyak orang yang berhamburan. Dan di sana tuh teman Pro 2 kan lagi pada pakai baju ihram gitu, yang lagi mau pada berangkat umroh, jadi bener-bener ngeri banget. Dan kalau kamu nih ada keluarga kamu, sepupu, saudara, atau orang tua kamu yang lagi di sana, coba ditanyain kabarnya teman Pro 2, karena kalau yang Rangga lihat tuh ada beberapa yang harus di cancel keberangkatannya atau kepulangannya, karena memang di Timur Tengahnya lagi gak baik-baik aja. Duh, ngeri banget ya. Aku berharapnya semoga segera usai deh teman Pro 2. Ini dunia benar-benar lagi pada ribut gini. Aduh, ngeri banget ya. Di sana ribut, di sini ribut. Kita semoga baik-baik aja teman Pro 2 ya. Yang punya hubungan juga dijaga aja hubungannya. Dan semoga yang di sana juga kita doain baik-baik aja teman Pro 2. Karena ini memang udah ada korban jiwanya, bahkan teman Pro 2 sampai 12 orang meninggal dunia, dan banyak diantaranya sekitar 300 orang tuh mengalami luka-luka. Tapi kalau dari kabar yang didapat itu gak ada orang Indonesia ya, alhamdulillah teman Pro 2. Tapi kan tetap aja 12 orang meninggal dunia, kayak aduh gak kebayang orang lagi mau ibadah gitu. Kita doain aja semuanya buat yang lagi di sana juga, buat kamu yang ada di sini yang lagi dengerin juga, kita semoga baik-baik aja teman Pro 2, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun.

0: Kenapa ya? Mangkok bakso gambarnya ayam, mangkok bubur gambarnya ayam, mangkok cuanki gambarnya ayam juga. Nah, ternyata ini ada juga hubungannya dengan istilah harus bangun pagi agar rezeki tidak dipatok ayam. Dilansir dari aidnewstime.com, gambar ayam di mangkok bakso, bubur dan lainnya berasal dari budaya Cina yang mengartikan kelancaran rezeki juga semangat bekerja. Tentunya lewat gambar ayam tersebut, para pedagang berharap bisa memperoleh rezeki yang lapang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Mince, kamu lagi ngapain di sini? Udah burit, Mince, udah sore.
1: Eh, Jono, ini mau pulang. Tadinya mau nebeng teman, cuma nggak jadi. Dianya masih ada kegiatan.
0: Ya udah, Mince, ayo bareng Jono aja. Nggak apa-apa, dak, sekalian ngelewat. Mumpung searah.
1: Nggak usah deh, makasih.
0: Nggak apa-apa, Ayang Mince. Ah, Jono mah ikhlas kok.
1: Ya udah deh.
2: A few moments later.
0: Oke, udah siap, Mince?
1: Udah.
0: Ya udah, pakai dulu helmnya atuh.
1: Enggak.
0: Kamu harus pakai helm, Ayang Mince, demi keselamatan.
1: Gak mau, Jono. Ngapain sih harus pakai helm segala?
0: Mince, jangan hiraukan rambut indahmu. Ayo, keselamatan itu nomor satu.
1: Gak mau.
0: Ih, Mince, ya udah, Jono pakein ya.
1: Ih, Jono, aku bilang gak mau ya gak mau. Lagian ngapain juga pakai helm di dalam angkot?

Masya Allah, luar biasa ya. Kirain teh bakal hujan, ternyata alhamdulillah teman Pro 2 rada cerah hari ini. Tapi kadang kita berharap juga hujan segera turunnya teman Pro 2, walaupun Oktober ini kayak belum turun hujan terus, apalagi beberapa daerah di Indonesia seperti di Sumatera dan juga di Kalimantan yang lagi terkena kebakaran hutan. Ini kan sangat butuh banget ya hujan-hujan tuh kayak gitu tuh, karena wah apinya kan semakin menjalar terus. Kita doain juga teman Pro 2, semoga saudara-saudara kita di sana bisa selamat gitu dari polusi, dari kebakaran hutan. Emang agak ngeri banget teman Pro 2. Terus keep update juga, terus saling menyuarakan, tapi jangan memprovokasi, tapi saling mengingatkan juga teman Pro 2. Apalagi ini emang alam ini tuh belakang itu lagi ngeri. Aku baca-baca tuh kayak ada El Nino, terus karhutla juga di mana-mana di Indonesia, khususnya gunung meletus kemarin. Terus abu vulkanik, wah lagi ngeri ya teman Pro 2. Tapi di sisi belahan dunia lain juga ada juga yang lagi agak-agaknya tuh ngeri juga teman Pro 2. Yes, betul, Donald Trump nih. Ini mah ngerinya agak bingung gua nih. Karena dia ngerinya tuh dia ngusulin mengganti nama samudra loh teman Pro 2. Sorry nih Bang Donald. Sorry nih Bang Donald. Jadi dia tuh teman Pro 2 punya, aduh, di kala dunia lagi banyak kebaik-baik aja, alam lagi banyak yang marah tuh, dia malah mengusulkan, aduh maaf nih kalau gue terlalu provokasi ya, maaf ya. Dia mengusulkan ganti nama Samudra Atlantik atau Pasifik menjadi Trump Ocean. Donald Trump bilang gitu, jadi kayak aduh gimana gue bilangnya ya teman Pro 2. Jadi dia pengen mengganti Samudra Pasifik atau Samudra Atlantik itu jadi Samudra Trump, Samudra Donald Trump, Presiden Amerika Serikat. Betul, dia ngusulin nama itu teman Pro 2 ketika dia ngasih gagasan, disampaikan ketika datang di kampanye Clarksville di Tennessee di hari Sabtu kemarin. Jadi dalam pidatonya dia tuh bilang kalau Amerika tuh udah punya Gulf of America sebagai nama baru Teluk Meksiko, dan ngusulin biar negara itu juga punya samudra. Nah, nama samudranya ini diusulin lah Trump Ocean. Dan usulan ini tuh bukan kali pertamanya dia buat mendorong perubahan nama geografis. Jadi sebelumnya itu pemerintahan dia juga pernah ngubah nama Teluk Meksiko jadi Gulf of America kan teman Pro 2, dan akhirnya sekarang punya ide yang cukup unik juga. Kalau ditanya komentar netizen gimana, gak usah ditanya, gak usah ditanya. Trump Ocean, kok bisa dia ingin membuat namanya tuh menjadi nama nama samudra seluas itu gitu. Kalau gue mah ginilah, kalau gue nih sebagai masyarakat biasa nih ya, sebagai rakyat biasa, sebagai pria Bandung, boleh sok buat Presiden Amerika kalau nama apa namanya itu nama samudra diganti jadi Trump Ocean atau Samudra Donald Trump. Sok boleh, asal kamu tinggal di samudra itu sendirian.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ayah, kenapa sih lagi baca berita apa? Kok serius banget?
1: Ini loh, kebakaran hutan di Amerika. Ternyata udah menghasilkan rekor jumlah emisi karbon juga, Dek. Di beberapa bagian di dunia malah.
2: Kebakaran hutan adalah masalah yang serius dan juga berdampak besar bagi ekosistem. Kebakaran hutan terjadi lebih dari 700 kebakaran setiap tahunnya dan membakar lebih dari 7 juta hektar lahan. Angka ini terus meningkat seiring dengan pemanasan global.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Produ FM.

0: Teman produser sebenarnya sama Rangga Hadiansyah di sore jadi ya. Ini teman produser saatnya ajakin kamu buat muter movie trailer. Ada salah satu film yang cukup menarik perhatian banget teman berdua, drama komedi horor, judulnya Ghosting. Ini antara ghostnya setan atau ghosting sosok orang yang mengghosting cemeweinya gitu. Ini ceritanya tentang Alfian atau Baskara Mahendra pemerannya, dia tuh adalah seorang perias jenazah gitu. Yang terakhir punya kemampuan indigo. Jadi ketika dia lagi ngerias jenazah, dia tuh tiba-tiba ketemu sama Maya Yasmin Jasem, yang mana dia tuh adalah searwah itu kan udah bukan orang ya. Searwah influencer yang cerewet dan itu enggak mau pergi. Dia tuh kayak nitip pesan gitu dan akhirnya kayak mereka kan ke drama komedi horor, kayaknya apakah jatuh cinta kah si Alfian ini ke arwah cewek ini atau gimana nih, gue agak tahu teman berdua. Kita cek dulu aja kali trailernya ya di muter movie trailer. Film berjudul Ghosting. Sebelum Rangga putar trailernya teman berdua, ini Rangga mau infoin dulu juga untuk tanggal tayangnya. Kapan sih Rangga? Nah, jadi ini tayangnya di bulan Oktober ini, lebih tepatnya di tanggal 15 Oktober alias 2 hari lagi. Pemerannya Baskara Mahendra, Yasmin Jasem, Indian Akbar, Leoni Fitria, dan masih banyak lagi teman produ. Oke, kita cek aja trailernya di muter spesial sore ceria movie trailer Ghosting.
1: Cowok egois lo.
2: Lo yang egois.
1: Gue pikir lo bisa gue andelin. Malah mikirin diri sendiri. Setan lo.

0: ngapain sih Mbak? Udah, berdiri. Itu rambut benerin. Lampu juga nyalain.
1: Kalau aja nyokap ada di sini sama kalian, pasti seneng.
2: Siapa yang gak sedih lo jadi Alvin? Dari kecil dia bisa lihat arwah. Arwah ibunya sendiri dia gak bisa lihat.
3: Mbak, jangan nangis.
0: Udah, ya.
4: Setiap hari selalu ada yang mati.
3: Alfian, lo satu-satunya orang yang bisa lihat gue. Jadi lo harus bantuin gue. Please, please, please.
5: Sakit tuh.
3: Alfian, ini kok gue belum bisa masuk?
6: Dia ada masalah yang belum selesai.
7: Halo?
0: Saya sudah bilang, jangan datang ke kehidupan saya lagi. Termasuk ke sini. Sekarang pergi.
8: Apa ini ada hubungan sama Maya?
0: Maya percaya kalau dia dibunuh.
8: Lo bisa ngomong sama Maya?
0: Jadi benar, Maya dibunuh.
3: Terus berapa kali sih gue ngomong sama lo? Gue gak bisa masuk rumahnya, Vi.
9: Makanya saya minta bantuan dari Mbak Tarno.
10: Bisa aja.
11: Itu target kita keluar, guys.
6: Ingat apa-apa dari saya.
11: Satu.
6: Ini belum selesai.
0: Dengar gak suara apa itu?
12: Dijatuh. Kok pengen bukannya sih?

0: Gue rasukin lo aja ya.
1: Gak enak. Itu kalian punya itunya tuh seumur hidup kayak gitu, ganjel.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat?

0: Kejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
1: tahu nggak kota yang perhatian banget?
2: Semarang?
1: Salah.
2: Kediri?
1: Salah.
2: Talu kan bro?
1: Apa? Purwokerto.
0: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
3: Oh my god. Itu gimana teh, seberapa bahaya teh?
4: Kalau misalnya bahaya kita kaitkan mungkin kepada ini ya, apa namanya itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
3: Oh, NPD.
4: Narsistik, ya, personality disorder.
3: Personality disorder.
4: Oh, kepedeannya gitu, kepedean gitu.
0: Sore ceria nemenin kamu di mana aja. Cuma di
5: Produe FM.
0: Teman terbaik kamu.
5: Produe FM. Sore ceria.
0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Produe FM.
5: Sore ceria. Produe
0: FM. Teman terbaik kamu.
2: Selamat sore teman Produe. Masih barengan sama Rangga Diansyah di 96 FM. Dari Produe Bandung, teman terbaik kamu. Sore hari ini teman Produe kayaknya kurang ya kalau kagak ngobrol barengan sama seorang mahasiswa atau mahasiswi atau orang-orang Bandung yang berprestasi. Sore ini Rangga udah barengan sama Feby Cipta. Dia adalah juara satu mahasiswa berprestasi tingkat sarjana 2026 di Unikom. Halo, selamat sore Feby.
6: Halo, selamat sore Kak.
2: Wih, betul. Feby Cipta, dipanggil Feby ya?
6: Iya, Feby.
2: Jurusan apa?
6: Ilmu hubungan internasional Kak.
2: Hai. Hai ya, hai.
6: Ya, hai. Halo.
2: Ini apa? Semester berapa berarti sekarang?
6: Sekarang semester 5, Kak.
2: Oh, ya. Semester 5.
6: Yes, betul.
2: Asli Bandung?
6: Aslinya sih Sukabumi, Kak. Cuman sekarang tinggal di Bandung.
2: Oh, tetap warga Jabar lah ya.
6: Iya, Jabar.
2: Tapi kenapa milih kuliah HI kalau boleh tahu?
6: Because actually based on my motivation since I was in the senior high school, jadi ngelihat kayak dinamika hubungan internasional di dunia sekarang itu beneran dinamik banget, dan aku suka ngepelajarin pendekatan-pendekatan teori-teori kayak gitu kan. So that's why I decided to choose international relation gitu Kak.
2: Oh, oke. Teman-teman. Jadi kamu di saat SMA tuh udah cukup tertarik, interest, dan buat sering banyak ngelihat referensi soal dunia internasional juga ya berarti ya?
6: Bener banget. Nah sebelumnya kan aku juga berrelasi bersama beberapa mitra instansi juga yang berhubungan dengan negara lain. Jadi ngerasa wah ini passion gue nih buat join international relations majoring gitu.
2: Oh gitu, tapi waktu SMA, SMK atau SMA waktu
6: SMA? SMA dulu.
2: SMA, IPA IPS?
6: IPA malah.
2: Lintas dong ya sebenarnya.
6: Lintas jurusan, betul.
2: Setelah masuk nih udah 2 tahun setengah ya berarti di Unikom HI, gimana perasaannya?
6: So far good sih Kak, karena setiap semester aku punya goal sendiri. Dari mulai semester pertama aku nyoba-nyoba itu try on lah kayak international relation itu ambience-nya seperti apa. Terus aku coba-coba buat ikut lomba model United Nations kayak simulasi sidang internasional. At the second semester aku dapat kesempatan juga ke ya membuka sayap aku ke kancah ASEAN.
2: Wih mantep, dari kampus itu?
6: Iya dari kampus, di University Utara Malaysia. Waktu itu tuh bawain kasus mengenai SDGs 4 Quality Education, SDGs presentation bareng 7 negara di sana.
2: Wah mantep, itu UKM gitu tuh mewakili kampus apa ikut lomba sendiri apa gimana?
6: Ikut sampai seleksi di ASEAN Community.
2: Oh langsung dari ASEAN Community nya ikut seleksi.
6: Betul.
2: Tapi membawa nama Unikom berarti?
6: Membawa nama Indonesia.
2: Indonesia bahkan? Ya. Wow keren. Sendiri?
6: Bertiga kalau dari kampus aku. Ada juga dari beberapa kampus lain kayak Universitas Indonesia, Brawijaya dan lain sebagainya. Kayak
2: keren,
6: gitu.
2: Itu kelompok itu berarti daftarnya?
6: Iya dipecah.
2: Wah asik banget itu, tapi aku penasaran nih sampai yang ke ASEAN Community gitu, itu dari kampus pun diinfoin sebenarnya ada kayak gini gitu.
6: Ya ada, dan kita juga kalau misalkan buka cek sebagai anak HI itu wajib banget kan cek dari United Nations or even ASEAN itu sendiri. Itu tuh ada informasinya, kebetulan waktu 2025 itu tuan rumahnya Malaysia. So that's why kita pergi ke Malaysia, aku kebagian di University Utara Malaysia.
2: Wow seru. Ini kalau ngomongin soal international relation nih, sejauh ini kalau lihat di dunia internasional juga gitu, apa yang lagi kamu fokus concern, isu apa gitu yang lagi rame?
6: Isu yang paling rame itu adalah ketika seorang leader melakukan suatu tindakan karena ada udang di balik bakwan.
2: Itu isu yang lagi rame juga?
6: Isu lagi rame kayak US nangkep presidennya Venezuela, Maduro. Yang diindikat dengan terrorism or anything. Ternyata di sana ada udang di balik bakwan yang aku bilang itu. We called Love. So that's why aku bikin tuh tulis di International Conference on Business Social Sciences gitu, dan udah publis jurnalnya.
2: Wah,
6: boleh dibaca tuh Kak sama teman-teman RRI Pro 2. Ini Lawfare.
2: Lawfare.
6: Iya, mengenai Lawfare US and Venezuela.
2: Wah, ini jadi memang di ya sih kalau dilihat-lihat ya lagi banyak soal isu itu juga ya. Wah, aku tadi baru bacain juga sih di mana presidennya Amerika Donald Trump dia baru aja pengen ngusulin nama Samudra Atlantik ini namanya dia katanya kan.
6: Trump Ocean.
2: Trump Ocean ya. Macam-macam aja ya.
6: Yeah, that's the dynamic that I want to know and I want to more learn gitu.
2: Oh, dan itu yang kamu senangin juga dari hubungan internasional. Wow, keren-keren. Nah, ini kalau ngebahas soal juara satu mahasiswa berprestasi tingkat sarjana. Ini ikutan lomba yang mana nih? Kayaknya banyak nih kamu ikutin.
6: Ini sebenarnya the ultimate yang bisa kita keluarin dari semua pencapaian yang udah kita bangun gitu dari awal semester. Karena itu kan prestasi, minimal 10 prestasi yang udah dilakuin selama satu semester. Semester 1 sampai semester 4 kemarin. Nah, waktu itu tuh dikalkulit lah ada beberapa terbitan jurnal, terbitan beberapa sertifikasi juga. So that's why dapet lah gitu kesempatan jadi juara satu mahasiswa berprestasi.
2: Kamu daftarin gitu, mendaftarin diri
6: yeah.
2: gitu, dengan masukin portofolio hasil-hasil karya kamu dan hasil juara kamu.
6: Betul sekali.
2: Wow, keren. Berarti kamu kalau aku lihat sih bikin jurnal dan lain-lain, kayaknya kamu cukup interest di ini juga ya, di nulis juga.
6: Sebenarnya itu kecelakaan sih Kak, accidental. Kayak sebenarnya aku gak terlalu suka nulis atau journaling dan lain sebagainya. Tapi kan diharuskan kan as an student yang fokus di dunia international relation dengan banyak paper dan lain sebagainya, itu diharuskan. Aku lebih suka ke debate competition-nya gitu. Kayak how to build this communication with the others, people, diplomatic session, gitu aku suka. Di model United Nation biasanya kita bisa build bagian public speaking dan juga negotiation gitu.
2: Oh, paham. Jadi sebenarnya fokusnya senangnya ke debatnya
6: gitu,
2: kayak soal gagasan gitu.
6: Exactly.
2: Tapi akhirnya malah terjun ke
6: dunia perpeperan nulis-nulis kayak gitu. Wow. Aduh, actually it's overwhelmed. I do believe that you are at the same position juga pasti kayak aduh bingung gue mau nulis apa lagi gitu.
2: Oh, jadi sebenarnya lebih seneng ngomong dibanding nulis ya. Kalau baca-baca?
6: Baca, okay lah baca buku, beberapa buku teori HI, beberapa buku yang wajib banget anak HI baca, kita baca karena itu kan sebagai guidelines kita lah.
2: Oh iya. Tapi sejauh ini berarti kalau nulis itu cukup overwhelmed, cuman akhirnya mau gak mau tetap jadi syarat juga ternyata ya gitu ya.
6: That's destiny.
2: Sejauh ini udah bikin berapa kalau kayak terbitan jurnal gitu?
6: Kalau jurnal yang terverifikasi kurang lebih 3-4. Tapi ya buat mahasiswa semester 1, mahasiswa strata 1 itu kayak challenging banget Kak, apalagi dengan build aku yang sebelumnya di IPA yang jauh dari social and humanity, tiba-tiba masuk ke sini, wah itu benar-benar culture shock banget sih.
2: Wow. Kalau aku lihat sih dari kamu bikin jurnalnya udah cukup banyak, udah sampai lomba ikut ke Asian Community juga tadi ya. Menurut aku tuh grow-nya untuk anak semester 5 tuh udah cukup cepat loh itu.
6: Thank you.
2: Keren loh itu cepat. Tapi kamu emang ngejar pace-nya cepat juga ketika pas masuk kamu udah terplanning gitu, enggak mau kupu-kupu doang gitu.
6: Iya. Waktu pas udah masuk ke kampus, gua harus kasih yang terbaik. Yeah, you know, I am from the Sukabumi, the small village that I was grow there. Terus aku gak mau ngasih yang biasa-biasa aja. So langsung lah aku lomba ke Universitas Lampung waktu itu. Wakilin kampus aku di pertemuan mahasiswa HI seluruh Indonesia Kak. Aku lomba lah di sana, walaupun aku bukan jadi juara pertama, tapi at least I got the experience, I got the fire, gimana aku bisa kedepannya lebih semangat lagi untuk bisa bangun diri aku dan juga orang sekitar aku gitu.
2: Wow, keren teman Prodo, beneran salut nih karena untuk semester 5 dia dari semester 1 ternyata udah ngejar pace-nya cepat dan ikut banyak lomba. Ini kamu harus perlu tahu sih tipsnya kayak gimana. Nanti bakal kita tanya ya, tapi pasti masih di Sore Ceria.
5: Pro 2 FM. Sore Ceria.
0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
5: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Ngejar deadline nih. Kerjaan tambahan lagi. Terus tugas kemarin aja masih numpuk. Chat tugas, chat kerjaan aja belum pada dibales. Aduh, kepala ini rasanya kayak penuh banget.
1: Gak, kamu kenapa?
0: Gak apa-apa kok, Gin.
1: Gak apa-apa kok kalau kamu ngerasa lagi gak baik-baik aja. Gak usah denial.
0: Maksudnya, Gin?
1: Kamu lagi burn out ya? Kayaknya fisik, mental, sama emosional kamu lagi capek gara-gara tekanan sama aktivitas yang gak beres-beres.
0: Kok kamu tahu sih, Gin?
1: Gak, ngejar mimpi itu emang penting. Tapi burnout itu bisa terjadi ke siapa aja. Jadi kalau udah ngerasa capek, kamu coba deh jeda dulu, istirahat. Terus jangan ragu buat kamu cerita sama orang. Oh ya, yang paling penting, luangin waktu juga buat diri kamu sendiri ya. Karena tubuh dan pikiran kamu juga perlu istirahat.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Masih di Sore Ceria teman Pro 2, masih barengan sama Rangga dan masih barengan sama Feby juga.
5: Oke.
4: Nah, ini nih. Kalau ngomongin soal dari prestasinya udah cukup banyak banget ya, walaupun masih semester 5 gitu, ini aku cukup salut banget. Apa sih sebenarnya motivasi yang ada di diri kamu gitu yang sampai bikin kamu kayak cukup ini banget sih, apa namanya tuh, spirit banget gitu kalau aku lihat.
5: The biggest motivation is about my mom sih kak. Oh. I only have my mom right now because my father passed away. It's in 13 years ago. Okay. So I am the only one that raising at that family. Jadi aku harus nih jadi ya at least panutan buat keluarga kecil aku sendiri gitu. Karena juga cowok satu-satunya. Jadi aku harus break the limit and make everything come true gitu in the good way. So that's why aku bisa sampai titik ini, it's because of my mom.
4: Wow, luar biasa. Berarti ini mama di ini, di Sukabumi tadi?
5: Iya, di Sukabumi.
4: Suka ke Bandung tapi jarang?
5: Jarang, aku yang pulang. Aku yang pulang.
4: Tapi dia tahu kamu sekarang lagi siaran, ada siaran radio
5: gitu? Iya, aku selalu share apapun ke family, my sister, or anyone around me buat apa ya, buat dengerin lah. Karena kan mama juga suka ngedengerin radio juga. So that's why I want to she heard me gitu. Jadi kayak excited banget dia tahu.
4: Keren. Nih, ternyata motivasinya dari keluarga dan juga orang tua ya teman. Berdua ini yang perlu banget dicontoh gitu. Tapi kalau ngomongin soal tips dalam menjalaninya, Feby gimana nih? Apalagi kan tadi sambil kerja juga kan luar ya, sibuk ada kerjaan juga kan?
5: Iya, beberapa.
4: Terus sibuk di kampus juga, ikut lombanya juga di luar. Nah, gimana cara ngaturnya?
5: Naturnya, kalau misalkan lagi berat banget ya kita bisa hire manager atau kita bisa minta manager buat ngaturin gimana schedule kita work in the out of the college and inside of college. Tapi kalau misalkan the basic tips yang aku selalu jalanin adalah ya you write the schedule on your calendar or on your phone biar jadi nantinya reminder gitu buat teman-teman bisa tahu gimana caranya. Ngaturnya itu dengan baik, kayak schedule after this itu apa dan lain sebagainya, itu write down aja di smartphone teman-teman. Karena itu such a basic and bare minimum yang bisa kita lakuin kan.
4: Oh iya benar.
5: Ya kalau misalkan punya agenda yang padat banget ya, why not buat nge-hire manager gitu.
4: Oke, benar juga sih ya.
5: Di
4: momen kayak gini mah nge-hire manager tuh bukan hanya untuk artis-artis doang, gak kayak gitu ya. Karena
5: bener,
4: perlu banget sih menurut aku sih ya.
5: Bisa jadi manajer teman-teman itu orang tua sendiri.
4: Iya benar.
5: Atau kakak, atau teman gitu sendiri ya, temen, pacar gitu ya. Sendiri bisa jadi.
4: Oh iya benar. Benar setuju teman. Keren. Nah kalau tips ini kan dari segala yang diikutin itu alhamdulillah semuanya ada hasilnya juga ya. Bahkan gitu walaupun experience, tapi kan kayak banyak juga udah hasil ikut juara gitu. Itu gimana tuh kalau boleh tahu?
5: Tipsnya dari aku adalah ketika teman-teman buat jalanin satu hal ya udah fokus di satu bidang itu. Jangan teman-teman banyak ikan di depan, teman-teman pilih semuanya gitu. Padahal kan semua jenis ikan itu beda-beda. Ada yang bagus buat kita, ada yang bikin kita alergi or anything gitu. Kan sesuai selera gitu.
4: Iya.
5: Itu analogi sederhananya. Jadi kalau teman-teman mau bisa berprestasi di beberapa bidang, khususnya di setiap semesternya itu, teman-teman harus pilih-pilih ajang kompetisi yang sesuai di semester itu. Ngelihat kalau misalkan mata kuliahnya penting semua, ibaratnya ya semua mata kuliah penting. Dalam artian ada satu semester itu full mata kuliah wajib di program studinya.
4: Prioritas lah ya.
5: Nah, itu tuh teman-teman harus bisa kurangin dulu di luar kampusnya. Ketika teman-teman dapat semester pendek atau semester yang mata kuliahnya bisa hybrid, nah teman-teman gas di situ.
4: Keren. Wah, jadi ternyata emang dari ngatur waktu itu paling penting ya?
5: Penting banget.
4: Tapi kamu pernah ada di momen kayak burnout atau overwhelm gitu kayak, atau kayak udah sampai titik kayak wah gue lemes banget, agak pengen nyerah gitu rasanya.
5: Oke. Balik lagi ke kesukaan teman-teman apa gitu. Gak munafik ya, aku emang gamers juga, suka main game.
4: Gamers.
5: Jadi
4: main apa?
5: Aku main Mobile Legends dan juga PS5 biasanya kalau di rumah. So, kalau misalnya lagi burnout, lagi apa, daripada kita menyerah atau dengerin lagu sedih makin burn out, makin terbawa ya.
4: Romantisasi ya, mana di Bandung teh geningan.
5: Ya, pisan eta daripada kita bawa-bawa apa? Hal-hal itu jadi besar ya, kita kurangin dengan apa, dengan melakukan hal-hal yang kita suka. Salah satunya ya kalau aku main game.
4: Oh, tetap gitu. Ada pelarian stress release-nya ya, ke yang disukain, entertain-nya juga. Yes. Asal yang benar gitu
5: yang
4: ya.
5: Yang benar, betul. Kan
4: game, mungkin olahraga.
5: Olahraga, gitu. Betul.
4: Oh, kamu berarti mainnya ke game ya? Kalau lagi di momen ini gitu ya.
5: Iya, itu sih. Kadang lebih pro kalau misalkan kakak lagi burnout nih. Terus ngelampiasinnya ke game, itu tuh lebih pro main game-nya.
4: Oh iya? Karena
5: coba
4: apa, kenapa? Agar lebih apa? Apa? Menurut itu kenapa tuh?
5: Kita kan di situ kalau misalnya let's say e-sport, kita punya satu tekanan emosi yang kurang stabil nih. Kita mainin strategi di situ, kita jalanin bla bla bla bla. Tapi kita ajak teman juga. Biar kalau misalkan solo rank enggak marah-marah. Enggak nyusahin teman-teman yang lain.
4: Iya, bener, ya.
5: Itu tuh analogi juga bisa dilakuin di kehidupan sehari-hari, Kak. Gimana? Jadi ketika kita ngerasa udah gak bisa ngelangkah lagi, kita coba ikut satu hal, kita abisin di situ, dalam artian kita abisin tuh ya all outin, kita dapat hasil yang bagus. Just try it.
4: Keren. Kayak gitu. Wah, ini aku ngelihat kamu sangat luar biasa, cukup banyak memaknai arti hidup ya. Jadi penasaran kayak ini titik terendahnya apa yang bikin kamu jadi banyak belajar gitu. Ada nggak momen dimana kayak kamu ngerasa kayak
5: apa ya,
4: ngedown lah gitu, yang bikin kayak gue jadi banyak belajar deh akan hal ini gitu. Atau learning by doing aja semuanya.
5: Learning by doing sih, Kak. Kalau titik terendah banget, alhamdulillah so far gak ada yang bikin aku sampai gimana-gimana. Ya, after my dad passed away aja sih itu titik terendah. Ya. Tapi sisanya, I enjoy my life. Kayak misalkan kita ngelihat atau ada duri di depan jalan kita, ya kita tinggal hindarin. I don't take mine. So, I enjoy everything what I have right now.
4: Jadi kamu lebih... Oh, tapi setelah kejadian ya, di usia 13 tahun ya saat itu jadi bikin kamu jadi cukup lebih dewasa dalam menghadapi banyak hal ya kayaknya. Wow. Ini kalau boleh tahu nih, kan prestasi di kampusnya gokil juga, sampai udah ke ASEAN juga buat ikutan kompetisi dan lain-lain. Emang goalsnya kalau nanti after graduation di Unicom ini apa nih yang pengen digapai lagi sama Feby?
5: Goalsnya aku mau jalanin advokasi aku. Sebenarnya aku ada advokasi sejak 2020 namanya Ciptakan Sustainability. It's about the Sustainable Development Goals, the 17 points that we raise in every single area, salah satunya di desa aku sendiri. Aku mau kembangin project Sinergi aku. Sinergi itu adalah tools AI yang mana bisa ngeintegrasi aspirasi teman-teman yang ada di desa ke pihak pemangku kebijakan. Kebetulan kan juga aku sempat jadi ambasador Dewan Perwakilan Daerah. Iya, aku mau
4: SMA ya.
5: Yes, keren. Mau apa? Mau nge-enhance program yang aku punya dan juga jalanin bisnis yang udah dibangun kayak gitu.
4: Wah, mantap. After itu ya, tapi pengen nyoba berkarir ke luar negeri enggak sih kalau Feby?
5: Kalau aku sendiri ke luar negeri, aku lihat kapasitas diri aku sendiri, Kak. Kalau langsung berkarir, I need a lot of thing that I need to do. Kayak maybe untuk S2-nya aku mau di luar negeri. Jadi aku nyari dulu pembekalan yang benar-benar mantap biar kita kalau udah jadi pemangku kebijakan atau berkarir tuh punya kapasitas.
4: Itu sih. Biar enggak kosong apa gimana gitu.
5: Biar enggak blunder.
4: Kita paham maksudnya kemana sebenarnya ya.
5: Ya.
4: TTA aja.
5: Ya.
4: Waduh, bantu banget ngobrol sama Feby Cipta nih. Next, ada yang lagi dikerjain gak? Selain advokasi yang pengen kamu kerjain, atau ada gak di sekarang yang lagi project atau apa yang lagi kamu kerjain dekat-dekat ini? Atau lomba?
5: That's such a good question. Ada sih, Kak. Salah satunya adalah scholarship dari salah satu foundation yang udah besar banget. Dan itu ada international exposure, character building. Ini spill dikit ya.
4: Boleh.
5: Dan ada beberapa bidang lainnya yang bisa nge-build diri kita jadi pribadi yang berkapasitas. Nah, ini tuh pengumumannya di bulan ini kebetulan. So just wait and see kedepannya aku bakal eligible dapat ke situ atau enggak. Pastinya nanti main lagi ke RRI Pro 2 buat wajib sharing ya.
4: Nah, gitu. Wajib banget. Kita doain juga teman Pro 2, moga jadi jalannya, bismillah ya.
5: Amin.
4: Lancarin semuanya.
5: Amin.
4: Tapi kamu suka ngontenin soal hal-hal yang kehidupan kamu gitu gak di sosial media atau
5: apa? Yeah, sure. I've I am the content creator yang curious about the SDGs 4, quality education, dan juga di bidang sosial. Jadi aku sering konten-konten yang berbau dengan sosial dan pendidikan. At that same time, kalau misalkan ada kerjaan endorse, ya why not? Kita ambil gitu.
4: Kalau ada teman produser, siapa tahu banyak yang pengen kolaborasi. Sure. Karena kan yang dengar banyak beberapa dari brand atau apapun gitu, atau dari foundation apapun. Ini apa nama ini ya?
5: Instagram.
4: Instagram atau sosial media lainnya boleh.
5: Kalau aku sekarang sosial media cuma satu, Instagram, namanya Febi Cipta, sama kayak nama yang ada di flyer.
4: Okay. B-nya dua berarti ya?
5: Febby Cipta.
4: Nah itu dia. Febi, terima kasih banyak udah main.
5: Thank you so much kak.
4: Udah sharing, udah ngobrol, ngasih tips dan seru banget teman Prodo ini, semangatnya patut banget ditiru sama teman Prodo, apalagi yang masih seusia Febi ya, seusia Rangga juga, semangatnya tuh keren banget. Dan motivasi utamanya adalah keluarga atau ibu tuh, keren pisan. Nuhun ya Febi, sehat selalu, lancar kuliahnya, lancar segala proyek yang lagi dikerjainnya. Semoga nanti kita kesini lagi dan kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
5: Oke okay, guys, see you next
4: time.
5: Have a good day.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: John, saya ikut mandi ya di sini.
1: Eh, Sep, bentar, Sep. Aku mau buang dulu sisa sabun batang, disuruh mama lupa.
0: Astagfirullah, Jono.
1: Eh, kenapa, Sep?
0: Ai kamu, kalau sabun batang udah mau habis atau udah kecil, mending jangan dibuang. Ini masih bisa dimanfaatin. Ini teh bisa dipakai buat ngilangin noda di pakaian. Kayak noda coklat, pulpen, krayon, atau noda kuning gara-gara parfum sama deodoran. Tuh lihat, baju saya mah bersih. Gak kayak baju kamu, kuning di keleknya.
1: Oh, gitu ya, Sep?
0: Eh, kenapa kamu malah nangis?
1: Kenapa, Sep? Kenapa sabun batang teh gak bisa ngilangin noda masa lalu di pikiran aku?
2: Kejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
3: tahu nggak kota yang perhatian banget?
4: Semarang?
3: Salah.
4: Kediri?

Lalu lintas di Kota Bandung, teman Pro 2 di sore hari ini barengan sama Rangga Hadiansyah di sore ceria. Ya ampun teman Pro 2, rame banget di Kota Bandung ya. Alhamdulillah cuacanya cerah, enak banget. Tapi jujur agak sedih juga gue karena belum masuk-masuk musim hujan. Baru kali ini gue tuh ngerasa agak khawatir tahu jujur. Tapi dilihat dari perkiraan mah kabarnya akhir Oktober ini udah full hujan ya. Semoga ada teman Pro 2 ya. Kadang di sisi lain kan senangnya tuh kayak belum hujan, tapi di sisi lain ngeri juga, berarti kenapa-kenapa nih dunia ya. Tapi teman Pro 2 kita cek dulu aja deh informasi lalu lintasnya ya. Ini di Kota Bandung hari ini full padat, full merah lah gitu kalau diibaratkan tuh macet teman Pro 2. Dari mulai Kopo, tapi Bojongsoang hari ini terpantau cukup ramai lancar, enggak padat merayap banget karena padatnya tuh di sini ada di kawasan Buah Batu, Samsat Soekarno Hatta, Gatot Subroto. Beberapa titik macet lainnya ada di kawasan Terusan Jakarta dan juga Ahmad Yani Ibrahim Aji teman Pro 2. Dari kawasan Surapati Cicahem terpantau macet juga ke arah Bandung Barat ataupun Bandung Timur, ke arah Paster pun sama. Cimuluit ke atas macet juga teman Pro 2, atau kalau kamu mau lewat ke Taman Sari, Dago, ITB, Insinyur Haji Juanda di Pati Ukur terpantau macet nih cukup panjang sampai ke area Cimuluit. Sampai suka jadi Setiabudi pun terpantau padat merayap teman Pro 2. So buat kamu yang pergi-pergian di jalan hari ini, tetap jaga keselamatannya teman Pro 2. Rangga masih bakal nemenin kamu pastinya di sore ceria.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Selamat sore teman Pro 2. Masih bareng sama Rangga Hadian. Syekh kalau dilantis tadi halo Jakarta nih teman Pro 2. Kalau Rangga, halo teman Pro 2, halo Bandung. Dan juga halo Kak Arumaisa Uzdah. Halo, assalamualaikum, selamat sore.
4: Halo, waalaikumsalam. Selamat sore, Kak.
3: Iya, asik banget. Ini dipanggilnya apa nih enaknya nih?
4: Dipanggilnya Arum aja, Kak.
3: Kak Arum ya?
4: Iya, betul.
3: Ini kan lagi rame banget nih, aku pengen ngobrol sama Kakak. Ini kan lagi rame ya di sosial media soal bikin personal branding yang benar-benar bikin melekat banget gitu. Kayak salah satunya tuh kasus Lebah Ganteng yang mana dia ini tuh lebih dikenal, padahal dia baru nge-translate salah satu film doang gitu, gak banyak, tapi dikenal banyak orang karena namanya udah dapat banget personal brandingnya Lebah Ganteng. Nah, aku pengen ngobongin soal personal branding sama Kak Arum. Ini adalah seorang public speaker ya, bener ya?
4: Iya, betul, Kak.
3: Nah, ini kalau ngomongin soal personal branding ini yang benar-benar bikin melekat tuh mungkin gak sih sebenarnya di era sekarang?
4: Oke, baik. Tentu ya, kalau ngomongin di era sekarang, apalagi digitalisasi sekarang lagi masif, sosial media, segala macam, personal branding itu masih relate banget dan dibutuhkan pada hari ini tentunya.
3: Oh, jadi benar-benar perlu banget ya?
4: Perlu sekali.
3: Oke, tapi kalau ngomongin soal personal branding yang melekat gitu, caranya dulu, dari caranya sendiri tuh kayak gimana, Kak, kalau versinya Kakak?
4: Oke, kalau versi aku itu gitu ya, bagaimana membangun personal branding yang melekat itu, yang pertama, ketahui nih dari sisi kita, kan kita punya banyak sisi gitu ya, sisi lawak kita kah, sisi pintar kita, sisi yang lain, mana nih yang ingin kita tonjolkan. Tonjolkan satu itu dan lakukan secara konsisten begitu.
3: Oh,
4: betul.
3: Oh, jadi dari sisi, nah, cara cari tahu itu sendiri kayaknya agak cukup challenge ya kayaknya.
4: Ya, betul. Jadi untuk cari tahu apa nih yang menonjol dari diri kita, itu perlu banyak proses. Ada teori T-shaped skill, jadi kayak huruf T gitu, yang asalnya itu horizontal gitu ya. Kita boleh mencoba banyak hal dulu sampai kita tuh tahu nih, kita tuh expert di bidang apa, yang dimana kita ngelakuin itu tuh effortless gitu. Kayak misalkan kalau saya pribadi gitu ya, saya udah coba jualan, saya udah coba banyak hal gitu ya, coba ngapain, dan yang bagi saya effortless itu adalah ngomong, yang dimana orang-orang pun memuji saya dalam hal bidang itu. Mungkin ada beberapa orang yang untuk membangun mental ngomong di depan dan segala macam itu perlu latihan yang lama gitu. Tapi bagi saya itu hal yang mudah, karena bisa jadi itu yang disebut apa ya, desire atau bakat juga. Sehingga nanti dari segala hal yang sudah saya coba banyak hal itu, dari yang horizontal nanti akan vertikal ke bawah, semakin mengerucut. Oh, kayaknya aku bagusnya di public speaking deh, kayaknya udah deh fokus di situ aja. Kayaknya kalau jualan gagal terus, ini gagal terus gitu. Kayaknya di ngomong udah tekuni itu dan lakukan secara konsisten sampai orang-orang tuh tahu, oh, si Arum yang suka ngomong kayak gitu.
3: Oh gitu. Jadi dari nyari tahu dulu ya, dan yang paling kelihatan ciri itu dari ketika ngerjain aja deh, effortless atau enggak gitu ya.
4: Ya, betul.
3: Berapa lama sih, Kak, prosesnya kalau Kakak sendiri akhirnya ngeh kalau Kakak tuh cukup concernnya tuh di public speaking gitu?
4: Berapa lamanya itu tentu dari SMP mungkin ya, atau dari SMP itu ya. Kayak asalnya saya banyak cobanya tuh di seni, di acting, di tari, segala macem. Terus pada akhirnya pada saat SMA ikut lomba-lomba pidato, storytelling, speech, ngedongeng gitu ya. Nah, dan pada saat kalau ikut lomba-lomba kayak gitu lebih berhasil dibandingkan yang lainnya gitu. Jadi kayak akhirnya sering jadi pembicara, terus juga pada saat SMA diasah kembali pada saat terpilih menjadi ketua OSIS gitu kan. Dan itu akhirnya terasa, dan akhirnya menjadi bisa gitu, dari dipaksa kemudian terbiasa jadi bisa.
3: Paham. Ternyata pencarian prosesnya tuh lumayan dari remaja. Jadi momen-momen remaja sekolah tuh adalah momen yang paling pas buat nyari jati diri dan branding kita mau kemana ya.
4: Betul, betul, dari dulu. Jadi emang perlu proses yang panjang gitu. Apalagi kalau kitanya belum tahu nih maunya gimana, maunya apa, keahliannya apa, masih bingung, itu mending cari tahu dulu, coba dengan cara mencoba banyak hal gitu.
3: Ah, iya. Kesulitannya apa sih Kak sejauh ini yang dirasain ketika lagi pencarian personal branding ini?
4: Kesulitannya tentunya yang paling sulit itu mental juga ya, kan kayak dan kepercayaan diri, bener gak sih kalau aku tuh jago di sini, bener gak sih kalau ini tuh jalannya gitu, kan keraguan diri gitu kan. Terus juga dan itu tuh ditempa melalui lewat latihan gitu. Jadi memang harus dipaksa dilatih gitu. Dilatih, step dari latihan kita cross check apa yang salah. Nah, yang salah itu kita perbaiki lagi untuk latihan berikutnya. Latihan berikutnya ada kesalahan, perbaiki lagi, terus seperti itu.
3: Wah. Gokil. Gokil, gokil. Nah, ini kalau kita balik lagi ke kisahnya Lebah Ganteng, yang mana dia cuma nge-translate satu doang, tapi karena namanya dia ini udah jadi personal branding yang kuat gitu. Menurut kakak, apa nih tips yang bisa dikasih ke teman Pro 2 ya, terakhir juga ini pesan juga seputar personal branding.
4: Oke, baik. Kalau dari Lebah Ganteng, saya juga pernah nonton filmnya.
3: Iya, kan?
4: Dia unik gitu ya. Kadang juga nyelipin translate-translate yang mungkin secara EYD atau gimana tuh gak yang pas banget. Tapi dia punya apa ya, keunikan tersendiri gitu. Berbeda dari translator lainnya gitu.
3: Oh, oke.
4: Gitu, jadi okay, mungkin perbedaan itu.
3: Oh, perbedaan yang itunya akhirnya, ya, yang akhirnya jadi kayak dia punya ciri khas gitu ya.
4: Iya, dia punya ciri khas gitu, karena dia beda.
3: Berarti ketika kita berani tampil beda juga bukan berarti kita aneh, tapi ya bisa jadi itu jadi kelebihan kita ya.
4: Betul, tampil beda, berani tampil beda.
3: Waduh, keren. Kak, apa pesan yang pengen disampaikan sebagai seorang public speaker buat teman Pro 2 gitu, silahkan.
4: Oke, buat teman-teman Pro 2 gitu ya, yang mau bangun personal branding, entah mungkin di public speaker ataupun memasak dan lain sebagainya, tekuni, jangan cepat bosan gitu ya. Jika emang yakin di situ jalannya, latihan terus sampai akhirnya expert gitu. Karena jangan loncat-loncat, intinya itu. Meskipun kebosanan itu kadang ada.
3: Itu berarti challenge-nya di kebosanan yang bisa tiba-tiba ada aja gitu ya.
4: Betul-betul.
3: Oke, Kak Arum, makasih banyak ya udah mau ngobrol. Maaf mengganggu waktunya di sore-sore ini. Lancar terus. Sosial medianya apa nih teman Prodo, mau kepoin juga dong?
4: Boleh, Arum, R-nya 2.uzdah.
3: Oke, Arum.uzdah. Terima kasih, selamat sore, selamat kembali beraktivitas.
4: Terima kasih, Kak.
1: Sore Ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.
2: Sore Ceria Prodo FM. Teman terbaik kamu.
0: This is my decision. This is my decision.

Teman Produce, sesaat lagi kita akan dengar kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya di jam 17:50. Sebelum itu, kita akan terlebih dahulu mendengar kumandang sholawat tarhim. Rangga Hadiansyah dan tim Produce yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya.

0: hati.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, azan sudah berkumandang. Tinggalin kesibukan kamu sebentar yuk untuk mengambil air wudu dan menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sholat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Amin.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
4: Sore ceria, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu kenapa kita membenci suara kita sendiri? Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh University College London, menjelaskan ketika kita berbicara, otak akan menerima getaran yang berasal dari dua sumber, yaitu gelombang suara yang diterima oleh gendang telinga dan getaran dari pita suara yang dihasilkan oleh tenggorokan. Inilah yang membuatmu jadi tidak bisa mendengar suara milik sendiri dengan baik dan benar. Jadi, jika ingin mendengar bunyi suara asli milik kamu, sebaiknya dengar melalui rekaman suara.
1: Suara kreativitas.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Hai, gue Marka Tama, kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat sore teman Prodo, udah sore menuju malam ya. Masya Allah, tabarakallah. Lihat orang-orang lagi pada yang masih pada semangat kerja. Ya ampun, ngejar apa sih, gak?
1: Tanya gue kepada diri gue sendiri.
0: Gak apa-apa ya. Perlu ya teman Prodo, kita tuh semangat hidupnya karena wah luar biasa, banyak tempat viral yang harus kita jajanin. Banyak orang yang perlu

kita bantu, ya kan? Dari rezeki, dari uang yang kita punya. Masya Allah, barakallah. Agak benar gue ngomongnya tumben ya. Tapi teman peraduan ya, di momen-momen bulan Oktober ini, yuk liburan. Patah banget bridgingnya gue. Salah banget, gak apa-apa lah teman peraduan ya. Udah 5 tahun siaran, bridging malah kepatahin ini. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ini kita langsung rekomendasi aja. Tempat wisata dunia yang sudah terbengkalai. Apa ya coba bridgingnya? Kok kesana tadi? Padahal gue udah terpikirkan. Maaf ya. Senior-senior lagi dengerin, maaf ya. Nama juga manusia ya. Bukan AI. Ini. Tapi jadi gak enak ya. Agak canggung ya gue siarannya. Canggung ke diri sendiri gitu. Ini teman pro 2. Aku tuh kan belakang ini, tapi memang ya belakang itu aku lagi seneng lihat-lihat tempat wisata gitu, dan ternyata ada beberapa tempat wisata yang udah terbengkalai. Tapi sebenarnya aku udah tahu sih, kayak kalau di Bandung tuh kan Kampung Gajah gitu, tapi ternyata banyak nggak cuma di Bandung doang gitu. Bahkan ada tempat taman hiburan ataupun hotel yang memang terbengkalai di dunia teman pro 2. Aku sebutin, siapa tahu kamu udah pernah kesana sama keluarga kamu yang old money itu. Karena kalau di luar negeri kayaknya gue yakin gue belum pernah nih kalau di sini ya. Yang pertama ada, ternyata gak cuma Kampung Gajah doang, Kampung Gajah punya temen nih, Redan Blobin di Inggris. Dia tuh bagian dari Crinkle Bottom teman pro 2, jadi kayak tempat atraksi hiburan gitu di Inggris yang emang terinspirasi itu dari acara televisi anak-anak Noel's House Party. Jadi tempatnya tuh dibuka tahun 90-an, tapi akhirnya dia tuh harus berhenti dan gak bertahan lama. Dan kawasannya sampai sekarang tuh bangunannya tuh perlahan tuh rusak, bener-bener kayak rumah Kampung Gajah aja kalau di Bandung tuh teman berdua ya. Terus di Inggris ada desain Inggris, kita ke Kroasia dulu deh. Kroasia tuh ada Haludovo Palace Hotel. Jadi itu adalah hotel mewah terletak di Pulau Kroasia. Itu dibuka tahun 1970-an dan sempat ramai juga, bahkan jadi simbol kemewahan di sana, tapi enggak lama itu langsung redup. Mati sampai sekarang. Dan ternyata kalau kamu lihat di Inggris tuh banyak bangunan-bangunan yang kayak lu bangunan tua Inggris lucu, ternyata bangun terbengkalai. Kalau di sini udah jadi tempat pencarian hantu tuh pasti. Ada lagi di Inggris tuh banyak tahu, ada Royal Marines Museum, museum di Portsmouth Inggris tuh sama. Padahal itu bersejarah tapi mati, enggak terurus, redup lagi. Di Jepang ada Nara Dreamland. Nah, di sana tuh di tahun 1961 tuh udah dibuka sebenarnya. Dia sebenarnya udah cukup ini, udah cukup futuristik, berarti udah kayak visioner sekali ya di tahun segitu loh teman produk. Tapi di 2006 tuh ditutup, warna-warnanya tuh ditinggalin gitu aja, dan akhirnya tuh dibongkar di tahun 2010. Dan yang paling banyak dari semua daerah tuh di Inggris teman produk. Di Amerika tuh ada namanya Lake Sound Amusement Park. Tapi yang paling banyak tetap di Inggris, bahkan ada sampai 3 atau 4 terbengkalai. Waduh, jujur, ini kalau di kita nih, kalau ada tempat terbengkalai sedikit, ini kalau nggak dijadiin tempatnya Miche, udah pasti jadi rumah yang biru-biru itu ya. Baby.

0: kamu berusaha buat terus bikin seneng orang dan lupa sama kebahagiaan kamu sendiri ya?
1: Iya dokter, benar.
0: Kamu sering banget bilang iya dan gak enak untuk nolak seseorang kan?
1: Aduh, iya lagi dok.
0: Pasti kamu selalu minta maaf duluan nih, walau bukan kamu yang salah.
1: Bener banget dok, semuanya bener.
0: Hati-hati loh, bisa jadi kamu kena people pleaser. People pleaser itu kondisi di mana seseorang lebih memprioritaskan orang lain dibanding dirinya sendiri. Meski baik sih dalam membantu orang lain, tapi nyatanya ini akan menimbulkan efek kesehatan mental. Seperti stres, memendam sendiri, gangguan emosi, bahkan kehilangan jati diri.
1: Terus aku harus gimana dong dok?
0: Coba deh mulai sekarang kamu belajar bersikap tegas ke diri kamu sendiri, berpikir dulu sebelum melakukan sesuatu buat orang lain, dan prioritaskan kebahagiaan kamu sendiri.
1: Gitu ya dokter? Mau tanya, kalau sakit mentalnya gara-gara excited sendiri, itu gimana ya?
0: Ya, itu mah emang bukan dia orangnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM. Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Masih bareng sama Rangga Hadiansyah, teman Radue di sore ceria. Masya Allah, lihat orang-orang yang wajahnya masih pada semangat, keren banget. Yang udah agak lelah, gak apa-apa, gelahnya buat keluarga. Emangnya teman Radue, ada keluarga yang harus dibiayain itu, atau ada keluarga yang harus kita bahagiain buat digapai mimpi-mimpinya? Gak apa-apa, semoga lancar terus teman Radue. Semoga kamu terhibur terus juga dengan siarannya Radio Bandung, yang pastinya kamu udah bisa dengerin di mana aja dan juga kapan aja teman Radio lewat aplikasi RRI Digital. Kamu bisa streaming dimanapun dan kapanpun lewat satu aplikasi dan juga bisa live chat di situ teman Radio ya. Pengen sapa-sapa juga buat kamu nih yang lagi telepon juga, ada Bang Fahri. Halo.
1: Assalamualaikum Asep Gaga.
0: Waalaikumsalam. Kenapa Bang Fahri? Apa ada apa?
1: Gua
0: kecilin.
1: Wah,
0: radionya kecilin.
1: Hei,
0: kecilin radionya. Woi. Kecilin dulu. Eh, hey, Allahu Akbar, kecilin radionya itu. Feedback.
1: Ini gua udah matiin.
0: Good. Apa kenapa?
1: Gini, gua dengerin cerita si Jono sama si Asep. Iya. Bajunya si Jono kekuningan.
0: Jadi dong kuning.
1: Gak bisa dicuci pakai sabun batang kayaknya.
0: Soalnya bau ketek, ya bau kelek si Jono. Iya, udah mau gitu doang.
1: Di Cihampelas, tadi nih? Alhamdulillah cerah, Ra, bangga.
0: Mantap, alhamdulillah. Oke, macet gak Cihampelas?
1: Alhamdulillah sih, tadi dari Jalan Taman Sari tadi siang macet.
0: Oh.
1: Terus sama alhamdulillah jalanan lancar. Mantap. Kayaknya.
0: Ya udah, mau request lagu apa deh buat Bang Fahri spesial yang udah sapa-sapa nih dan update?
1: Lagunya Kin, Somewhere Only We Know.
0: Oke, kalau selain itu?
1: Kalau enggak ada mah lagunya Charlie Puth yang berjudulnya Light Switch.
0: Charlie S12.
1: Charlie Puth.
0: Enggak ada S12 mah, kagak masuk. Ya udah deh.
1: Thank you.
0: Thank you Bang Fahri.
1: Light switch enggak.
0: Hah?
1: Light switch.
0: What's it?
1: Maaf. Yo. Lagunya Bruno Mars aja lah.
0: Yaudah, dadah, yaudah nih. Spesial diputar buat Bang Fahri. Thank you Bang Fahri.
1: Iya. Randy asup tak?
0: Randy libur. Makasih. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: frugal living atau hidup hemat. Apa sih sebenarnya frugal living itu? Frugal living adalah gaya hidup yang fokus pada penghematan dan memanfaatkan sumber daya dengan bijak. Tujuannya, mengurangi pengeluaran tanpa mengorbankan kualitas hidup. Salah satu cara untuk memulai adalah dengan membuat anggaran bulanan. Catat semua pengeluaran dan cari tahu di mana kamu bisa berhemat. Selain itu, memanfaatkan diskon dan promo. Belanja barang-barang kebutuhan saat ada potongan harga bisa sangat membantu. Jangan lupa untuk memasak di rumah. Selain lebih sehat, memasak sendiri jauh lebih hemat dibandingkan makan di luar. Ingat, frugal living bukan hanya tentang menghemat uang, tapi juga tentang menghargai apa yang kamu miliki. Mari hidup lebih bijak.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Hey everybody, this is Katy Perry.
4: Hey everyone, this is Zedd.
5: Hi, I'm Selena Gomez.
6: Hi guys, it's Niall Horan here.
7: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
8: 96 FM
9: RRI Pro 2 Bandung.
10: Teman terbaik kamu.
11: Teman terbaik kamu.

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangguh sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
6: Aku sudah marah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli. Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Thank you teman Pro 2 buat kamu yang udah dengerin Rangga Diansyah di sore ceria. And it's time for me to go teman Pro 2. Besok aku libur, Kamis aku masuk lagi, dan nanti ketemu lagi hari Kamis di malam-malam ya teman Pro 2. Abis ini bakal ada Sabila nemenin kamu di jaga malam Rangganya. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Pro 2. Info Pro 2. Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 Evan.
1: Teman Pro 2, selamat datang di Jaga Malam dan selamat datang di Info Pro 2 ditemenin sama Lala.
0: Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Informasi pertama, Tempro 2, Bernadia merilis single terbarunya Lebih Beruntung Sedikit feat. Pamungkas pada Selasa hari ini 13 Oktober 2026. Lagu ini mempertemukan tiga karakter musisi yaitu Bernadia, Pamungkas, dan Eros Chandra yang berperan sebagai penulis, komposer, sekaligus produser musik. Ini menjadi kali pertama Eros memproduksi lagu untuk solois Bernadia dan lagu ini ditulis bersama oleh Bernadia Ripka, Eros Chandra, dan Pamungkas.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya teman Pro 2 datang dari grup perempuan asal Turki yaitu Manifest yang menarik perhatian pendengar internasional lewat single berbahasa Inggris pertama mereka, Tralala. Lagu ini berhasil memuncaki tangga lagu global YouTube, mengungguli rilisan terbaru dari Shakira dan Burna Boy. Mengusung musik pop yang energik dengan koreografi tajam dan kompak, Tralala menjadi langkah penting bagi Manifest untuk memperluas jangkauan mereka di luar pasar musik Turki.
0: Info Pro 2.
1: Lalu untuk informasi terakhir, teman Pro 2 datang dari Taylor Swift yang kembali mengukuhkan dominasinya di Billboard 200 lewat album The Life of a Showgirl yang menduduki posisi nomor 1 selama 14 pekan secara tidak berurutan pada tanggal lagu bertanggal 17 Oktober 2026. Berdasarkan data Luminate, album tersebut meraih 93.000 unit setara album di Amerika Serikat selama pekan yang berakhir pada 8 Oktober, turun 46% dibandingkan pekan sebelumnya. Pencapaian ini menyusul lonjakan album dari posisi nomor 21 ke puncak tangga lagu setelah perilisan edisi deluxe pada 25 September yang menghadirkan 4 lagu yang sebelumnya belum dirilis termasuk Passion Zero yang juga memuncaki Billboard Hot 2100.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

0: Pro 2 FM Bandung,
1: teman terbaik kamu.
2: Dan dinilai Pro 2 FM seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
3: Halo, selamat malam teman Pro 2.
4: Yo yo yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
3: Ada kita berdua nemenin lo di MLC Music Live Chat di malam hari ini ya.
4: Hari apa ini? Selasa. Hari Selasa ya? Hari Selasa teman Pro 2. Kalau Selasa-Selasa gini biasanya masih mikirin besok hari Rabu mau ngapain.
3: Bener, masih kepikiran besok kemarin Senin habis ngapain.
4: Iya bener, biasanya ada yang habis weekly meeting ya di kantornya. Ada yang habis morning briefing gitu kan, masih kepikiran tuh hari Selasa.
3: Bener, karena Selasa kan singkatan.
4: Apa tuh?
3: Selalu Selasa.
4: Selasa, selalu Selasa. Iya, iya, iya, iya ya. Ini teman Pro 2, kita akan nemenin kamu di seluruh Indonesia. Yoi. Pada malam hari ini.
3: Yes.
4: Dan seperti biasa kita gak mungkin cuma berdua aja.
3: Yoi, karena seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama salah satu. Dia sebenarnya adalah,
4: bisa dikontrol gak temponya kan? Temponya terlalu lambat ya. Takut ini kira radio berita nanti.
3: Enggak, aman aja.
4: Aman aja ya.
3: Kita bermain tempo.
4: Oh iya benar, iya, benar. Kan? Tempo.
3: Aduh salah.
4: Sepatu.
3: Tempo goreng.
4: Aduh, tempe goreng.
3: Kita mau ngobrol bareng sama Yeri Merian.
4: Yeri Merian alias salah satu personel dari T5.
3: Betul, dia vokalisnya yang bakal kita ajak ngobrol karena dia baru aja ngerilis project solonya lagi nih.
4: Ah, terakhir kita udah pernah ngobrol sama Om Yeri. Dan waktu itu duet ya kalau enggak salah.
3: Iya,
4: ya.
3: Mereka collab sama band gitu kan.
4: Iya, benar.
3: Nah, kalau ini sendirian ini.
4: Sendokiran aja nih. Nanti kita akan ngobrol sama Om Yeri, jadi teman Pro 2 buat kamu yang kayaknya mau nanya-nanya ataupun mau lihat visualnya, boleh banget mampir ke YouTube RRI Jakarta ya.
3: Betul, bisa langsung seru-seruan di sana, mau nanya boleh, mau say hi juga boleh, mau send dong juga boleh, atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811-801-05 ya.
4: Kalau mau ngasih resep-resep masakan kamu juga boleh, gak apa-apa. Kita terima komen aja.
3: Iya sih, ya cuma terlalu random aja. Out of topic aja.
4: OT ya. Oke, teman Pro 2, jadi jangan geser radio kamu karena kamu ada di channel yang tepat. Kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: TLC
1: Music Life Chat.
0: Yay, masih bareng sama Edi dan juga Ellen di malam hari ini. Dan seperti biasa ya, kita gak akan berdua aja karena malam hari ini kita sudah bersama, bergabung bersama kita melalui Zoom.
1: Asik.
0: Ada seorang asik yang pernah ngobrol juga sama kita ya.
1: Calontong. Oh bukan,
0: ada Om Yeri.
1: Om Yeri.
2: Hai. Halo semuanya.
0: Halo. Gimana kabarnya Om Yeri?
1: Ini kalau di YouTube nunjuk nih.
0: Ya udah enggak usah
1: kok. Oh iya, sorry.
2: Iya.
0: Waduh.
2: Baik. Gimana kabarnya, sehat semua?
0: Luar biasa.
1: Dan Om Yeri juga lagi sama teman-teman T5 tadi ya?
2: Iya, betul.
1: Yo. Akang,
2: lagi pada makan juga.
0: Bener. Jam-jam segini tuh enaknya dengerin MLC sambil makan.
1: Asik.
0: Gitu kan?
1: Iya, bener. Dan luar biasa bener. Karena hari ini Om Yeri pakai baju hijau ya. Karena ini hari Selasa menggambarkan kehijauan gitu. Karena apa namanya, berharap ada banyak rezeki katanya.
0: Amin. Iya. Gue juga agak hijau sih.
1: Iya. Ah, gue buka baju lah.
0: Gak usah. Situ hulek.
1: Gimana kabar Om Yeri?
2: Baik.
0: Luar biasa ya, sehat ya.
2: Luar biasa.
0: Gimana lagi sedang sibuk apa nih? Selain dengan proyek kolaborasi kemarin barengan sama Rutinitas Pagi ya terakhir ya.
1: Terakhir
0: sama
1: Rutinitas Pagi.
2: Sama Rutinitas Pagi sih kemungkinan ya sekarang. Paling baru ngeluarin yang single baru ya, terus yang kedua yang sendiri itu, terus yang kedua sih kita T5 juga lagi bikin mini album juga, EP juga sekarang
1: lagi proses EP.
2: Terus Rutinitas Pagi juga ini lagi nyiapin untuk yang single 2 collab-nya.
0: Asik.
2: Gitu, ada jadi nanti mungkin akhir tahun ya. Gitu.
0: Produktif banget lagi. Ya Om ya.
1: Kejar tayang ya.
2: Kepaksa.
1: Padahal udah kita mau angkat loh, udah produktif ya, kepaksa ternyata. Kepaksa ya, luar biasa.
2: Kegiatan ya paling itu aja sih, kegiatan sih paling sekarang lagi apa ya, lagi seneng ke merambah ke dunia bisnis kuliner. Ya betul, sekarang lagi ya ada beberapa yang lagi dikelola lah, sekarang lagi di asli develop sama dikelola gitu.
1: Bener. Apa nih Om, makanannya apa bentuknya?
2: Yang satu steak lagi jalan. Okay. Ya kebetulan ada di 3 kota, ada di Bandung, di Cibubur sama di Summarecon Mall Bekasi.
1: Waduh.
0: Ya. Seru.
1: Asik banget nih.
0: Bener.
2: Iya nanti datang ya.
1: Boleh dong.
0: Siap.
1: Laksanakan. Kita berangkat, terang aja. Oke, jadi juga sama T5 juga lagi produktif, sama Rutinitas Pagi lagi produktif. Bener. Bahkan untuk proyek sendirinya produktif Om Yeri ya.
2: Iya, masih kuat ya.
1: Masih kuat lah.
0: Masih kuat lah. Karena sekarang ini. Om Yeri baru aja ngerilis single solonya, proyek solonya nih ya.
2: Iya, yang terbaru sih, ya. Itu. Iya, kebetulan.
0: Kebetulan ya. Ini jadi proyek solo yang keberapa nih berarti dirilis nih?
2: Aku tuh sebenarnya kan banyak collab dia sebenarnya di project yang kalau yang solonya sih paling baru yang sendiri banget tuh baru dua. Kalau single untuk project sendiri itu kan udah ada 4 sebenarnya, yang satu solo, yang kedua itu yang sama 11-12 band ya dari Bandung juga, yang ketiga sama Rutinitas Pagi, yang sekarang

0: sendiri lagi.
1: Oke.
0: Okay. Gitu, jadi udah 4 sih.
1: Benar.
0: Udah 4. Yang project sendirinya ya, di luar T5 tuh.
1: Di luar T5 ya udah ada 4 nih. Gokil.
0: Udah 4 sih. Iya.
1: Gokil.
2: Udah lumayan ya.
1: Lumayan banget.
0: Yang penting sih jangan hilang banget kan.
2: Benar.
1: Tetap berkarya ya Om.
2: Iya dong.
0: Iya lah.
2: Tapi kalau buat Om Yeri tuh kenapa akhirnya ada project solo? Apakah karena memang ini apa ya, nggak masuk ke genrenya T5 akhirnya Om Yeri memutuskan untuk solo atau gimana nih Om?
0: Iya sih, ada beberapa materi yang kayaknya T5 ini nggak di T5 genrenya. Jadi emang aku cari beberapa konsep yang ini udahlah, kalau ini aku pisahin, ini tifas nggak di sini gitu. Itu sama gue aja gitu. Beberapa sih aku, kalau konsep yang project solo sih lebih random sih sebenarnya. Aku konsepnya genrenya nggak terlalu spesifik harus pop R&B atau apa, nggak random aja apapun selama itu enak gitu maksudnya.
2: Nyenengin diri sendiri lah Om ya.
0: Biar enggak stres.
2: Benar. Itu penting.
0: Jadi ibaratnya ya me time-nya gue.
2: Iya.
0: Project solo ini me time-nya gue lah.
1: Iya, benar. Karena emang semua dalam tanda kutip egonya dituangin di sini semua berarti ya.
0: Iya, situ aja sih.
2: Kita juga kalau lagi capek kita siaran sendiri deh. Kita enggak siaran di radio, kita keluar ya.
1: Siaran di mana ya?
2: Siaran di mana kayak? biar nggak stres kan?
1: Iya benar.
2: Biar nggak stres.
0: Iya sih. Yang penting zaman sekarang ya kita nggak boleh stres.
1: Benar. Sebisa mungkin enjoy aja gitu kan.
2: Benar.
1: Gokil. Karena emang di project solo yang kali ini juga kayaknya lagi mencoba eksplorasi sebuah genre baru lagi nih berarti ya.
0: Iya. Kan dulu kemarin sempat ke fusion, sempat ada 80s-nya waktu Monotes pagi. Sekarang gue tuh lagi bawa ke agak folk dikit sekarang. Jadi emang lebih bebas aja sih.
1: Benar.
0: Yang project sendiri itu yang nggak tutup. Karena untuk di Tifa sendiri kan orang udah matok pakemnya gitu. Bosnya Tifa musiknya harus gini gitu kan. Nggak, kalau di project yang bosnya, gue cari sesuatu yang gue akan lebih bebas di area situ gitu.
1: Iya, benar. Seru nih.
0: Seru-seruan.
2: Dan kayaknya nih emang single ini berbeda dengan lagu-lagu Om Yeri sebelumnya ya. Dari judulnya lu bisa menggambarkan ini paling beda sih kayaknya.
0: Paling beda sih. Kalau lagu sebelumnya kan banyak yang semangatnya sih, gue lagu-lagu motivasi kayak waktu sama si 11-12 kan judulnya Good Morning itu, jadi memotivasi orang bangun pagi kerja apa segala macam. Sama yang Mas Lutas pagi itu kemarin lagunya apa ya, temanya gue lupa.
1: Ini gak sih apa kisah cinta anak SMA remaja gitu.
0: Iya,
1: masa remaja.
2: Om Yerinya lupa.
0: Iya, kemakan usia.
1: Nah yang sekarang
0: lebih ngangkat, lebih ke kesendirian gitu. Jadi gue maksudnya kayak lebih ke lagu senja ini, gue harus lebih merenung lah intinya. Ibaratnya terus terutama kalau orang mendengarnya mungkin arahnya lebih ke cinta-cintaan yang ditinggalin, gue jadi sendirian kayak gitu. Cuman pada dasarnya lebih ke ya kita harus bisa jangan sampai down gitu maksudnya.
1: Gitu
0: aja. Ya sedih sih sebenarnya.
1: Itu
0: cerita tentang orang putus sebenarnya, itu ceritanya.
2: Jangan sampai down tuh dengerin.
1: Jangan sampai.
0: Berarti ada yang lagi putus ini.
1: Kok bisa nyimpulin begitu?
2: Ambil kesimpulan cepet banget Om Yeri.
1: Segitu cepet banget.
2: Iya. Iya, tapi akhirnya jadilah sebuah lagu yang dinamakan Senja ini Om ya.
0: Iya benar.
2: Kenapa? Apa karena Om Yeri ngambil apa nulisnya waktu lagi sore-sore nih? Apa gimana?
0: Enggak. Jadi kadang-kadang gini ya. Orang kadang-kadang suka pura-pura senang di saat kondisi nggak baik-baik aja tuh. Kalau siang tuh kan biasanya masih bisa, kita tuh kayaknya masih bisa happy lah, ketemu teman apa segala macam. Tapi suka berasa nggak sih di saat sore, menjelang sore, kesepian itu datang gitu. Orang yang baru begitu gitu. Kadang-kadang tahu-tahu kok gue kayak jadi sendiri banget ya gitu. Jadi
2: jam rawannya
0: jam segitu biasanya.
2: Oh.
0: Di saat orang teman pada pulang lah apa segala macam, kok gue sendiri banget, apalagi kejadiannya gue lagi abis diputusin gitu, atau abis lagi disebut sama pasangan kita. Itu kan berasa banget biasanya suatu senja ke malam tuh, startnya tuh senja biasanya udah aduh kok sepi ya gitu.
1: Bener. Mulai tuh ketika di mobil lagi nyetir macet gitu kan, kayak bengong tiba-tiba.
0: Bengong, gitu. Tahu-tahu
1: ya, gitu.
0: Mata aja, tahu-tahu air mata netes.
1: Netes, ternyata kecolok matanya.
2: Aduh, salah dong, ekstrim banget sampai kecolok matanya. Iya, iya. Oh, jadi sebenarnya nge-capture tentang itu om ya.
1: Benar.
0: Iya sih, biasanya nge-capture itu juga sih. Pada dasarnya intinya tentang orang yang pisah. Tapi aku gue ngegambarin momen biasanya yang berasanya itu biasanya di saat-saat sore itu, biasanya senja itu tuh membuat tuh kita jadi mikir banyak, aduh apa ini sedihnya itu biasanya datangnya di antara di saat kita hari itu udah mulai gelap tuh udah berasa kayak sendirian kita.
2: Overthinking cenah.
0: Iya betul.
2: Overthinking. Iya.
0: Overthinking.
2: Benar. Ah, itu tuh menarik tuh.
1: Yes.
2: Nah, mungkin buat kamu teman berdua ada yang relate nih dengan cerita ini.
1: Benar.
2: Atau mungkin buat kamu ada yang mau nanya juga ke Om Yeri, nanti boleh banget kita bacain ya.
1: Ya, iya. Jadi langsung boleh. Kasih tahu ke kita di live chat YouTube RRI Jakarta, bisa ikutan seru-seruan di sana atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
2: Yes, so jangan kemana-mana teman berdua, masih di MLC
1: Music Live Chat.

0: MLC
1: Music Live Check.
0: Yeay. Dan kita masih barengan sama Om Yeri.
1: Yoi.
0: Yes.
2: Halo.
0: Tadi kita udah spill sedikit ya soal single terbarunya nih.
1: Single.
0: Senja.
1: Berjudul Senja.
0: Betul. Tadi kan udah dijelasin loh, ini ngambil apa ya, kayak momen-momen ketika mungkin mulai merasakan apa ya, rasa kehilangan gitu berarti ya Om ya.
2: Iya benar. Betul.
0: Di sore hari.
2: Tadinya memang judul lagunya agak panjang sebenarnya itu kan, bukan senja doang. Cuman itu dipersimpel. Tadinya sih pas dibikin itu judulnya Rindu di Ujung Senja sebenarnya.
0: Iya.
1: Kenapa kenapa yang dipotong senja Om? Cuma maksudnya ujungnya doang atau belakangnya doang? Kenapa enggak di ujung doang judul lagu?
0: Agak aneh juga ya.
1: Lebih catchy. Di ujung.
2: apa ya? Satu kepanjangan, kedua aku itu momen senjanya itu yang jadi fokusan gitu maksudnya.
1: Okay, aslinya rindu di ujung senja tadi ya.
2: Senja aslinya judulnya tadinya mau itu tadinya.
0: Akhirnya dipilihlah senja.
1: Dipilihlah senja sebagai judul lagu ini akhirnya. Tapi ini dari pengalaman pribadi Om Yeri sebenarnya atau dari pengalaman orang lain nih?
2: Enggak sih, kalau dibilang pengalaman pribadi udah pernah ngalamin seperti itu cuman dulu ya. Udah lama saat ini sih enggak ngalamin itu, cuman gue nginget-nginget aja waktu dulu, waktu gue ditinggalin cewek gue, ditinggalin pasangan, ya beras momen-momen berasanya itu di senja itu tuh biasanya.
0: Kriko
2: lagi, dan kadang itu tuh kan nggak bisa sehari, kadang-kadang berhari-hari itu belum bisa move on gitu tuh. Biasanya di momen-momen itu kayak kesepian gitu. Akhirnya kan akhirnya kadang-kadang kan suka bikin sesuatu, kadang-kadang ada yang jadi pelarian gitu kan, gara-gara si sore senja-senja itu mengingatkan dia untuk kehilangannya. Kadang-kadang gue biasanya gue jam segini gue ngapain ya, itu keinget semuanya biasanya kalau pas sore pas mall gelap. Nah kadang-kadang yang bahayanya itu kan kalau kita ternyata nekat dah gitu, gue pengen cari happy tapi nggak jelas, itu bahayanya. Pengen move on tapi mungkin banyak juga yang caranya salah.
1: Ini menarik nih, kalau dulu nih caranya Om Yeri apa deh untuk mendistract pikiran-pikiran yang kayak aduh gue sepi banget nih gitu.
2: Kalau gue sih apa ya, kadang-kadang kalau saat itu sepi banget, caranya distractnya cuma satu, karena gue dari dulu emang senang musik ya. Kadang-kadang gue masuk studio, kadang-kadang dari dulu kan memang kadang-kadang suka udah ada studio pribadi ya. Kadang-kadang gue ngotak-atik sampai akhirnya agak lupaan, capek sendiri tidur.
1: Studio foto kan tapi
0: bukan.
1: Bang gue pusing fotoin yang banyak gitu. bisa juga
0: saya jadi kang foto.
2: Kadang-kadang seperti itu sih kadang-kadang. Kalau enggak ya kadang-kadang gue suka maksa teman gue sendiri ketemuan lagi deh, kita ngopi dulu yuk gitu. Jadi buat ngilangin. Ya untungnya saat itu banyak teman gue yang kadang-kadang mau nemenin gitu. Jadi itu sih yang nyelamatin biasanya gitu.
1: Jadi banyak minjem waktu orang ya Om Yeri.
2: Iya. Jadi intinya sih apa ya? Nyusahin orang.
0: Judulnya ganti nyusahin orang.
1: Judulnya harusnya diganti tuh. Pinjem waktu dulu gitu. Pinjem waktu dulu.
0: Iya. Bukan pinjem 100 sih.
1: Iya, pinjem waktu dulu.
0: Pinjem waktu dulu. Bener.
1: Oke.
0: Oke, tapi kenapa akhirnya genrenya itu menjadi pop folk ini?
2: Lagi suka aja sih saat ini, memang gue lagi suka dengerin yang gitu-gitu ya. Pop folk gitu. Jadi mungkin apa ya, cari sesuatu yang lain aja, karena ada kadang-kadang orang kalau denger musik jenuh juga ya kalau kita dengerin genrenya. Mentang-mentang orang mungkin nyangkanya mentang-mentang gue bandnya orang anggapnya band-band pop R&B apa segala macam, disangkanya gue tuh dengerin tiap hari, itu enggak juga. Kadang-kadang ada boringnya, gue harus cari dengerin yang lain. Kadang-kadang gue dengerin metal, gue dengerin juga kadang-kadang. Gitu, iya benar. Kadang gue masih dengerin Metallica, gue masih dengerin Maroon 5, gue masih dengerin Guns N' Roses, gue masih dengerin misalnya. Kalau lagi boring dengan area itu, gue pindah ke area situ tuh kadang-kadang.
1: Itu juga jadi influence lu kali Om ya.
2: Iya benar. Kadang-kadang begitu dengerin lagu-lagu yang di luar genrenya R&B, ternyata nadanya lagunya enak. Malah jadi terinspirasi juga untuk bikin yang seperti itu, yang di luar genre gue gitu. Kadang-kadang suka gitu gitu kalau gue.
0: Jadi ngulik ya.
1: Jadi ngulik ya.
2: Iya.
0: Jadi ngulik.
1: Coba Denny Caknan dong.
0: Salah. Terlalu ambiar
1: kan. Hari ini kan
2: gue dengerin.
1: Nah, iya.
2: Itu. Caknan NDX. NDX, Ndar Boy gue dengerin.
1: Tuh kan,
2: asik kan om. Lagu-lagunya
1: asik kan,
2: asik ya.
1: Bener-bener.
2: Gue dengerin semuanya dan itu menurut gue bagus, keren.
1: Iya,
0: betul.
2: Keren.
0: Jadi nanti gua ditunggu ya.
2: Beberapa...
0: Ditunggu ambiarnya ya.
2: Gue ini hip, mungkin nggak keambiar banget ya. Yang gue sempat kepikiran tuh bikin kayak hip dude sih sebenarnya.
1: Oh iya.
2: Depannya.
1: Seru banget.
2: Iya,
1: seru
2: banget. Iya, itu hype-nya enak banget ya.
1: Bener.
2: Ya karena gue sering denger juga tuh musik-musik begitu. Bahkan sampai lagu-lagunya Ndar Boy, NDX, gue hafal judul-judul ya.
1: Serius?
2: Oke. Okay. Ada mau tes nih.
0: Kita percaya itu.
1: Iya, kita percaya.
0: Kita percaya.
1: Gaspol dangak. Iya, kita percaya.
2: Ada apa coba? Telinga mantap.
1: Iya.
2: Iya. Gue dengerin itu
1: semua. Benar-benar. Iya sih, jujur.
0: Berarti cukup random juga ya.
1: Cukup random ya.
2: Aslinya emang random sebenarnya, gue kadang-kadang nggak terlalu spesifik di satu genre sebenarnya. Kalau yang gue nikmat, gue nikmatin ya maksudnya.
0: Benar. Tapi kalau musik-musik sekarang itu berarti Om Yeri bisa menikmati ya. Kita ini kan ada hipdut gitu-gitu kan.
2: Termasuk yang bisa menikmatin gue, karena gue kadang-kadang suka nyari-nyari yang baru kadang-kadang gitu. Kayak Naikila gitu gue dengerin gitu. Terus gue dengerin kayak misalkan si siapa? Kayak kelas tuh
1: Enau
2: itu gue dengerin dan gue suka sih mereka semua.
1: Wah, berarti lu sampai yang baru-baru juga ngulik banget om ya?
2: Gue dengerin, iya gue dengerin sih kayak Bernadia, angkatan yang baru-baru, kayak perunggu gue dengerin.
1: Wah, gila. Berarti lu tuh masih masih sangat mendengarkan yang terbaru ya om ya?
2: Iya, pada dasarnya bukan karena gue cari-cari juga, tapi kadang-kadang gue tiba-tiba kan gue juga suka main TikTok, apa platform kayak TikTok, kayak gue boleh nyebutin boleh?
1: Boleh, aman.
2: Nah, gue juga termasuk usernya, gue juga termasuk memakai TikTok, Instagram dan lagu-lagu itu kan lewat terus. Kadang-kadang
1: bisa enak
2: gue lakuin, kadang-kadang gue langsung cari gitu, kadang-kadang gitu.
1: Oh, berarti lu langsung ini ya ke counter untuk ngisi MP3 ya?
2: di Winamp
1: bang. Bang isiin lagu Bernadia gitu ya.
2: Iya, di handphone gitu kan.
1: Mau diisiin lagu. Oh, kok lagunya sih baru, tapi cara dengerinnya agak lawas ya. Oke. Tapi gue penasaran sih deh. Maksudnya dari lagu Senja ini nanti vibesnya bakal kayak gimana? Apakah memang semenyedihkan itu atau ternyata lu bikin ya udah, lu pengen menikmati waktu-waktu ini aja sih. Gue penasaran.
0: Bener. Kita dengerin dulu kali ya.
1: Kita dengerin dulu kali Om ya.
2: Boleh.
1: Oke.
0: Kita dengerin dulu
1: gitu.
0: Single terbaru dari
1: Om Yeri dengan Senja. Here we go teman-teman.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bersama juga Om Yeri pastinya.
0: Alright.
1: Yo,
0: yes. Tadi kita udah dengerin
1: Senja.
0: Benar-benar. Tadi kalau judulnya adalah Rindu di Ujung Senja, itu ada di bagian akhir lagu.
1: Iya, ada, emang ada di lirik Om ya.
2: Iya,
1: ada
2: di lirik ya. Iya, itu benar.
0: Benar-benar.
2: Di ujungnya, di ujungnya.
0: Benar-benar di ujung tuh.
2: Kalau iya. Kalau di Five Man, di ujung mimpi dulu. Judulnya.
0: Benar.
2: Sekarang di ujung senja.
0: Oh, benar-benar.
1: Tapi setelah didengerin ya, gue merasa ada nuansa 80s sih, ya, Om. Lo merasa lo masukkan unsur itu enggak kayak dari roll drum dan beatnya sih?
2: Ada.
1: Ada ya.
2: Ada. Jadi nyambung dari waktu kemarin beres pagi juga kan soalnya.
1: Iya,
2: soalnya ada 80s, jadi ini kayaknya agak kebawa ke yang folknya gitu, yang ballad-balladnya di tahun 80-an.
1: Iya
2: gitu.
1: Sih. Karena jadi apa ya? Jadi senja di tahun 80-an.
0: Benar.
2: Iya. Gitu. Iya memang apa sih namanya? Kalau enggak salah gue pernah bilang ya waktu itu ya, kalau enggak salah waktu amaran beres pagi itu memang lagi seneng banget area-area 80s gitu.
0: Iya.
2: Aku lagi dengerin lagi juga. Jadi zaman lagu tahun berapa ya? Mus Mujiono.
1: Wow.
2: Terus Mas Faris Eren.
1: Faris Eren.
2: Ya. Kebetulan, iya kebetulan kan lagi banyak aku dengerin juga gitu. Gitu.
1: Iya sih.
2: Gitu
1: iya
2: sekarang.
1: Iya sih.
2: Warna-warna situ.
1: Iya. Jadi kayak ada Faris-Faris sih tadi.
2: Iya.
1: Keren.
0: Oke loh.
1: Kalau menurut lo gimana, Dit?
0: Gue ngerasa kayak sesuai judulnya sih, lagu ini emang enak dinikmatin ketika lagi sore-sore, lagi senja-senja sambil nyetir mungkin, atau mungkin lagi santai di rumah gitu loh.
2: Iya.
0: Walaupun mungkin ceritanya agak sedikit sedih ya, cuman emang nuansanya tuh nuansanya enak aja gitu buat dinikmatin.
2: Iya sih. Sedih, nggak bisa move on, itu kan ceritanya kesana. Terus apa ya? Mungkin ada satu penyesalan dan lain-lain.
0: Iya, gitu. Benar-benar.
2: Itu jadi sampai di video klipnya sendiri juga, buat video klip itu kan sebenarnya gue klipnya di AI ya gue bikinnya. Nah di official klipnya, musik klipnya lagu ini tuh kan ada ujungnya yang mobilnya meledak gitu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Nah, gitu itu emang bentuk kekesalannya gitu. Kayak gua kesel udah nyesel banget ya gitu. Gitu dah pokoknya lah. Itulah pokoknya.
0: Benar-benar emosinya
2: ceritanya
0: luar biasa
2: sebenarnya.
0: Emosinya meledak-ledak loh tadi sampai mobilnya aja tuh
1: meledak ya. Serem juga ya dipikir-pikir ya.
2: Tadinya gue mau ngikut-ngikutin anaknya Inzi, cuman ternyata aduh kenapa kok gue jadi aneh ya.
1: Masa udah nyerah dulu, jangan.
0: Benar.
1: Oke.
0: Right.
1: Tapi itu jadi sebuah warna tersendiri sih. Gue dengerin tadi senja ini emang punya warna yang folk tapi juga ada unsur 80s-nya kalau gue.
2: 80s-nya ada. Buat gue juga ini yang pertama kali sih bikin konsep kayak gitu.
1: Iya. Nice. Asik.
0: Alright. Sekarang kita bakal sapa-sapa dulu teman produser yang udah bergabung bersama kita ya di malam hari ini. Kita ke WhatsApp dulu nih, sudah ada dari Lara.
1: Lara.
2: Halo Lara.
0: Ini jika suatu saat Kakak Yeri harus memilih antara mengejar mimpi pribadi atau membuat keluarga bangga, bagaimana Kakak akan menentukan pilihan tanpa harus kehilangan salah satunya?
1: Wow.
0: Mimpi atau keluarga bangga nih?
1: Oh, iya.
2: Dua-duanya, maksudnya harus bisa jalan dua-duanya ya? Ya secara prioritasnya harus balancing.
0: Balancing ya? Benar-benar.
2: Iya,
0: benar.
2: Manajemen waktu harus balance, semuanya prioritas juga harus balance. Itu penting banget sih menurut aku. Karena dua-duanya penting sih menurut aku. Secara karir, mimpi, dan keluarga itu adalah sesuatu yang vital buat hidup.
0: Iya.
2: Maksudnya kita nggak bisa kehilangan satupun mereka dari kedua hal itu. Gitu.
0: Betul.
1: Nah nggak boleh dikorbankan ya.
0: Benar.
2: Nggak boleh. Selama kita bisa bagi waktu, selama kita bisa bagi prioritas yang aman, harusnya bisa ya. Gitu.
0: Betul. Tapi kalau ngomongin soal mimpi dari Om Yeri sendiri sekarang, mimpinya apa sih kalau di dunia musik tuh?
2: Mimpi gue ya.
1: Cita-citanya apa sih sebetulnya Om Yeri?
2: Cita-citanya yang lagi ada saat ini ya, yang paling dekat itu adalah gue bisa jalan antara bermusik dengan di bisnis. Jadi gue sih lagi gimana caranya memikirkan musik sebagai passion gue, tapi gue pun tetap hidup dari bisnis yang lagi dijalani di luar musik gitu.
0: Betul.
2: Karena karena alasannya kenapa gitu? Karena buat gue tuh benar gak sih ya? Cuman ini dari persepsi gue sendiri.
0: Oke.
2: Musik untuk di Indonesia, gitu gue nggak bicara di global ya, tapi gue berbicara di Indonesia, musik itu kayaknya kalau kita hidup mandirin musik doang, kayaknya belum bisa.
0: Fight
2: banget. Paham. Jadi emang gue lagi pengen mencoba gimana caranya gue bisa jalan di dua kaki. Prioritas gue untuk beberapa tahun ke depan, gimana caranya itu bisa berdampingan gitu.
0: Benar-benar. Jadi bisa saling-saling menopang lah ya.
2: Iya, benar-benar. Gue bisa main musik. Maksudnya musik juga kan, maksudnya dalam artian gini, musik itu bukan sesuatu yang bisa kita jalanin tanpa harus kita effort ya. Maksudnya,
1: iya, jelas.
2: Ada sesuatu effort yang harus disupport dengan finansial yang gue harus cari di luar itu gitu. Maksudnya baru bisa jalan musiknya juga gitu maksudnya.
0: Betul. Menarik ya. Benar. Bermusik dengan modal. Nah,
1: juga punya bisnis ya.
2: Tapi benar gak sih maksudnya kita bermusik juga kita nggak bisa gratis kan?
0: Benar.
2: Kita butuh latihan, kita butuh beli alat, kita butuh marketing,
0: betul,
2: ya kan?
0: Betul.
2: Nah kalau iya kan itu.
0: Iya benar.
1: Percaya. Apalagi juga dulu maksudnya Om Yeri dari orang yang dari industrinya dari dulu udah tahu dari awal sampai akhirnya kan untuk industri musik.
2: Iya benar.
0: Benar.
1: Oke. Gitu Lara ya, udah terjawab sama Miri ya.
0: Selanjutnya siapa lan?
1: Ada dari Ilham KDI nih.
0: Kenapa tuh?
2: Ilham KDI katanya.
1: Katanya kalau ada kesempatan berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Om Miri tuh pilih siapa dan apa alasannya?
2: Kalau gue pribadi, gue lagi pengen nyoba yang lintas genre sebenarnya.
0: Oke.
2: Jadi jangan yang setipe misalkan sama dangdut. Sama Melayu. Itu kayaknya challenge banget sih sebenarnya.
0: Kebayang bener. Tapi berarti Om Yeri emang benar-benar suka mencoba sesuatu yang baru ya, berarti ya?
2: Iya banget sih sekarang karena ya kita kan butuh variasi ya
0: untuk
2: berkarya dan lain-lain gitu maksudnya. Siapa tahu ternyata kenekatannya misalkan untuk mencoba dengan genre lain ternyata bisa nyiptain satu tren baru, kita nggak pernah tahu ya.
1: Betul. Oke, jadi justru pengennya nyoba kayak dangdut Melayu gitu ya.
2: Iya, makanya ya banyak banget contohnya sekarang alasannya. Contohnya kayak dulu kan ada yang siapa sih Tensi itu juga menurut gue itu hasil eksperimen yang cukup gila menurut gue. Menciptakan akhirnya timbul genre itu dan ternyata jadi tren gitu kan.
0: Semua orang
2: kayaknya punya kesempatan untuk bisa melakukan itu asal berani coba gitu maksudnya gitu.
1: Banyak fusion gitu. Baru sekarang bener justru sih. Dan band-band lama sih gue percaya Om ya, band-band lama mungkin Melayu kayak Raja, ST12 gitu-gitu tuh punya waktunya sendiri untuk mereka naik lagi sih gue percaya.
2: Betul. Karena musik itu siklus gitu kan.
0: Ada siklusnya.
1: Benar. Siapa tahu kita akan nyanyi lagu Raja lagi nanti kan.
2: Iya, benar.
0: Iya sih. Iya, benar.
2: Lagu Charlie. Charlie. Itu sebenarnya lagunya tuh enggak kadang-kadang balik lagi ternyata itu bisa tren lagi, apalagi sekarang dengan kecanggihan dunia digital gitu kan. Bahkan lagu itu nggak punya masa basi untuk saat ini ya. Aku perhatiin kadang-kadang 2 tahun 3 tahun lagi ternyata naik lagi tuh lagu. Itu tuh sekarang kayaknya lagi kayak gitu ya. Di era digital tuh musik tuh bisa tren berkali-kali gitu.
1: benar dan juga kita kalau ngeliatin festival musik lain apa itu justru memang ngambil dari semua genre Om ya, kayak dari 80-an ada, dari dangdut ada, dimasukin semua gitu.
2: dia masukin semua sekarang dan lihat eventnya emang udah mulai udah kreatif semua sih sekarang.
1: Iya, parah,
2: mereka,
1: parah.
2: Mereka, parah mereka.
1: Iya, iya. Kayak mana waktu itu ya? Antara Paspor atau Synchrones akhirnya waktu itu manggil era 90-an kayak Trio Kwek-Kwek panggil
2: iya,
1: lagi. Justus Herman gitu-gitu kan.
2: Iya, benar. Iya, benar. Ini aja kayak kemarin spekulasinya dari salah satu event festival ya. Kayak teman-teman muda nih yang milenial Malik di Essential, dia kolaborasi sama Soneta,
1: itu kan benar
2: hal-hal yang gila menurut gue gitu.
1: Itu jadi jangan sampai lu jadi orang yang kayak gue benci musik Melayu, gue nggak suka dangdut, nggak usah,
0: nggak banget lu.
2: Iya, karena musik tuh nggak ada yang jelek menurut gue.
1: Iya,
2: tergantung. Iya, karena kan menurut gue musiknya bagus buat orang bisa jadi jelek. Menurut gue nggak bagus buat orang bagus. Buat gue nggak bagus bisa jadi buat orang bagus gitu maksudnya. Makanya nggak ada sih menurut, kayaknya sih nggak ada yang dibilang musik jelek itu yang gimana, nggak ada sih.
0: Nggak ada, benar. Karena mereka semua lagu tuh pasti menemukan pendengarnya.
1: Pasti.
2: Iya betul.
1: Akan menemukan masanya itu, kembali.
2: Benar. Iya. Dan itu tiap orang taste-nya beda soal.
1: Betul. Benar.
2: Contohnya kayak misalkan gue suka Mariah Carey. Menurut gue Mariah Carey bagus nggak bagus, bisa jadi buat teman gue enggak gitu.
1: Bisa. Oke. Paham.
0: Ini single senja berarti tadi udah ada visualizernya berarti
1: udah,
0: atau apa?
2: Udah ada di YouTube
0: ya. Bisa ditonton juga berarti
2: yang,
0: albumnya.
2: AI sih video klipnya.
0: Iya. Kalau mau lihat mobil meledak di situ ada ya.
2: ada. Endingnya mobil meledak. Iya sih. Sebenarnya gue juga bingung ya kenapa ini meledak, nyambung nggak ya?
1: Om Yerinya bingung ya, kita gimana ya? Om Yerinya bingung, kita harus mengerti ya.
0: Benar.
1: Oke, udah bisa ditonton dan juga lagu senja ini udah bisa didengerin di seluruh digital streaming platform Om ya.
2: Betul, di semua platform digital, di toko musik digital udah bisa, termasuk di sound usage-nya udah bisa dipakai di konten-konten kalian.
1: Penting tuh. Sedap. Atau mungkin mau ngisi MP3 kalian juga udah bisa kali Om ya.
2: Bisa. Nanti kabarin aja 5.000, 10.000.
1: Di langit musik ya, di langit musik.
2: Iya.
1: Gila, zaman kapan?
0: Ya Allah,
1: tua kita. Iya. Oke, kalau gitu gak kerasa banget, udah hampir 1 jam nih, thank you banget.
0: Terima kasih ya.
1: Seru-seruan bareng sama kita. Semoga lancar untuk proyeknya dan juga semua nanti sampai akhir tahun pokoknya.
2: Amin.
1: Mudah-mudahan
2: kita nanti
1: Amin.
2: Doakan. Nanti mudah-mudahan yang nextnya bisa sama satu band kita.
1: Amin. Let's go dong.
0: Terima kasih juga.
2: Thank you banget.
0: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini sama Om Yeri ya.
1: Betul.
0: Dan abis ini bakal dilanjut sama biar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: So, kita pamit dulu. Ellen pamit.
0: Edita mau pamit.
1: Dan juga
2: saya pamit juga, Yeri.
1: Oke.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye.

Kings FM dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Gimana nih jaga malam kamu teman Pro 2, happy gak nih malam hari ini? Gak expect ya Lala bakal nemenin kamu di jaga malam lagi. Lagi-lagi aku tidak tahu tiba-tiba aku siaran malam lagi teman Pro 2 ya. Tapi aku happy sih bisa siaran jaga malam. Berarti aku bisa interaksi langsung sama kamu. Nanti kita bakal live TikTok ya teman Pro 2 ya, di @pro2bdg. Jadi kalau misalnya kamu pengen siaran, bukan siaran sih, lebih more like ngobrol sama Lala langsung, bisa ngelihat aku langsung sambil siaran, kamu nanti jangan lupa untuk join live kita di @pro2bdg. Anyway, buat kamu teman Pro 2 mungkin yang mau cerita-cerita atau mau request lagu atau mau ngasih salam-salam, boleh banget langsung aja cerita kamu kirimin ke WhatsApp Pro 2 di 0812 6020 9696. Malah tungguin ya sampai jam, kita lama nih hotnya, sampai jam 11 teman Pro 2. So buruan. Malah tungguin, pokoknya yang banyak, oke? Nanti pasti aku bacain.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: Nusantara.
1: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun, itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi. Pro 2 FM.

96 FM di Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Lala tentunya di Jaga Malam. Nah, ini udah ada beberapa yang masuk ya ke WhatsApp @pro2bdg. Nih yang pertama nih ada Riko Lintang seperti biasa nih. Assalamualaikum, malam Cila, gimana harinya? Hari ini aku happy banget tapi agak capek juga. Jujur ini juga aku agak tuh kan agak pilek gitu, agak enggak enak badan. Ini lebih ke caper mungkin ya aku ya. Siapa tahu gitu ya, ada yang kayak ah iya Lala kamu hari ini mau makan apa gitu kayak. aduh. Bercanda aja sih, cuman memang agak gak enak badan tuh kedengeran ya, bindengnya tuh kedengeran gitu. Kok Lintang Andres, oh ya TKI 1 selalu hadir dong, boleh hidup, nitip hibur satu lagu, boleh. Lagu 2019 yang biasa diputar di Pro 2 Bandung. Hari ini happy bisa nemenin Cici Winda di Spada, Cisandi di Santai Siang, Korang di Sore Ceria, dan lanjut nemenin Cila di acara Jaga Malam. 24 jam dengerin Pro 2. Ih, thank you banget loh Kok Lintang. Tepuk tangan buat Kok Lintang yang selalu setia ya tuh. Sama radio kesayangan aja setia, apalagi sama pasangan. Best, bagus. Emang harus kayak gitu, asik, mantap. Oke, kalau Lintang nanti lalu puterin ya lagu 2019-nya. Berarti bebas nih yang mana aja, gimana aku ya. Oke, ini ada Fahri juga. Ungu, kalau nggak apa-apa untuk Jaga Malam. Oke, terus Telala besok siaran sore nggak? Gue besok ke Pro 1 ketemu sama Teteh dari UPI sama minta foto bareng studio siaran Andre Adiansyah. Dan gue bareng sama temen yaitu Rizky Gatra. Wede, mantap Fahri. Semangatnya luar biasa. Tapi aku besok gak siaran Fahri. Kalau besok tuh yang sore ceria siapa ya? I forgot. Tapi besok aku gak siaran. Aku siaran lagi hari Jumat, teman Pro 2. Iya. Anyway, teman Pro 2 nih, aku masih nungguin dari kamu cerita-cerita. Atau kalau misalnya mau requestan juga aku tungguin banget. Jadi kamu langsung aja cerita-cerita sama Lala ke WhatsApp Pro 2 di 081260209696. Sambil kita dengerin dulu kali ya lagu Elsha yang Fit and Story, yang trauma. Karena jujur aku juga lagi ngerasa trauma banget. Trauma apa lagi sih lah? Lebay bener kata gue mah.

0: Pernah gak sih, kamu lagi enak-enak tidur, terus kebangun, tapi kamu gak bisa ngegerakin badan kamu sendiri? Kenapa ya? Bisa jadi, kamu mengalami yang namanya sleep paralysis. Dikutip dari siluamhospitals.com, sleep paralysis adalah salah satu gangguan tidur yang menyebabkan seseorang kesulitan untuk menggerakkan tubuhnya sekalipun dalam keadaan sadar. Hal ini umumnya terjadi ketika seseorang berada di masa transisi antara tertidur dan terbangun. Banyak yang beranggapan bahwa sleep paralysis ini adalah sebuah paranormal experience. Faktanya, sleep paralysis ini adalah kondisi yang terjadi karena mekanisme otak dan tubuh yang tidak berjalan selaras. Kalau kamu mengalaminya, supaya bisa terbangun dari sleep paralysis, kamu bisa menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkannya secara paksa. Kemudian, kamu juga bisa mencoba menggerakkan ujung jari tangan atau kaki agar dapat tersadar dan terlepas dari sleep paralysis.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Masih barengan sama Ala di Jaga Malam Tempro 2. Dan sekarang udah jam 9, artinya kita berada di segmen Hollis, Hobi dan Hitlist. Tempro 2, kasih tau dong hobi yang baru kamu develop nih di minggu ini, mungkin atau di bulan ini. Kalau aku sih sebenarnya bukan yang kayak baru ngedevelop ya, tapi lebih ke akhirnya aku kembali lagi ke hobi ini. Cailah, kata gue mah gacor bener. Maksudnya kayak I've been in love with this hobby since I was a kid. Terus tapi kayak aku tuh sering mood-moodan gitu loh. Jadi kayak one time aku benar-benar obsessed, terus one time I just forgot that I can do crochet. Tapi sekarang aku akhirnya aku develop lagi dan aku kayak aku jatuh cinta lagi terhadap crocheting. Okay. Jadi itu adalah hobi yang sedang aku jalani lagi, yang sempat hilang gitu tahun pro 2, adalah merajut. Apa nih kalau kamu? Ada gak sih kamu misalnya mungkin punya hobi tapi kamu kayak lupa kalau kamu bisa gitu. Contoh ya, mungkin selain merajut, aku tuh lupa banget aku tuh bisa ngelukis karena aku udah gak pernah megang kuas lagi gitu. Tapi mungkin once I already touch kuas lagi, mungkin aku bisa lagi gitu. Nah, kamu apa nih? Versi kamu apa Tempro 2? Kasih tahu Kelala dong di segmen Hollis kita hari ini. Langsung aja input cerita kamu ke WhatsApp Pro 2 di 0812-6020-9696. Dan aku juga sekalian mau kasih tahu nih buat kamu Tempro 2 yang mau bergabung siaran hari ini, boleh banget kamu langsung aja join live TikTok ya di @pro2bdg. Sok buruan atuh biar kita bisa ngobrol dan kamu bisa lihat aku hari ini.

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangguh sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah tak marah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
6: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Kamu bucin.

0: Siapapun pasti sudah mengenal yang namanya blangkon. Blangkon adalah tutup kepala yang digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Blangkon sebenarnya bentuk praktis dari iket yang merupakan tutup kepala yang dibuat dari kain batik. Tidak ada catatan sejarah yang dapat menjelaskan asal mula pria Jawa memakai ikat kepala atau penutup kepala ini. Ada sejumlah teori yang menyatakan bahwa pemakaian blangkon merupakan pengaruh dari budaya Hindu dan Islam yang diserap oleh orang Jawa. Menurut para ahli, orang Islam yang masuk ke Jawa terdiri dari dua etnis, yaitu keturunan Cina dari daratan Tiongkok dan para pedagang Gujarat. Para pedagang Gujarat ini keturunan Arab. Mereka selalu mengenakan sorban, yaitu kain panjang dan lebar yang diikatkan di kepala mereka. Sorban inilah yang menginspirasi orang Jawa untuk memakai ikat kepala seperti halnya orang keturunan Arab. Pada zaman dulu, blangkon memang hanya dapat dibuat oleh para seniman ahli dengan pakem atau aturan yang baku. Semakin memenuhi pakem yang ditetapkan, maka blangkon tersebut akan semakin tinggi nilainya. Seorang ahli kebudayaan bernama Becker pernah meneliti tata cara pembuatan blangkon ini. Ternyata pembuatan blangkon memerlukan satu keahlian yang disebut virtuoso skill. Penilaian mengenai keindahan blangkon, selain dari pemenuhan terhadap pakem, juga tergantung sejauh mana seseorang mengenal akan standar cita rasa serta ketentuan-ketentuan yang sudah menjadi standar sosial. Pakem yang berlaku untuk blangkon ternyata bukan hanya harus dipatuhi oleh pembuatnya, tetapi juga oleh para penggunanya.
1: Mau tahu? Simak terus Pro 296 FM RRI Bandung, suara kreativitas.
2: Pro 2 FM. Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Jaga Malam, teman Pro 2. Sambil aku juga menyapa nih teman-teman Pro 2 yang udah join di TikTok @pro2bdg. Hai, selamat datang. Welcome to the club. Asik. Tadi aku tuh sempat nanya ya sama kalian teman Pro 2, ada gak hobi yang kalian baru develop di minggu ini atau mungkin di bulan ini? Dan ini udah ada nih yang bergabung sama kita, ada dari Kak Rani. Oke, langsung aja lah bacain ya. Halo Kak, aku Rani dari Cimahi. Mau cerita nih, aku baru banget temuin hobi baru yaitu journaling. Wih, seru banget journaling. Awalnya gara-gara sering lihat orang-orang di TikTok bikin journal yang lucu-lucu, akhirnya aku ikutan beli buku sama alat tulis warna-warni. Ternyata seru banget. Sekarang tiap malam aku suka nulis apa aja yang terjadi hari aku, di hari aku. Mulai dari hal kecil yang bikin senang sampai hal-hal yang bikin kepikiran. Nah, lucunya dulu aku tuh sering banget overthinking sebelum tidur. Tapi sekarang kalau ada yang mengganggu pikiran aku coba dululah tuangin ke tulisan. Walaupun masalahnya enggak langsung selesai, seenggaknya tuh hati aku jadi sedikit lebih lega. Ternyata nemuin hobi baru bukan cuma soal punya kegiatan buat ngisi waktu luang, Kak, tapi juga bisa jadi cara buat lebih kenal sama diri sendiri. Siapa tahu dari hobi kecil ini aku bisa nemuin hal baru yang ternyata aku suka banget. Nah, buat teman Pro 2 yang lain yang lagi ngerasa hidupnya gitu-gitu aja, coba deh cari kegiatan baru yang bikin penasaran. Siapa tahu malah jadi hobi favorit kalian. Wow, Kak Rani, aku bener-bener amazed banget sih sama kamu. Kenapa? Karena banyak orang yang bilang, aku gak tahu apakah ini dari setnya apa enggak, correct me if I'm wrong juga Tom Pro 2, tapi ketika kita sudah mulai journaling, kita bikin nulis-nulis diary gitu ya, mungkin untuk penutup hari kita, itu tuh mengurangi intensitas kita overthinking, guys, katanya. Jadi tuh bagus juga buat mental health kita. Mungkin tuh lebih ke menuangkan pikiran kita sebelum kita bertindak kali ya. Jadi meminimalisir resiko-resiko yang terjadi kalau kita impulsif. Kayaknya arahnya ke situ deh gitu. Sebenarnya kayak aku tuh dulu suka banget journaling, tapi bukan yang kayak journaling yang benar-benar kayak Karani lakuin ya, more like kayak bikin diary. Pasti aku yakin banget nih dari kalian pasti pas SD pernah punya diary. Ngaku loh, pasti punya kan? Yakin banget gue ditulisin tanggal. Hari ini aku jalan sama crush aku. Tahu gue mah, soalnya aku juga sama. Nah, mungkin kebiasaan ini bisa kita ulangi lagi di masa sekarang ini untuk mengurangi overthinking yang berlebih, guys, terutama pas malam-malam. Jadi mungkin kalau malam-malam kan itu suka kepikiran yang aneh-aneh gitu ya, kayak sedih, suka jadi apa aja kepikiran. Aku pun kemarin malam overthinking sampai aku tuh nangis-nangis. Padahal kayak dikata gue mah santai aja ya hidup ya, chill aja gitu. Nah, itu mungkin kalau aku ngikutin Kak Rani, kalau aku mungkin udah mulai mau gitu ya untuk journaling, mungkin aku akan lebih tenang sih kayaknya Kak Rani. Apa nih, ada yang ngechat? Oh, ada yang komen-komen nih. Dan siapa? Halo, halo, halo, halo. Begitu deh guys ya, aku setuju banget sih sama Kak Rani. Jadi journaling itu bisa meminimalisir lah overthinking dan mungkin hal-hal impulsif yang kita lakukan kalau kita overthinking. Nah, buat kamu nih Kak Rani, aku bakal ngasih lagunya Mahalini. Bukan bermaksud supaya bikin kakak makin kepikiran, enggak, tapi lebih ke memang ada yang request ya kebetulan tadi ya, jadi sekalian gitu. Dan kalau misalnya kamu mungkin memang hari ini lagi sedih gitu Kak Rani, mungkin habis kamu dengerin aku, terus kamu cerita, terus kamu journaling, semoga kamu gak sedih-sedih lagi lah. Dan buat kamu teman-teman Pro 2 yang lain yang pengen cerita juga nih sama Lala sekarang, kamu langsung cerita aja, karena aku tungguin sampai jam 11 lah, waktu kita masih panjang teman-teman Pro 2 ya. Langsung aja kamu chat cerita-cerita kamu ke WhatsApp Pro 2 0812-6020-9696. Sambil kita dengerin nih lagu yang udah di request dari tadi banget sama Kak David, dan ini lagu yang Lala kasih juga buat Kak Rani ya. So this is Percuma by Mahalini.

0: Aduh, kenapa air yang keluar kecil banget ya? Padahal pengen cuci muka.
1: Iya, akhir-akhir ini emang lagi susah air bersih. Tapi kita sering gak sadar kalau krisis air bersih ada di sekitar kita.
0: Hah? Krisis air bersih? Kok bisa?
1: Bisa, kalau ketersediaan air bersih gak cukup untuk kebutuhan masyarakat. Jadi banyak hal yang ikut terdampak, mulai dari kebutuhan sehari-hari sampai kesehatan.
0: Serem banget ya kalau dibayangin. Terus kita bisa ngapain?
1: Hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah jangan biarkan keran terbuka sia-sia. Gunakan air secukupnya dan jaga sungai serta sumber air dari pencemaran.
0: Wah, ternyata air berharga banget ya.
1: Makanya jangan tunggu habis, mulai jaga air dari sekarang.

aku Ziva Magnolia. Teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuman di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

Masih barengan sama Ladi, Jaga Malam, Tempro 2. Terus kita habis ngebacain ceritanya Karani ya, dari Cimahi, yang dia cerita kalau dia baru nemu hobi baru itu journaling. Dan Ladi juga cerita sama kamu kalau hobi sebenarnya yang bukan baru-baru banget dan gak baru di develop juga, tapi lebih ke aku mencintai hobi aku lagi, itulah crocheting. Sebenarnya aku sadar ada satu hobi baru yang aku develop di bulan ini. Coba kira-kira apa? Stalking mantan, sayang. Itu hobi baru gue. Siap mau tidur, aku lihat tuh repostan dia yang baru. Walaupun gak maksud sebenarnya, tapi ya itu adalah hobi yang jangan ditiru ya, Tempro 2 ya. Nono ya, nono, aa. Anyway, Tempro 2, ini udah jam 10. Jadi artinya segmen holis kita, yaitu hobi dan hitus kita, sudah berakhir. Thank you very much buat kamu yang udah input, udah cerita-cerita sama aku hobi dan hitlist kamu for this month or maybe next month gitu. Nah sekarang karena udah mau jam 10, udah jam 10 malah ya, aku nungguin cerita-cerita dari kamu yang asik banget, atau mungkin ada yang galau mungkin, atau ada yang mau nyalamin ke mantannya, mungkin boleh banget ya di cerita penutup hari jam 10 sampai jam 11. Langsung aja cerita kamu input ke WhatsApp Pro 2 di 0412 6020 9696. Aku tungguin sampai jam 11. Jadi let's go, let's go, let's go.

0: Sahabat kreatif, tahu nggak kalau ternyata coklat adalah mata uang? Wah, kok bisa ya? Ternyata, saking cintanya sama coklat, menurut International Cocoa Organization, suku Aztec menggunakan coklat sebagai mata uang dan bayar pajak. Dalam transaksinya, satu biji kakao bisa membeli satu buah tomat ukuran besar, 3 biji kakao untuk alpukat segar, dan 30 biji kakao untuk satu ekor kelinci.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Ini kan namanya cinta. Inikah cinta?
1: Atau yang ini?
3: Mungkin inilah rasanya.
1: Atau yang kayak gini?
3: Selalu ku bilang aku tak sabar.
1: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai.
1: Abang jago, sorry bang jago, ampun bang jago.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Masih ditemenin sama Lala di Jaga Malam Tahun Pro 2. Tadi kan aku udah nanya sama kamu ya untuk cerita penutup hari ini dari kalian. Dan ini udah masuk nih dari Kak Alia nih. Langsung aja Lala bacain ya. Cerita penutup hari dari Kak Alia. Aku bikinin judul. Tadi aku udah baca sedikit. Judulnya adalah Sibuk Biar Nggak Ingat Dia. Namun sisok garingnya sisa bilate. Oke, yang pertama nih dari kalian, langsung aja kita bacain. Aku mau cerita sedikit. Akhir-akhir ini aku lagi berusaha nyari kesibukan baru supaya gak terlalu sering kepikiran seseorang. Dulu hampir setiap malam aku selalu punya kebiasaan ngobrol sama dia, cerita tentang hal-hal kecil yang bahkan mungkin gak penting buat orang lain. Sekarang semuanya udah beda. Notifikasi yang dulu selalu aku tunggu sekarang udah jarang banget muncul. Dan obrolan-obrolan yang biasanya panjang pun perlahan cuma jadi basa-basi. Akhirnya aku mulai nyoba hal-hal baru, mulai dari baca buku, jalan sore sendirian, sampai dengerin playlist baru yang gak ada hubungannya sama kenangan kita. Nah lucunya, di tengah usaha aku buat ngelupain dia, kadang ada aja hal kecil yang bikin aku keinget lagi. Ada lagu yang pernah dia rekomendasiin, ada tempat yang dulu pengen kita datengin. Bahkan hal sesederhana lihat makanan favoritnya pun bisa bikin aku diem sebentar. Aku tahu, mungkin aku cuma butuh waktu untuk terbiasa sama keadaan yang sekarang. Aku juga gak mau terus-terusan berhenti di cerita yang sama, sementara hidup aku masih terus berjalan. Nah makanya sekarang aku lagi belajar untuk menikmati waktu sendiri dan mengenal diri kau sendiri lagi, tanpa harus selalu melibatkan dia di setiap rencana. Mungkin hobi dan kesibukan baru ini belum sepenuhnya bikin aku lupa, tapi seenggaknya aku mulai belajar kalau kehilangan seseorang bukan berarti aku juga harus kehilangan diriku sendiri. Semoga suatu hari nanti aku bisa mengingat semuanya tanpa harus merasa sedih sekarang. Buat teman Pro 2 yang mungkin lagi ada di posisi yang sama, semoga kita sama-sama bisa melewati semuanya ya. Pelan-pelan aja, gak harus langsung baik-baik aja hari ini. Wih, best. Tapi aku juga setuju banget, aku lagi relate banget sama kondisi Kak Alia sekarang ini. Karena aku juga lagi di fase dimana aku harus belajar untuk sendiri. Karena ya begitu deh teman Pro 2. Gimana ya rasanya itu ketika kita sering banget dengan rutinitas yang sama terus harus sendirian tuh kayak aduh nyesek gitu. Tapi ya sebenarnya yang paling susah itu bukan lupain orangnya, tapi ngebiasain diri sama hal-hal yang dulu kita lakuin bareng sama dia gitu ya. Tapi ya gimana lagi, nama hidup harus berjalan begitu. Tapi benar juga sih sebenarnya, sesekali kita perlu mencoba hal baru untuk menemukan kesenangan baru juga, belajar menikmati waktu buat diri sendiri. Nah kalau kamu sendiri nih teman Pro 2, pernah gak sengaja menyibukkan diri supaya gak terus-terusan kepikiran sama seorang? Cerita dong sama Allah. Dan kita masih ngobrol juga di cerita penutup hari di Jaga Malam ya, di Nanti Sik FM RD Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Masih ingat lagu ini?
2: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
3: Kenapa hatiku cengat-cengit tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
4: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
5: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
6: Guys, kamu masih ingat lagu ini?
7: Yeah. You know, I just had a little bit too much of Hennessy. Just gonna tell y'all I feel.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu, Produe FM.
0: Produe FM. Teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Gak kerasa ya ampun, udah jam 11 lagi aja nih. Lalanya nemenin kamu di Jaga Malam. Thank you very very much ya teman Prodo udah nemenin aku nih di Jaga Malam hari ini. Dan karena udah jam 11 artinya akunya harus chaps dulu. Tapi kamu gak usah kemana-mana karena kita masih dengerin Just More Music sampai jam 12 teman Prodo. Sekali lagi makasih banyak ya. Besok kita gak ketemu, kita ketemu lagi di hari Jumat teman Prodo. Kalian sehat-sehat ya, karena aku aja udah mulai tumbeng. Jangan sampai kalian tumbeng juga tempro 2. Ya udah deh, kalau gitu akunya pamit dulu tempro 2. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Kapan-kapan lagi kalian jaga kesehatan. Oke, okay, see you and bye-bye teman-teman pro 2. Muah muah muah muah.

0: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
1: Stay tune on Prodwell FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu berpikir mengapa ada 24 jam dalam satu hari dan 60 menit dalam satu jam? Konsep 24 jam berasal dari Mesir kuno. Mereka membagi hari menjadi 10 jam dengan perangkat yang disebut jam bayangan dan kemudian menambahkan 1 jam pada setiap akhir, yakni 1 untuk waktu senja dan 1 untuk pagi hari. Mungkin pertanyaan ini terdengar sederhana, namun kenyataannya memiliki penjelasan yang panjang. Penggunaan angka pada manusia sudah ada sejak masa peradaban Mesir dan Babilonia, yakni dengan melakukan pengamatan bintang. Pada zaman kuno, tanpa teknologi canggih, mereka memilih 36 rasi bintang yang disebut Decans. Rasi ini akan naik berturut-turut di cakrawala, dikarenakan perputaran bumi. Setiap dekan naik sebelum matahari terbit menjadi awal dari periode 10 hari. Dan bila 36 dekan naik, maka menyebabkan 36 kali 10 sama dengan 360 hari dalam setahun.
1: Hai, aku Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
2: Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Lebah hutang sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
6: Aku sudah namarah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
7: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
8: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara. Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Hai, gue Marka Tama, kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu berusaha buat terus bikin seneng orang dan lupa sama kebahagiaan kamu sendiri ya?
1: Iya dokter, benar.
0: Kamu sering banget bilang iya dan gak enak untuk nolak seseorang kan?
1: Aduh, iya lagi dok.
0: Pasti kamu selalu minta maaf duluan nih, walau bukan kamu yang salah.
1: Bener banget dok, semuanya bener.
0: Hati-hati loh, bisa jadi kamu kena people pleaser. People pleaser itu kondisi di mana seseorang lebih memprioritaskan orang lain dibanding dirinya sendiri. Meski baik sih dalam membantu orang lain, tapi nyatanya ini akan menimbulkan efek kesehatan mental. Seperti stres, memendam sendiri, gangguan emosi, bahkan kehilangan jati diri.
1: Terus aku harus gimana dong dok?
0: Coba deh mulai sekarang kamu belajar bersikap tegas ke diri kamu sendiri, berpikir dulu sebelum melakukan sesuatu buat orang lain, dan prioritaskan kebahagiaan kamu sendiri.
1: Gitu ya dokter. Mau tanya, kalau sakit mentalnya gara-gara excited sendiri, itu gimana ya?
0: Ya itu mah emang bukan dia orangnya.
2: Masih ingat lagu ini?
3: Ini kan namanya cinta. Inikah cinta?
2: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
2: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Teman Pro 2, sampai disinilah tugas kami menemani Teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Teman Pro 2. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Bandung.

pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program Madua Bandung yang mengudara pada frekuensi 96 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam, hari ini Rabu 14 Oktober 2026 dari Jalan Ponogoro nomor 61 Bandung. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pro 2, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kamu mendengarkan Radio Republik Indonesia di program 2 Bandung. Kali ini di edisi Rabu 14 Oktober 2026. Barengan sama Sandy Puspa Andini ya, teman Pro 2. Kita bakalan seru-seruan di sela-sela aktivitas paginya kamu pastinya teman Pro 2. Karena Sandy temenin kamu dari jam 5 ini sampai jam 10 pagi nanti. Bakalan ada informasi-informasi terupdate yang Sandy udah siapin buat kamu. Dan juga lagu-lagu enak yang bisa kamu dengerin. Kayak 1 jam ke depan, jam 5 sampai jam 6, ada lagu-lagu non-stop yang bisa kamu dengerin as your wake-up call, teman Pro 2 ya. Abis itu akan ada informasi terupdate dari Info Pro 2. Ada juga informasi dalam dan luar kota Bandung. Current issues yang kita bahas sama narasumber kita pastinya di pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Dan semuanya bisa kamu dengarkan di 96 FM Pro 2 Bandung dan juga di aplikasi RRI Digital. Sebuah aplikasi yang bisa memudahkan kamu untuk menikmati seluruh jaringan program yang ada se-Indonesia hanya dengan satu sentuhan jari aja. Yuk kita seru-seruan bareng teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Spada.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur. Marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pemilik kita semua yang sampai hari ini masih memperhatikan kita, mengurus kita, memberikan kehidupan yang layak kepada kita. Sehingga tentu sebagai hamba-hamba Allah kita perlu berterima kasih kepada-Nya. Para pendengar RRI Pro 2 Bandung, sama-sama mengharap ridha Allah. Kembali lagi saya Farhan Kholi Rahman bersamai para pendengar sekalian untuk menghadirkan motivasi, inspirasi yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua sebagai bekal dalam menjalankan kehidupan. Aktivitas saya hari ini ialah sebagai pengajar, pendidik, diantaranya di Madrasah Tsanawiyah Persatuan Islam (MTSIS) nomor 29 di Kota Bandung. Para pendengar sama-sama mengharap ridha Allah. Seringkali kita memandang rezeki itu terlalu mensimplifikasinya, terlalu menyederhanakannya pada harta semata. Padahal rezeki ini ialah sesuatu yang sifatnya luas, bukan hanya dalam bentuk materi, sesuatu yang kasat mata saja, bahkan bukan hanya dalam bentuk nominal semata. Rizki adalah sesuatu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita sebagai hamba-hambanya guna memberikan penghidupan kepada kita. Maka rizki bukan hanya sebatas harta saja. Rizki adalah kesemua anugerah Allah berikan kepada kita. Fisik kita, bagaimana ketika Allah menganugerahkan kesehatan kepada kita, penglihatan yang baik, pikiran yang jernih, lalu kemudian bagaimana Allah memfungsikan indera-indera, panca indera kita dengan baik, itu sejatinya adalah bagian dari rizki. Nah, para pendengar RRI Pro 2 Bandung sekalian, dalam menghadapi kehidupan, tentu urusan rezeki ini urusan yang senantiasa tidak lepas dari pembicaraan kita. Maka tentu sebagai seorang yang beriman, kita butuh panduan, kita butuh perspektif, cara pandang yang benar dalam memandang rezeki. Itu sebenar-benar cara pandang adalah bagaimana Allah Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pengatur segala sesuatu bagi kehidupan seluruh makhluk, tentu perlu dilihat bagaimana menghendaki kita dalam melihat sesuatu. Nah, yang pertama, berbicara mengenai masalah rezeki, tentu kita harus yakin bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada kita semua, bahkan kepada seluruh makhluk yang Ia ciptakan. Dalam surat Hud ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang sudah masyhur, wa ma min dabah fil ardi illa 'alallahi rizqu. Barang siapa dan tidaklah ada suatu binatang melata pun
di muka bumi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala memberi kepadanya rizki. Bahkan tidak hanya itu, Allah tahu di mana hewan-hewan itu berada, Allah tahu sarangnya, dan kesemuanya ini sudah Allah tulis, sudah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz. Maka urusan rizki sejatinya adalah urusan yang tidak lagi harus kita khawatirkan. Dalam satu keterangan Rasulullah SAW menyampaikan, kalaulah seorang hamba betul-betul bertakwa, maka Allah akan memberinya rizki sebagaimana Allah memberi rizki kepada burung. Apa yang kemudian terjadi pada hewan burung ini? Ia pergi dari sarang.

persepsi yang selanjutnya adalah bagaimana kemudian agama kita ini, agama yang mendorong menjadikan ikhtiar sebagai penggenap dari apa yang sudah Allah janjikan tersebut, maka tentu dalam urusan rezeki ini harus ada upaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm, "Wa laisa lil insan illa ma sa'a wa ansa'yahu sawfa yura summa yujzahu jazaa'al awfa." Bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang diusahakannya. Nah, ini poin di mana Allah Subhanahu wa taala mengandaki kepada kita, meskipun rezeki ini sudah dijanjikan, tapi perlu ada upaya dari kita semua untuk kemudian menjemput rezeki yang sudah Allah janjikan tersebut. Tentu upaya yang berbeda akan melahirkan output atau rezeki yang berbeda-beda juga. Bagaimana kemudian orang yang sedari pagi sudah bersiap untuk mencari rezeki, tentu akan berbeda dengan orang yang baru mencari rezekinya karena ia baru bangun di siang hari, tentu akan berbeda. Bagaimana kemudian orang yang bersiap-siap menyiapkan diri, menyiapkan kemampuan, itu akan berbeda. Karena di dalam dunia ini Allah memberlakukan satu hukum sebab akibat. Hukum bagaimana kemudian orang yang mempersiapkan, menanam ikhtiar dengan baik, maka akan memanen hasil yang tentunya maksimal. Para pendengar Radio RRI Pro 2 Bandung, selanjutnya tentu yang dinamakan rezeki ini itu Allah hadirkan dalam bentuk sikap-sikap hambanya yang tentunya harus jadi perhatian dari kita. Bagaimana misalnya Allah menghadirkan rezeki karena ketakwaan kita, bagaimana Allah menghadirkan rezeki karena ketawakalan kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi wa huwa hasbuh. Surat At-Talaq misalnya Allah menggambarkan jika kemudian kita bertakwa, Allah akan beri jalan keluar, Allah beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barang siapa yang dia bertakwa, Allah akan cukupkan dia. Rizki misalnya hadir karena bersedekah. Bagaimana kemudian kita mampu menghadirkan rizki dengan memberikan pinjaman kepada Allah atas harta yang sejatinya milik Allah. Tapi Allah membahasakannya memberikan pinjaman dari apa yang kita miliki di jalan-jalan Allah, bersedekah, mengamalkan atau mendermakan harta kita pada jalan-jalan kebaikan, tentu hal tersebut menjadi wasilah untuk menghadirkan rezeki yang lebih banyak. Selanjutnya para pendengar RRI Pro 2 Bandung, rezeki itu hadir karena kita senantiasa memohon ampun kepada Allah. Rizki hadir karena kita senantiasa mengakui kesalahan kita. Surat Nuh ayat 10 misalnya Allah menjelaskan, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anak. Wasilahnya adalah istighfar

Selanjutnya yang menarik kemudian ada wasilah rizki karena menikah, juga ada wasilah rizki karena anak. Seringkali seorang lagi di zaman saat sekarang menunda-nunda pernikahan karena ia berpikir belum ada modal, belum ada tabungan. Menunda memiliki anak karena belum cukup keuangannya. Padahal ikhwan fillah rahimakumullah, dalam Islam pernikahan memiliki keturunan adalah wasilah-wasilah untuk menghadirkan rezeki. Seringkali kemudian kita berpikir bahwa menikah mempunyai anak adalah sesuatu yang kemudian kita pikirkan matang-matang. Betul, memang di satu kondisi, tapi di sisi lain jangan sampai kita ada kekhawatiran. Karena ketika kita menikah, tentu Allah genapkan rezeki melalui dua orang yang bersatu. Karena ketika hadir lahir keturunan, maka Allah sudah menyiapkan rezeki baginya. Terakhir, ikhwan bidin rahimani rahimakumullah, teman-teman para pendengar RRI Pro 2 Bandung, yang tidak kalah hebat mendatangkan rezeki adalah ketika kita bersyukur kepada Allah atas segala rezeki yang Ia berikan. Surat Ibrahim ayat 7 menegaskan kepada kita, wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabil asyadid. Bagaimana kemudian kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur? Karena ketika kita bersyukur, Allah sudah permaklumkan bagi kita akan menambah nikmat. Allah beri rizki, kita bersyukur, lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita tambahan rizki melalui syukur kita. Nah, para pendengar RRI Pro 2 Bandung, aspek-aspek yang tadi saya sebutkan, dari mulai cara pandang kita memahami rizki, dimana rizki kemudian adalah sesuatu yang sudah Allah janjikan namun perlu diupayakan, serta ada sikap-sikap yang harus kemudian kita lakukan untuk menghadirkan rizki tersebut, mudah-mudahan jadi panduan sederhana bagi kita semua sehingga hati kita tenang dan yakin, upaya kita berikan yang maksimal, dan sikap-sikap kita kita jaga sehingga kita mampu menjadi pribadi yang tidak hanya solih tapi Allah perkenankan kita untuk kemudian datangkan rezeki terbaiknya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa menganugerahkan keberkahan rezeki, kelimpahan rezeki kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai membelanjakan rezeki pada jalan-jalan yang Allah ridhoi. Qulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum, wa ana muslimun qabla kulli syai'in. Assalamualaikum.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
3: Teman terbaik.

0: Mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangga sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Suka itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah namarah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli. Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
6: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: T5.
1: Teman-teman Pro 2 dengerin terus ya.
0: Pro 2 Hitlist.
1: Setiap hari
2: Senin sampai Minggu
1: jam
2: 10 sampai jam 12.
0: Cuma di Pro 2 FM Bandung. Teman terbaik kamu.

0: Siapa yang sering ngerasa suaranya bagus di kamar mandi doang? Ternyata hal ini disebabkan oleh ubin yang ada di kamar mandi. Ubin ini tidak menyerap suara, akhirnya suara kamu memantul bolak-balik dengan durasi yang agak lama. Dan juga karena ukuran kamar mandi yang rata-rata sempit, yang membuat kualitas bass yang lebih baik dan terdengar lebih kuat. Ya, mirip-mirip lah sama autotune tapi ala-ala tradisional.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

Mengapa menjaga sistem imunitas tubuh menjadi begitu penting di masa pandemi COVID-19? Itu karena sistem imunitas tubuh adalah benteng tubuh kita, yang merupakan sistem pertahanan atau kekebalan tubuh, memiliki peran dalam mengenali dan menghancurkan benda-benda asing atau sel abnormal yang merugikan tubuh kita. Sistem imunitas tubuh berfungsi sebagai pasukan pertahanan tubuh dalam memerangi patogen. Patogen berupa virus, bakteri, fungi, protozoa, dan cacing menjadikan tubuh kita sebagai sel inang sehingga tubuh perlahan melemah, sakit, dan dapat menimbulkan kematian. Hal-hal yang dapat kita lakukan dalam meningkatkan sistem imunitas tubuh adalah dengan rutin berolahraga, perbanyak makan sayur dan buah, tidur yang cukup dan berkualitas, serta hindari rokok dan alkohol. Salam sehat, salam semangat!

0: pagi teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Sandy Puspandini. Info Pro 2. Informasi pertama datang dari Taylor Swift, teman Pro 2, yang kembali mengukuhkan dominasinya di Billboard 200 lewat album The Life of a Showgirl yang menduduki posisi nomor 1 selama 14 pekan secara tidak berurutan pada tanggal lagu bertanggal 17 Oktober 2026. Berdasarkan data Luminate, album tersebut meraih 39.000 unit setara album di Amerika Serikat selama pekan yang berakhir pada 8 Oktober, turun 46% dibandingkan pekan sebelumnya. Pencapaian ini menyusul lonjakan album dari posisi nomor 21 ke puncak tangga lagu setelah perilisan edisi deluxe pada 25 September yang menghadirkan 4 lagu yang sebelumnya belum dirilis, termasuk Patient Zero yang memuncaki Billboard Hot 100. Info Pro 2. Informasi kedua datang dari Sugar Babes yang resmi mengumumkan album studio terbaru mereka yang dijadwalkan rilis pada 12 Februari 2027 melalui Secretary dan The Orchard. Album bertajuk Sugar Babes ini menjadi karya perdana yang menghadirkan formasi original Mutia Buena, Keisha Buchanan, dan Sioban Donaghy sejak album debut One Touch pada tahun 2000 lalu. Info Pro 2. Informasi terakhir datang dari Drake yang dilaporkan mengambil keputusan untuk tidak mengajukan 3 album terbarunya ke ajang Grammy Awards tahun 2027. 3 album yang dirilis tahun 2026 tersebut adalah Iceman, Habibti, serta Maid of Honor. Langkah ini sejalan dengan lirik lagu Make Them Know yang menjadi track penutup di album Iceman. Dan melalui tiga lagu tersebut, Drake secara terbuka menyatakan enggan mendaftarkan karyanya karena merasa pihak penyelenggara tidak akan pernah mempertimbangkannya secara adil.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Ingat. Ini Indonesia banget. Indonesia banget. RRI Prodo FM, suara kreativitas.
4: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

Talk Every Mom Drake with One Zane, teman Pro 2. Wow, ini adalah lagu-lagu Drake yang memang benar-benar bikin kita ngedance. Pagi-pagi kamu udah ngedance belum, teman Pro 2? Aduh ya, semoga pagi hari ini dengan lagu-lagu yang udah Sandy siapin buat kamu, kamu juga udah siap-siap buat berangkat kerja, berangkat kampus, berangkat sekolah ya. Lagu-lagu yang bisa bikin kamu semangat pastinya di jalan, teman Pro 2. Dan pastinya juga selamat pagi buat kamu yang baru gabung sama Pro 2 96.7. Sandy udah temenin kamu dari jam 5 pagi tadi. Hey teman Pro 2 ya, selamat hari Rabu ya, di 14 Oktober 2026 ini, karena Sandy bakalan temenin kamu sampai jam 10 pagi nanti dengan banyak informasi dan juga lagu-lagu enak yang bisa kamu dengerin, teman Pro 2. Yuk kita seru-seruan bareng di pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, barengan Sandy Puspa Andini nih.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.

Tragedi di dunia sepak bola kemarin sempat terjadi lagi teman Pro 2 ya. Dan menyusul insiden penyerangan dan penjarahan bus rombongan elit Pro Academy U18 Persib Bandung. Dilansir dari Liga 1 Insight _ teman Pro 2 ini di Instagramnya ya. Persija Jakarta terancam sanksi berat dari Komdis PSSI. Persija Jakarta berpotensi menghadapi sanksi dari Komisi Disiplin PSSI menyusul insiden penyerangan dan penjarahan bus rombongan elit Pro Academy U18 Persib Bandung. Peristiwa yang diduga melibatkan oknum supporter Macan Kemayoran tersebut terjadi di res area Batang kilometer 360 Jawa Tengah pada Minggu malam tanggal 11 Oktober 2026 waktu Indonesia Barat. Di mana saat itu mereka sedang dalam perjalanan pulang usai mendukung timnya berlaga di Yogyakarta ya. Jadi potensi sanksi yang membayangi Persija itu ada denda ratusan juta rupiah, di mana Persija berpotensi dijatuhi denda dalam jumlah besar. Sebagai pembanding nih, di Arema FC pernah dikenai denda 200 juta rupiah terkait insiden pelemparan bus. Terus juga yang keduanya, poin keduanya adalah larangan penonton. Ya, ini potensi sanksi ya teman Pro 2 ya. Potensi sanksinya yang kedua adalah larangan penonton. Sanksi lainnya bisa berupa pertandingan kandang tanpa penonton atau penutupan tribun untuk beberapa laga. Dan poin yang ketiga adalah kalau pelanggaran dinilai memenuhi kategori berat berdasarkan regulasi yang berlaku, pengurangan poin juga menjadi salah satu kemungkinan sanksi. Namun besaran dan jenis hukuman ini terhadap Persija ya masih bergantung pada hasil pemeriksaan serta keputusan resmi dari Komdis PSSI teman Pro 2. Gitu ya. Jadi PSSI udah resmi nih mengancam akan menjatuhkan sanksi pengurangan poin bagi klub-klub sepak bola Indonesia yang gagal menertibkan supporternya. Dan pastinya langkah tegas ini diambil menyusul ya maraknya aksi kekerasan anarkis antar oknum supporter di luar stadion yang dinilai sudah menjurus ke ranah kriminalitas. Dan pastinya PSSI juga berharap ancaman sanksi radikal ini dapat memicu tanggung jawab penuh jajaran manajemen klub demi menjaga keselamatan ekosistem sepak bola nasional. Gitu ya. Jadi tadi udah disebut, selain pemotongan poin, insiden kekerasan ini juga mengancam keberlangsungan regulasi izin kehadiran supporter tandang atau away. Kebijakan kuota penonton tandang yang baru aja dibuka kembali musim ini berpotensi besar untuk dihapus total kalau situasi keamanan tidak kunjung kondusif. Dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga menegaskan pihak liga dan klub akan dievaluasi ketat karena kesepakatan awal terkait jaminan keselamatan harus dipenuhi secara konsisten gitu teman Pro 2. So that's why nih, wacana regulasi baru ini harus dikaji secara matang terlebih dahulu karena penyelesaian masalah tidak bisa bertumpu pada aspek hukuman sepihak semata, dan PSSI bersama klub wajib merumuskan langkah mitigasi konkret seperti pengawalan ketat rute perjalanan hingga jaminan perlindungan di area transit. Fokus utamanya itu tidak boleh sekedar mencari siapa yang harus dihukum, pastinya ya, melainkan membangun sistem pengamanan dan edukasi yang menyeluruh demi keselamatan bersama, biar nggak terjadi untuk kesekian kalinya, teman Pro 2. Ini makanya nih ya, ini juga menjadi sebuah contoh gitu kan ya, buat kita juga teman Pro 2 nih, para boboto. Saya nih mah yakin boboto mah barager ya, nggak sih, best, teman Pro 2. Tepuk tangan. Jadi kalaupun memang ternyata ada sebuah aturan-aturan, bukan untuk dilanggar teman Pro 2. Let's say aturannya adalah gak boleh bawa flare. Masih ada aja tuh ya yang suka bawa-bawa flare gitu kan ya. Gak boleh turun ke lapangan, masih ada hiji dua gitu ya. Tapi semoga ini jadi sebuah pembelajaran untuk kita teman Pro 2. Untuk support tim kita, kebanggaan kita, kedepannya tidak terjadi lagi. Jadi gak ada oknum-oknum kayak gitu lagi teman Pro 2. Seram, kasihan klub kesayangan kita. Nanti kalau misalkan didenda, ya kan, uangnya habis, gak bisa ngedatangin pemain bagus. Gitu loh maksudnya.

0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makanan bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.
2: Jika memang aku yang bersalah.
3: Hai, aku Liodra. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
1: Hey.
2: Sebagai ekstra.
0: Sebagai pemuda 2.
2: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
1: Woi.
0: Kok gitu?
2: Film Siksa Kabur.
1: Siksa Kabur dong. Aja udah disiksa kabur ya,
0: teman-teman. Nah, kalau bikin film itu harus original, jangan plagiat.
2: Kenapa?
0: Ya ada film yang plagiat banget.
1: Film apa?
0: KKN di Desa Peniru.
1: Ah, penari dong, penari.
0: Penari.
1: Tapi kalau paling enak tuh, ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
2: Wah, oke.
1: Musikal, terus settingnya juga kapal keren.
0: Wih.
1: Tenggelamnya kapal Van Houten.
0: Bukan cari dari
1: cari
0: meteorologi atau coklat juga bisa. Kalau mau main film yang seger-seger aja.
2: Oh, apa tuh?
0: Ayat-ayat cincau.
1: Cinta.
2: Gue pernah nonton sama si Do itu film romance gitu, Rangga Cinta gitu.
1: Oke. Okay.
2: Tapi dia malah enggak suka soalnya isinya rock.
0: Kok gitu?
2: Film ACDC.
1: Oh, ACDC.
2: ACDC.
0: Aduh.
1: ACDC bener.
0: Udah, main film apa mending yang ringan-ringan aja. Kayak buat siang-siang pas panas-panas, seger gitu kan. Tau gak film apa?
2: Film apa?
0: Ada apa dengan cincau? Oh,
1: cincau lagi.
0: Dua kali cincau.
1: Seger sih.
0: Ini seger-seger aja bro.
1: Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
0: Oh, relax gitu ya?
1: Relax.
0: Tenang. Ada di Indonesia. Film apa tuh?
1: Susana, bernapas dalam-dalam.
0: Oh, lagi yoga.
2: Yoga ya. Latihan pernapasan. Aduh.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh. Bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
2: Wih, film apa tuh?
0: Miracle in CR7.
1: Sel. Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
0: Film apa tuh?
1: Pabrik Gula, tapi gulanya gula biang.
0: Terlalu manis.
1: Tenggarakannya.
0: Kamu pastiin kalau misalkan main film yang durasinya panjang. Jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm.
3: Pro 2 throwback time. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

dari Britney Spears, teman Pro2. Britney ini baru aja merilis lagu yang sebelumnya belum pernah dipublikasikan, She'll Never Be Me. Pada Jumat 9 Oktober 2026, di mana lagu ini direkam pada tahun 2001 lalu untuk album studio ketiganya bertajuk Britney. Tapi nggak masuk tuh dalam daftar lagu final. Dan sekarang Britney ini ya, yang di usia udah 44 tahun, membuka kembali arsip musiknya untuk menghadirkan lagu ini secara resmi menjelang perilisan Britney 25th Anniversary Edition pada 6 November mendatang. Pastinya lagu ini menjadi sebuah rilisan musik original terbaru dari Britney Spears setelah Mind Your Business, kolaborasinya barengan sama Will.i.am pada tahun 2023 lalu. Di mana dalam She'll Never Be Me, Britney Spears menyampaikan pesan penuh percaya diri tentang seorang mantan kekasih yang telah berpaling kepada perempuan lain yang menyerupai dirinya. Ada di sini sih si Justin Timberlake banget ya nggak sih, yang kayak nyindir Britney Spears juga lewat video klipnya, teman Pro2 ya. Jadi dulu tuh kayak musim banget kita sindir-sindiran ya tentang mantan pasangan, tentang mantan teman, apapun itu ya, dibikin video klip tuh sama musisi-musisi Hollywood ini, teman Pro2. Dan pastinya lagu ini tuh menyoroti keyakinan bahwa tidak ada orang lain yang bisa benar-benar menggantikan posisinya. Dan Britney Spears menulis lagu tersebut bersama 3 kolaborator, termasuk siapa? Termasuk, yes benar, Justin Timberlake. Yang saat itu merupakan kekasihnya, serta ada juga Bradley Diamond dan Alex Gregg. Sedangkan proses produksinya ini ditangani oleh Rip Rock dan juga Rip Rock and Alex G. Gitu ya. Jadi She'll Never Be Me menjadi lagu pertama dari 5 materi yang sebelumnya belum pernah dirilis dan akan dimasukkan dalam edisi perayaan 25 tahun album Britney. 4 lagu lainnya adalah Am I a Sinner, When I Say No, My Big Secret, serta rekaman studio Right Now, Taste the Victory, yang sebelumnya digunakan dalam iklan Pepsi pada tahun 2002 lalu. Pastinya album Britney dirilis setelah kesuksesan 2 album awal sang penyanyi, Baby One More Time dan Oops I Did It Again, sekaligus menampilkan citra musikal yang lebih dewasa, di mana album ini juga melahirkan sejumlah lagu populer termasuk I'm a Slave for You, Overprotected, I'm Not a Girl, Not Yet a Woman, dan juga I Love Rock and Roll, juga Boys, tahu dong ya. Tapi yang jelas, siapa sangka sih kalau dulu dia pernah nulis lagu ini sama si mantan yang ujung-ujungnya gak akrab sama dia sampai sekarang, Justin Timberlake.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup.